0: ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Mejo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke debarkasi Batam. Dari debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax, salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa dibilang karena apa? Mobilnya apa?
11: Pak, itu, ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol, Pak?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Itu tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
12: mekanismenya gimana?
13: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
9: Kalau saya tanya Pak Bahlil lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Ini minim atau bagaimana? Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian, menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Medan semuanya, tidak bisa dipungkiri ya, kehidupan kita itu sudah serba digital gitu ya. Apalagi platform media sosial yang kita akses kapanpun ya, 24 jam gitu. Jadi pada saat kita lagi bingung ya mau ngapain gitu, atau menunggu seseorang, atau tidak melakukan hal apapun gitu ya, daripada bengong, ya kita buka media sosial, pendengar. Dan tentunya kalau seiring dengan perkembangan dunia digital ya, media sosial, yang pasti ada oknum-oknum juga nih yang tidak bertanggung jawab. Dan memang kita harus waspada ya, kita memiliki kemampuan untuk mengamankan diri dari kejahatan cyber misalnya, seperti itu. Pendengar, meningkatnya perhatian terhadap keamanan anak dan juga remaja di ruang digital ini mendorong perusahaan platform teknologi memperkuat berbagai fitur perlindungan bagi pengguna usia muda. Nah, langkah ini memang dibuat ya seiring semakin tingginya aktivitas anak dan juga remaja di internet, baik untuk belajar, berkomunikasi maupun juga untuk mengakses hiburan. Mendengar, sejumlah perusahaan teknologi global kini juga menghadirkan pembaruan kebijakan ya, dan juga fitur keamanan yang dirancang ini untuk membantu menciptakan pengalaman digital yang lebih sesuai dengan usia mereka. Nah, selain membatasi paparan terhadap konten beresiko, pembaruan ini juga memberikan kontrol yang lebih besar kepada orang tua dalam mengakses dunia digital, pendengar. Terbaru, Google dan juga YouTube itu juga berupaya ya menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda melalui pengembangan berbagai fitur pengawasan keluarga. Product Marketing Manager Brand dan Reputation Google Indonesia, Dora Songcho, ini mengatakan kalau prinsip utama perusahaan adalah melindungi anak dan juga remaja di dunia digital tanpa membatasi ruang eksplorasi mereka, pendengar. Akhirnya Google dan juga YouTube itu menghadirkan sejumlah fitur keamanan ya, seperti short timer yang memungkinkan orang tua mengatur durasi menonton YouTube short ya, take a break, dan juga bedtime reminder ya, untuk meningkatkan mengingatkan pengguna beristirahat, serta family center yang memungkinkan juga pengawasan aktivitas digital anak secara lebih terintegrasi. Selain itu, orang tua itu juga bisa memblokir video maupun kanal tertentu yang dianggap tidak sesuai, pendengar. Karena memang di zaman sekarang ini kadangkala anak itu rewel ya, gara-gara tontonan yang mereka tonton itu kita stop ya, orang tua stop, atau mungkin juga justru kalau kita membatasi waktu mereka menjadi tantrum ya. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa, pendengar ya. Apabila ini diterus-teruskan, otomatis kesehatan mental ini juga akan ada dampaknya gitu ya. Dan Anda patut simak ya, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat ada dialog AI Raya Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ada rekan saya Eka Wulan ya, nanti bersama dengan Mbak Trias Ayuningrum SPSI ya, seorang konselor dan juga asesor psikologi. Temanya adalah melindungi kesehatan mental di ruang digital. Hal ini dalam rangka Hari Bermain Internasional. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan kami, siaran Pro 1 RRI Madiun ya, karena nanti untuk dialog AI Raya Menyapa kami hadirkan juga live di YouTube RRI Madiun ataupun juga live visual di aplikasi RRI Digital.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeng-jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.
4: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasang apake.
5: Kulonwun amit pasang kaliman tabik di dalam kondo kuno. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat itu ada 175 produk layanan dan juga fitur dari platform digital itu sudah melakukan self-assessment atau penilaian mandiri PP Tunas untuk perlindungan terhadap anak pendengar. Beberapa di antaranya seperti Netflix, Game Player Unknown, Battleground atau PUBG, hingga e-commerce Shopee pendengar. Self-assessment bagi penyelenggara platform digital ini adalah bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang diterapkan secara penuh pada akhir Maret yang lalu. Menteri Komunikasi dan Digital Muthiyah Hafidz pendengar, saya kutip dari mediacomdigi.go.id, menyatakan hingga 9 Juni 2026 sudah ada 175 produk layanan dan juga fitur yang dinaungi oleh 64 penyelenggara sistem elektronik atau PSE telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi untuk dievaluasi lebih lanjut. Nah, proses pelaporan penilaian mandiri ini juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas dilakukan penyelenggara platform digital dengan cara melakukan penilaian internal terhadap produk, fitur, dan layanan ataupun platform mereka masing-masing. Setelah seluruh dokumen self-assessment ini diterima, Kemkomdigi akan melakukan verifikasi pendengar dan penilaian berdasarkan antrean laporan yang masuk. Menkomdigi Mutia ini juga mengatakan hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar dalam menentukan kategori resiko platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu. Nah, terkait hal ini pendengar, Indonesia ini memilih mekanisme yang tidak hanya berfokus pada perlindungan anak ya, tetapi juga mendorong platform itu melakukan perbaikan fitur dan tata kelola agar semakin aman bagi pengguna anak. Menkomdigi Mutia juga mengingatkan ya kepada platform yang belum menyampaikan self-assessment itu segera memenuhi kewajibannya sehingga tidak otomatis dikategorikan sebagai platform resiko tinggi pendengar. Nah, sejumlah platform yang telah melaporkan diantaranya Over the Top atau layanan streaming, diantaranya Netflix, Video, HBO Max dan juga Disney. Sementara untuk kategori Gym, ini telah menyerahkan penilaian mandiri untuk PP Tunas itu seperti Roblox, PUBG Online ya, Crossfire, Age of Empire Mobile, Valorant, Free Fire dan juga Mobile Legend. Nah, untuk kategori e-commerce pendengar yang sudah melaporkan self assessment di antaranya Shopee, Tokopedia, Lazada dan juga TikTok Shop. Nah, pada kategori payment system seperti Dana, GoPay, Flip.id serta ChatGPT dan Grab ini untuk kategori lainnya. Dan memang pendengar ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan juga pemerintah ini sudah mengeluarkan PP Tunas dan kita sebagai orang tua juga harus mendukung ya, kita memberikan kepada anak literasi bagaimana untuk yang benar gitu ketika kita berada di dunia digital. Karena kalau tanpa batasan gitu ya, otomatis itu akan mengarah ke kesehatan mental pendengar, apalagi di zaman sekarang ini hate speech ataupun mungkin juga penipuan-penipuan itu marak terjadi pendengar. Baik, untuk memperbincangkan ya bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita di ruang digital, Anda patut menyimak dialog Aira yang menyapa yang nanti kami hadirkan kurang lebih 9 menit lagi. Hal ini dalam rangka Hari Bermain Internasional. Nanti akan ada konselor dan juga asesor psikologi Mbak Trias Ayuningrum akan dipandu oleh rekan saya Eka Wulan. Jadi pastikan Anda dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, tetap jaga semangat untuk beraktivitas. We'll be right back.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Ara Panggilan Marwarar memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan. Program prioritas sektor perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan memperluas akses terhadap rumah layak dan terjangkau. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan Menteri Ara melaporkan perkembangan 400 ribu unit rumah tidak layak huni yang direnovasi. Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Republik Indonesia menemukan banyak pelanggaran aturan pelaksanaan DAM Jemaah Haji Indonesia. Temuan ini meliputi pembayaran melalui mukmin, ilegal dan penipuan badal haji. Juru bicara Kemenhaj Republik Indonesia Ihsan Marsya mengatakan pembayaran DAM resmi wajib disalurkan melalui lembaga adahi di Arab Saudi. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali menjumpai Anda pada program Dialog ARI Menyapa di edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar, semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan topik kita pagi hari ini adalah melindungi kesehatan mental di ruang digital. Ini dalam rangka Hari Bermain Internasional, di mana Hari Bermain Internasional ini diperingati setiap tanggal 11 Juni, pendengar, diresmikan oleh PBB. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran global tentang hak anak untuk berkembang melalui bermain dan juga menempatkan aktivitas bermain sebagai prioritas dalam setiap aspek kehidupan anak-anak. Dan pagi hari ini berkaitan dengan topik tersebut, pendengar, akan kami bahas bersama dengan Mbak Trias Ayuningrum SPSI selaku konselor dan juga asesor psikologi. Selamat pagi, Mbak Trias.
1: Selamat pagi. Mbak Eka Wulan.
0: Iya. Bagaimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Eka gimana?
0: Alhamdulillah sehat sekali pagi hari ini. Dan tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya silahkan ya di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Siaran ini bisa Anda dengarkan di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mendengarkannya di RRI Digital ya, di Android Anda juga bisa Anda tonton tayangan ini di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Langsung saja ya Mbak Trias, berkaitan dengan topik kita hari ini, kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan Hari Bermain Internasional. Dulu kita mengenal banyak sekali permainan-permainan tradisional ya Mbak Trias ya, mungkin ada dakon, gobak sodor, kasti, petak umpet dan lain sebagainya begitu. Namun seiring dengan berjalannya waktu begitu ya, fakta yang terjadi para gen alpha ini tidak begitu mengenal begitu permainan tradisional. Bahkan mereka ini justru kenalnya adalah game-game online begitu. Nah, ini apa sebenarnya yang melatar belakangi, Mbak Trias?
1: Jadi nanti ini saya akan lebih banyak membahas tentang permainannya daripada tentang gadgetnya ya. Mm-hmm. Tapi itu akan menyambung, itu karena ada korelasinya.
0: Yeah.
1: Kenapa anak zaman sekarang tuh pergerakan permainannya justru bergeser dari permainan yang berpacu pada fisik, pada lapangan, lingkungan, luar, kegiatan sosial gitu kan, interaksi sosial dengan teman sebaya, itu bergeser di ranah digital. Gimana anak-anak sekarang tuh lebih seneng untuk melakukan game online, terus interaksi sosialnya juga melalui sosial media seperti itu.
0: Mm-hmm. Artinya orang ini, anak ini justru interaksi sosialnya semakin berkurang ya Mbak ya, dengan adanya gawai, gadget, mm-hmm, dan sebagainya. Nah, ini apakah bisa diminimalisir begitu Mbak Trias?
1: Oh, tentu saja bisa. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Bermain Internasional, ini saya akan banyak membahas tentang permainan. Gimana dampak permainan itu pada psikologis anak? Gimana kalau anak itu kehilangan fase bermainnya? Mungkin itu enggak akan terlihat dalam jangka pendek, misalnya secara umur dia berapa tahun gitu kan, misalnya 5 tahun atau 10 tahun gitu kan, terus dia lebih sering bermain gadget daripada bermain fisik atau permainan yang kita Mbak Eka Wulan tadi sebutkan gitu kan. Mm-hmm. Nah, di situ akan berdampak pada kemampuan emosional si anak itu di kemudian hari gitu.
0: Oke, dampak dari bermain tradisional ataupun secara langsung ya Mbak Trias, mm-hmm, ya. Ini apa? Emosional yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jadi kan misalnya kayak Mbak Eka, kalau kita lagi main petak umpet nih, saya kasih contoh bermain petak umpet. Dalam permainan petak umpet itu kan ada berlari, menunggu giliran. Dengan kita menghitung itu kan menunggu giliran. Mm-hmm. Jadi dalam diri kita ada kemampuan untuk, ada aturan di situ, ada kemampuan untuk berempati. Gimana kalau kita misalnya menemukan teman, terus kita tuh nggak boleh terlalu mukul atau nepuknya terlalu keras gitu, karena dalam permainan itu kan, kalau permainan secara langsung itu kan ada dinamikanya ya.
0: Yeah.
1: Dalam dinamika itu kita juga di anak itu akan berhadapan dengan misalnya empati, terus emosional, pengaturan emosional, regulasi emosi juga. Itu yang akan menyebabkan anak itu di kemudian hari mampu mengenali emosi dirinya, mampu menunggu gilirannya. Itu kan ada aturan di situ. Jadi permainan-permainan itu begitu penting, sehingga pada kemudian hari di kehidupan dewasa si anak, anak itu akan mengerti kehidupan dewasa itu enggak selalu melulu tentang aturan-aturan yang kalau enggak suka ya udah next aja. Kalau di gadget kan gitu, kalau enggak suka scroll aja, scroll gitu kan. Yeah. Tapi kalau di dunia nyata itu kan enggak, kita harus menunggu aturan, ada aturan, harus menunggu giliran seperti itu, Mbak Eka.
0: Oke, okay, artinya sebenarnya ini permainan-permainan yang tradisional itu justru melatih kesabaran, betul, melatih kejujuran gitu ya, Mbak ya, melatih kerjasama begitu. Tapi nyatanya seperti apa, Mbak?
1: Kalau saya tuh menjadi seorang asesor dan konselor itu dari tahun 2021 ya. Itu saya banyak menemukan dampak baik langsung ataupun tidak langsung, anak itu yang kesehariannya lebih sering atau bahkan tidak mengenal permainan yang bersinggungan dengan koordinasi kelompok atau di lapangan seperti itu. Meskipun permainan itu misalnya bermain peran, kan Mbak Eka misalnya pernah punya keponakan atau anak di sekitar Mbak Eka, kan ada ya anak yang sukanya bermain peran, misalnya dia berpura-pura jadi dokter atau jadi polisi gitu kan. Itu kan bermain sendiri. Tapi di situ kan anak juga akan mengembangkan kemampuan diri berimajinasi. Di situ juga kemampuan psikologisnya juga akan berperan, Mbak Eka.
0: Okay.
1: Gimana seseorang anak itu mengetahui POV dari suatu misalnya peran yang dia mainkan seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik. Dan juga di sekolah-sekolah ini nampaknya juga mulai dikembangkan lagi ya, Mbak Trias, untuk permainan-permainan tradisional begitu. Di saat seperti ini, anak-anak selesai ujian begitu, ulangan gitu ya, itu juga diselipkan sebuah-sebuah permainan tradisional. Kayak kemarin itu anak saya juga begitu, Mbak Trias, ada status WA-nya Bu Guru gitu ya. Itu juga bermain tradisional seperti semprengan, kemudian dakon dan sebagainya. Dan itu justru yang dirindukan ya, Mbak Trias, di era sekarang ini ya. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa memungkiri, Mbak Trias, eranya juga IT begitu ya, eranya digital begitu. Seperti apa sih harusnya yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan keduanya, Mbak?
1: Nah, saya sering berpesan, saya tuh meskipun saya sering menggaungkan bahwa kasih anak fase untuk bermain, beri anak fase bermain, fitrah anak tuh untuk bermain gitu. Tapi bukan berarti saya itu anti digital gitu, bukan. Tapi gadget terus gawe itu kan sebuah alat ya. Gimana alat itu bisa menjadi perangkat yang akan membantu kegiatan kita, bukan malah menjadi sebuah momok yang akan mengganggu tumbuh kembang si anak kita. Itu bagaimana orang itu menggunakan perangkat itu. Misalnya kalau anak kan kita tidak bisa menyalahkan, misalnya ada tumbuh kembang yang terganggu karena kecanduan gadget gitu kan. Kita juga tidak akan bisa serta-merta menyalahkan si anak itu karena keseharian seperti itu. Tapi lingkungan di sekitarnya, gimana regulasi untuk bermain itu diterapkan, gimana aturan untuk menggunakan gawai itu diterapkan, ada durasinya, ada aturannya seperti itu.
0: Oke, tapi orang tua zaman sekarang, orang tua zaman now, Mbak Trias, si penting anakku menang gitu.
1: Nah gitu, saya tuh suka gemes ya. Kadang tuh kalau sekarang kan yang banyak banget itu speech delay ya. Yang paling apa ya, misalnya bukan meremehkan ya, tapi kayak kebanyakan anak sekarang tuh telat ngomong karena diasuh sama YouTube, TikTok gitu kan.
0: Ya, betul.
1: Padahal zaman kita dulu tuh enggak perlu kan kita ada terapi untuk bicara, karena kita memang berinteraksi gitu. Sedangkan orang tua sekarang tuh memberikan memberikan delegasi untuk pengasuhan itu ke digital-digital ini, misalnya di YouTube. Enggak apa-apa, anakku anakku suka kalau nonton YouTube itu, anakku pinter loh bahasa Inggris. Terus ngomong bahasa Inggris sama siapa? Bapak ibunya gak fase bahasa Inggris. Terus buat apa anak itu bisa bahasa Inggris, pinter berhitung, tapi kalau interaksi dia dalam lingkungan sehari-hari itu ya tidak bisa seperti itu.
0: Oke, baik. Sebenarnya bagaimana sih Mbak Trias teknologi ini dapat dimanfaatkan begitu ya untuk melindungi ataupun untuk mendukung pengalaman bermain mereka ini yang tentunya aman dan juga dampaknya positif begitu.
1: Kita sepakat dulu ya Mbak, tidak ada aplikasi manapun yang dapat menggantikan pengalaman bermain, misalnya pengalaman berlari, pengalaman dalam berlari kan misalnya ada memacu adrenalin, ada berkeringat, ada di situ ada sensori yang kita mainkan. Kalau kita nggak pakai sandal kan di situ sensori-sensori kita berperan ya. Tidak ada satu aplikasi pun yang bisa menggantikan pengalaman tersebut. Tapi pertanyaan tadi bagaimana, gimana Pak? Lupa aku.
0: Iya, bagaimana teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengalaman bermain mereka yang tentunya aman dan juga dampaknya positif begitu.
1: Nah, misalnya kayak gini, kalau di zaman COVID dulu kan tidak ada media pembelajaran yang harus bertatap muka secara langsung. Itu kan COVID itu mengajarkan kita piawai dalam memainkan gadget gitu kan. Akhirnya aplikasi-aplikasi pembelajaran itu juga berkembang dari pandemi saat itu. Terus itu gimana biar memanfaatkannya tuh sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu ya Mbak. Itu kayak gini misalnya, saya tuh juga punya anak usia 5 tahun ya Mbak. Mbak, kalau Mbak Eka misalnya punya anak usia segitu juga, biasanya anak-anak segitu tuh curiosity-nya tinggi. Dia sering menanyakan hal-hal tuh yang kadang, ih kenapa sih hal seperti ini ditanyakan gitu kan. Kayak apa sih, aku juga gak tahu sebenarnya. Tapi itu kan hal-hal sepele yang sebenarnya itu mengembangkan kemampuan dia untuk berpikir secara kritis. Sedangkan kita sebagai orang tua tuh yang gak punya kemampuan banyak untuk tahu banyak hal tentang itu semua. Jadi saya tuh biasanya kalau sekarang kan ada AI ya Mbak, AI yang misalnya kita tanya apa, dia akan menjawab seperti apa. Nah itu anak saya tuh saya ajarkan. Misalnya anak saya tuh pernah bertanya, kenapa alien itu tidak pernah muncul di bumi? Saya kan juga gak tahu ya Mbak. Seperti itu. Terus akhirnya saya kenalkan dengan aplikasi AI, dengan salah satu aplikasi itu. Terus saya akan mengajarkan, kamu tanya di sini aja, Dek, nanti dia akan jawab. Nah, dari situ dia berkembang curiosity-nya. Dari situ kan kita sebagai orang tua tuh memanfaatkan perkembangan zaman, perkembangan digital itu untuk menggali curiosity anak, di mana hal itu baik untuk perkembangan kemampuan berpikir kritisnya seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu. Gitu sih.
0: Oke. Apakah semua permainan digital itu berdampak buruk Mbak Trias bagi anak begitu?
1: Oh tidak, saya tuh nggak setuju tentang itu. Karena saya beberapa kali menemukan ada anak-anak kan, kalau kemarin itu aplikasi permainan ada yang namanya Roblox, tahu kan Mbak?
0: Betul.
1: Itu kan banyak ya yang bilang kalau itu tuh sarangnya apa, pedofil. Terus anak tuh yang usianya di bawah umur tuh biasanya harus dijaga. Orang tuanya juga harus mengawasi seperti itu. Tapi saya menemukan ada anak usia kelas 1 SD itu malah dia jago berhitung karena permainan Roblox itu. Tapi itu juga diimbangi karena orang tuanya yang mengawasi, teman mainmu itu siapa, kamu online-nya sama siapa, kayak gitu. Jadi memang harus ada keseimbangan antar si anak yang memainkan gadget ini, memainkan permainan ini dengan pengawas, yaitu orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya, di mana anak tuh tidak anak kan terlalu polos ya, gimana dia menganggap semua orang yang dia temui itu baik. Sedangkan kita sebagai orang tua tuh kita ada sisi-sisi gimana kita harus berpikir kritis di situ, enggak selalu positive thinking ya. Kita kita juga ada negative thinkingnya, gimana kita melindungi anak di situ agar fase bermain dan interaksinya terbangun baik gitu. Yang penting tuh seimbang antara permainan yang secara fisik dan permainan secara gadget itu harus seimbang, nggak boleh terlalu ketimpangan terlalu banyak gitu, Mbak.
0: Iya, sebenarnya ada plus minusnya ya, Mbak Tias ya, penggunaan gadget tersebut, karena tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya era dulu dengan sekarang itu jauh berbeda ya, Mbak Tias ya. Dulu kita kalau belum SMP belum pegang HP.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau sekarang di usia-usia 3 tahun, 4 tahun saja sudah apa ya, dipegangi HP, kemudian nonton YouTube, nonton TikTok dan sebagainya begitu. Yang penting tadi digarisbawahi yang disampaikan Mbak Trias, bahwasanya harus ada pengawasan dari orang tua ya. Jangan sampai anak-anak ini justru diberikan kebebasan yang justru ini berbahaya bagi dirinya begitu. Tapi Mbak Trias, kalau anak itu sudah dipegangi gawai begitu ya, anak itu justru kebanyakan tantrum, Mbak Trias. Apakah demikian?
1: Nah, saya sebenarnya sering memberitahu orang tua, karena saya kan juga kalau dibilang anti juga enggak ya, saya juga menyarankan beberapa hal itu malah justru bagus untuk perkembangan anak gawai itu gitu. Jadi orang tua tuh banyak yang tanya, terus indikasinya apa anak itu pas porsinya ketika bermain gadget gitu ya kan. Secara sederhana gitu kan pertanyaannya. Jadi kalau udah di fase tantrum ketika misalnya waktu bermain gadgetnya udah selesai, itu adalah fase-fase dimana anak itu tidak bisa meregulasi emosinya, Mbak. Jadi tantrum itu kan adalah ledakan emosi karena adanya kekecewaan, terus frustasi karena bermain waktu bermainnya habis seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan, misalnya ketika anak tantrum ketika diminta HP-nya gitu kan, terus kalau kita ngasihkan karena alasan ih nggak tega Mbak gitu kan, gitu kan, akhirnya anak belajar tentang oh ternyata ketika aku nangis, HP yang aku minta bisa diberikan. Itu kan jadi pembelajaran buat anak. Jadi anak tidak tahu yang namanya konsekuensi dan aturan gitu.
0: Oke, baik. Pagi hari ini sudah banyak sekali Mbak Trias yang memonitor siaran kita ya di YouTube-nya RRI Madiun. Ada akun servis AC panggilan. Akunnya lucu sekali ya, memonitor. Terima kasih ya. Kemudian ada akun Dia, Den Bagus, kemudian Canar, kemudian ada Agus, Kerang Ajaib Malang, ada Penjuru Bumi. Lucu-lucu ini Mbak Trias.
1: Ini sepertinya orang tua Gen Z
0: malangnya. Iya mungkin ya. Oke, kemudian dari akun Amih ya, apakah perlu melakukan puasa media sosial? Apalagi anak-anak sekarang ini sering FOMO akan sesuatu yang viral begitu. Terkadang ada ketakutan seperti merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar.
1: Kalau sebenarnya nggak cuma anak, orang tua pun juga perlu untuk puasa gitu ya. Kita kan sebagai orang tua juga sering overthinking ya kalau lihat sosial media. Ih temanku usia segini udah dapat ini nih, udah punya rumah nih, eh mobilnya udah ganti nih. Kita kan juga sering overthinking seperti itu. Jadi kita juga akan mengecilkan diri kita, akan pencapaian kita, karena kita membandingkan dengan nikmat orang lain seperti itu. Apalagi anak, misalnya kalau contoh yang Mbak berikan, misalnya anak itu FOMO karena tidak mengikuti tren yang sedang berkembang seperti itu kan. Itu kan biasanya kayak gitu juga terjadi di pada anak usia remaja gitu. Misalnya, ih temanku ini udah pada pakai iPhone nih gitu. Itu kan yang akan menjadi bahaya bagi anak. Akhirnya si anak ini tidak akan pernah merasa cukup ketika ia membandingkan dirinya atau pencapaiannya dengan dunia di sosial media seperti itu. Misalnya teman-temanku udah pada pakai ini, teman-temanku udah pada kesini, udah pakai versi terbaru seperti itu.
0: Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Mbak Trias yang sudah masuk ya di kanal YouTube RRI Madiun. Tetapi sebelum kita lanjutkan, Mbak Trias, kita jeda sejenak ya. Kita dengarkan yang satu ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang berkaitan dengan melindungi kesehatan mental di ruang digital dalam rangka Hari Bermain Internasional. Narasumber kami ada Mbak Trias Ainingrum SPSI selaku konselor dan juga asesor psikologi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351459198. WA-nya di 08 11 366 9907. Sudah ada beberapa Mbak Trias ya yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Ada dari Bu Yayu ya yang ada di Madiun ini Mbak Trias. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Trias. Mohon maaf ya sebelumnya, saya itu orang tua yang mengalami masa dulu dan masih mainan peta umpet ya, baik siang maupun malam bersama teman-teman begitu. Dan untuk sekarang ini banyak ibu muda dan juga bapaknya yang bekerja semua, dan anak ini justru diberikan HP pokoknya diam, dan memang kalau nggak pakai gadget nanti ketinggalan pengetahuan. Apakah benar semuanya harus disiplin dan harus dibatasi Mbak Trias? Dari Bu Yayu Mbak Trias.
1: Oke. Waalaikumsalam Bu Yayu. Jadi gini, ini juga jadi tantangan bagi orang tua zaman sekarang ya. Gimana harusnya menjadi orang tua yang ideal membesarkan anak gen alpha ini gitu kan. Ketika orang tua dua-duanya bekerja gitu, sehingga anak tuh ya itu yang saya singgung depan tadi ya, ya. Akhirnya tanggung jawab pengasuhan itu dilimpahkan kepada gadget. Ketika kita sadar akan hal itu, dan itu baik nggak seharusnya kalau anak diberi HP terus, kalau nggak diberi gadget nanti ketinggalan gimana? Makanya itu yang saya sarankan, adanya keseimbangan antar gimana kegiatan bermain itu dan penggunaan gadget itu untuk diregulasi orang tuanya. Jadi kalau itu tergantung juga Mbak, nanti pertanyaannya anak ibu ya Mbak Bu Yayu tadi ya, Bu Yayu tadi usia berapa? Karena dalam psikologis itu juga ada aturan gimana anak itu berapa lama harus memainkan gawai itu. Enggak selalu misalnya waktu anak itu 24 jam sehari ya. Mereka kan udah sekolah dari jam 7 sampai jam misalnya jam berapa ya kalau sekarang itu. Misalnya SD itu jam 12.
0: Ada yang full day Mbak Tria sampai jam 3. 2 gitu ya.
1: Oh ya, sampai misalnya sampai jam 2 gitu kan. Nah, ketika anak sudah jam 2 itu kan anggap saja waktunya sudah di rumah. Ketika di rumah kan ya tetap, kalau biasanya gini yang saya sering tahu. Ketika anak sudah masuk pintu itu biasanya yang ditanya tuh bukan bapak ibunya, bukan di mana makanannya, tapi HP-ku mana gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Sekali.
1: Kan, HP-ku mana gitu. Kayak seolah-olah orang tua tuh enggak ada gunanya, enggak kangen gitu loh. Yang dikangenin tuh malah justru gadgetnya.
0: Bangun tidur juga gadget, Mbak.
1: Iya, yang dicari tuh gadget kan gitu. Makanya hal itu kan sudah menandakan bahwa tidak adanya keterikatan emosional antar orang tua dan anak. Justru keterikatan emosionalnya antara anak dan gadget itu, karena memang tugas pengasuhan dilimpahkan lebih banyak anak itu bermain bersama gadget daripada bermain bersama atau interaksi bersama orang tuanya gitu. Kalau ditanya nanti anakku ketinggalan atau enggak, nanti takutnya anakku enggak gaptek gitu ya, gaptek nanti kalau enggak tahu HP. Nah, ini tuh batasannya seperti apa? Jadi anak zaman sekarang kan kita juga nggak terlalu kayak nggak diberi sama sekali. Anak itu kan zaman sekarang pintar sekali ya. Ketika dia diberi gadget itu tanpa kita ajari dia justru lebih pintar daripada kita gitu. Tapi ya itu makanya keseimbangan itu diperlukan. Dimana kalau misalnya saya tuh sering menemukan bahwa ketika orang tua marah itu kan sebenarnya sebelum orang tua marah atau memberi aturan atau misalnya konsekuensi itu kan pasti ada ekspresi. Ketika anak sering bermain gadget, dia tidak mengenali ini orang tuaku mau marah. Ini orang tuaku mulai tegas nih, itu dia gak mengenali karena dia tidak terbiasa mengenali emosi lawan bicaranya atau lawan interaksinya. Karena terlalu sering bermain gadget di mana interaksi sosial dan emosional itu tidak ditunjukkan di dalam gadget. Itu kan yang sebenarnya alfa dalam kegiatan bermain di gadget itu. Gitu.
0: Oke. Baik, kemudian ini ada pertanyaan ya dari akun Angela. Di usia berapa sih sebenarnya anak-anak diperbolehkan menggunakan gadget, Mbak Trias? Dan sejauh apa orang tua ini perlu melakukan pendampingan bagi anak-anaknya saat menggunakan gadget?
1: Gini, sebenarnya saya tidak terlalu menganjurkan ketika anak itu kemampuan berbahasanya belum terbentuk itu sudah dikenalkan pada gadget. Saya tuh paling gemes sama orang tua tuh yang ketika misalnya, kalau sekarang ibu-ibu muda tuh misalnya ditinggal masak atau ditinggal nyetrika gitu, nyuci gitu, anaknya biasanya usia di bawah 2 tahun itu kan itu usia-usia emas ya, golden age ya. Itu anaknya nanti biar diem, gak terlalu merangkak, gak kemana-mana, itu biasanya dikasih gadget. Padahal kegiatan merangkak itu kan baik untuk sensorinya, dimana otot-ototnya, tummy time-nya itu kan terbentuk, Mbak. Tapi ketika dia sudah disuguhi oleh gadget, ada Coco Melon di situ, ada lagu-lagu yang itu kan layarnya juga tidak baik untuk perkembangan visualnya juga kan. Di situ sih jadi saya saran kan untuk usia sebelum dia memiliki kemampuan untuk berbahasa itu sebaiknya jangan sama sekali. Tapi gimana ya kalau jangan sama sekali itu juga kita juga ada di ambang ambigu karena biasanya misalnya ini anak kan misalnya LDR sama orang tuanya, misalnya papanya ada kerja di mana, itu kan kita biasanya juga video call gitu kan. Kalau seperti itu okelah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya berikan contoh seperti tadi itu sebaiknya jangan, karena ketika nanti anak anak tidak diberikan itu kan seperti ada yang kurang gitu.
0: Oke. Mbak Trias, kembali lagi ya berkaitan dengan permainan tadi ya, permainan tradisional begitu. Apakah sebenarnya permainan-permainan tradisional yang dulu kita kenal begitu, ini dapat menjadi sarana untuk menjaga kesehatan mental kita, Mbak Trias?
1: Oh, betul sekali. Ini sangat masih sangat relevan di dunia digital sekarang. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, tidak ada satu aplikasi pun yang bisa menggantikan pengalaman bermain pada permainan-permainan tradisional, misalnya misalnya petak umpet, kubak sodor, lompat tali atau somprengan gitu kan. Itu tidak ada sama sekali yang bisa menggantikan aplikasi manapun gitu.
0: Oke, lalu seperti apa sih cara mengenalkan kepada anak-anak kita, terutama gen-gen alpha ini, Mbak?
1: Kalau saya dulu ketika masih mahasiswa, ada namanya festival permainan tradisional itu. Jadi makanya sekarang seperti yang Mbak contohkan tadi, di sekolah-sekolah sepertinya meskipun itu udah SMP atau SMA masih tetap ada permainan itu, misalnya di dalam kelas meeting misalnya, seperti itu. Ini kan juga akan mendekati akhir tahun ajaran ya, jadi anak-anak itu free kan, nggak ada pelajaran gitu kan. Itu biasanya ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Mengenalkannya ya dari, kalau dari dunia pendidikan seperti itu, Mbak, yang saya sampaikan, misalnya di kelas meeting, di kegiatan misalnya akhir semester seperti ini. Kalau misalnya anak kita belum sekolah atau misalnya belum preschool, itu kita bisa mengenalkannya dari permainan-permainan, karena orang tua di situ juga hadir, nggak cuma yang bilang atau nasehatin maino sana, maino keluar sana, tapi nggak ngasih tahu lah temanku main siapa, temanku mainan HP semua, gitu kan. Nah, itu pertanyaannya. Makanya orang tua tuh harus hadir meskipun itu di hari Minggu misalnya. Kalau dibilang aduh capek Mbak, hari Minggu waktunya istirahat, kenapa aku harus main sama anak? Nah, ya udah, kalau udah ada statement seperti itu ya siap-siap aja, anaknya juga akan lebih cenderung bermain sama HP daripada nanti berinteraksi dengan orang tua di masa orang tua udah tua gitu.
0: Oke, artinya sebenarnya waktu bersama keluarga itu penting ya, Mbak Triasnya, walaupun sebentar begitu. Kita sebagai orang tua nyuruh anak kita untuk melakukan permainan tradisional atau permainan-permainan yang bersentuhan dengan masyarakat ya, sementara kita sendiri saja tidak memberikan contoh.
1: Betul.
0: Nah, ini yang menjadi tantangan kita sekarang ya, Mbak Tris.
1: Sebenarnya untuk bermain itu kan juga bukan kebutuhan anak aja ya. Meskipun ini hari bermain internasional itu ya, memang adanya hari bermain internasional ini dikhususkan untuk anak. Tapi sebenarnya bermain itu kan gak cuma anak. Kita orang dewasa pun butuh bermain kan.
0: Yeah.
1: Dimana dunia sekarang tuh, kalau dulu misalnya kita mainnya lari gitu, orang-orang sekarang juga gila-gilaan run fast, orang sekarang juga gila-gilaan padel gitu kan, gitu kan. Kalau di kota-kota besar tuh ada namanya komunitas bermain, Mbak. Ya itu yang dimainkan juga permainan-permainan sederhana yang zaman-zaman dulu, dan itu sangat seru dan banyak peminatnya. Tapi ternyata itu yang bisa membuat kita tuh bisa mengatasi stres kita, karena kita kan kalau ngantor gitu kan, pasti ada konsentrasi kita di layar terus, di layar terus. Kita akan menggeser hal-hal itu. Gimana regulasi emosi kita tuh harus dirilis melalui permainan, bergerak gitu.
0: Oke, tadi yang saya tanyakan ke Mbak Tria sebenarnya, tapi sudah terjawab ya. Sebenarnya aktivitas bermain itu bisa mengurangi stres dan juga kecemasan, nggak sih? Oke, kemudian ini ada pertanyaan Mbak Tria. Saya rangkum ya Mbak Trias ya. Ada akun Ahmad. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh gawai terhadap kognitif dan juga afektif anak terhadap permainan anak? Kemudian dari akun Ibu, bagaimana dengan jualan online Kak? Bisa dibilang 24/7 pegang HP. Kemudian dari akun Fit ya, diet medsos terbukti menyehatkan mental, tapi jujur tidak mudah juga dietnya. Mbak Trias mungkin bisa ditanggapi.
1: Yang mungkin yang paling bisa saya ingat tadi yang jualan jualan online ya. Sekarang kan ada AI nih. Kalau cuma balesin misalnya Kak ready gitu kan. Biasanya kita gitu. Kak ready gitu. Ini juga habis 66 nih, event 66 nih. Biasanya banyak ini yang belanja-belanja. Kak ini ready barang ini. Biasanya di situ misalnya kita takut nilai perform kita turun karena kita seller gitu kan. Di situ ada AI, di mana AI itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan customer itu. Ya, itu tergantung. Kalau dibilang pekerjaannya 24 jam pegang HP, kalau enggak pegang ya gimana cari uangnya, ya itu kembali lagi pada prioritasnya mana. Kan enggak mungkin kita tuh kita menjalani peran ganda, di mana menjadi orang tua juga enggak boleh absen menjadi pengasuh gitu. Kalau kita cuma menjadi orang tua sebagai pemenuh apa kebutuhan, pencari nafkah, kita juga di situ harus sadar bahwa orang tua yang absen dalam satu bidang itu akan berdampak pada anak kita nantinya gitu. Terus yang kedua,
0: diet medsos.
1: Memang ini kan sebenarnya tantangan enggak cuma buat anak, tapi tantangan bagi orang tua ya. Di mana orang tua itu juga kesulitan untuk puasa medsos gitu, puasa gadget gitu. Tapi banyak orang sudah membuktikan, saya juga sudah membuktikan, ketika saya terlalu overthinking, ketika saya itu terlalu membandingkan, karena saya mengalami hal itu.

0: kebersamaan kita di pagi hari ini berkaitan dengan melindungi kesehatan mental di ruang digital ya. Sebelum kami akhiri, Mbak Trias, mungkin apa sih rekomendasi bagi orang tua dan juga pendidik ya, terutama dalam mendampingi anak-anaknya dalam bermain yang aman, sehat dan juga menyenangkan begitu. Mungkin juga sekaligus ya untuk mengatur waktu bermain ini agar tidak mengganggu belajar, istirahat dan juga aktivitas lainnya, Mbak Trias.
1: Saya menyampaikan tetap ya, orang tua di sini harus tetap hadir sebagai orang tua, sebagai partner untuk bermain. Gimana kita mengenalkan bahwa ada loh permainan seperti ini, nggak melulu permainan itu di gadget. Karena pengalaman-pengalaman bermain itu sangat luar biasa. Dari pengalaman bermain itu kita tidak bisa menggantikan regulasi emosi, terus pengalaman sensori untuk anak, pengalaman fisik untuk anak, gimana dia bisa mengambil keputusan, memahami lingkungan sekitar, empati. Karena dalam permainan itu, meskipun permainan itu berkelompok ataupun sendiri, kita bisa mengembangkan sistem otak atau kognitif anak untuk mengembangkan hal itu semua. Kadang tuh orang tua terlalu sibuk ya tentang pencapaian anak. Misalnya gini, usia segini anakku belum bisa baca, usia segini anakku belum bisa berhitung gitu. Akhirnya orang tua sibuk untuk ya itu memberi gadget, di mana anakku ya biar bisa bahasa Inggris, anakku biar bisa membaca, tapi bukan dia yang ngajarin, tapi gadget yang ngajarin gitu. Jadi orang tua kan absen di situ. Justru pengasuhan itu diberikan, dilimpahkan kepada gadget gitu kan. Tapi orang tua tidak sadar begitu banyak sebenarnya hal-hal yang terlewatkan apabila anak itu kehilangan fase bermain, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tuh tidak bisa melihat hal itu berdampak secara pendek, tapi di kemudian hari ketika anak sudah dewasa, di mana dia bisa meregulasi emosinya, bisa mengambil keputusan. Karena kan setiap permainan gitu, ini kapan aku harus lari, kapan aku harus lompat, kapan aku harus berhenti gitu kan. Dari situ kan sebenarnya permainan itu bukan cuma kegiatan mengisi waktu luang ya, di situ kegiatan yang sangat berharga bagi perkembangan otak anak, karena banyak sekali hal-hal yang terlibat pada psikologis anak.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Trias ya. Saya garis bawahi juga bahwasanya tadi disampaikan Mbak Trias, bermain itu bukan sekadar mengisi waktu luang, tetapi kebutuhan esensial yang mampu mengurangi stres, mengurangi kecemasan, dan juga mungkin kita harus melestarikan ya Mbak Trias ya, permainan-permainan tradisional yang juga membutuhkan lingkungan kita begitu. Baik Mbak Trias, semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini bermanfaat ya bagi Anda semuanya. Dan saya juga terima kasih kepada Mbak Trias Ayuningrum SPSI selaku konselor asesor psikologi yang pagi hari ini sudah memberikan banyak sekali ilmunya, yang sudah memberikan edukasi kepada kita semuanya berkaitan dengan peringatan Hari Bermain Internasional. Kami akhiri pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2014.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Anda baru saja mengikuti dialog Aira yang menyapa. Dan kini sebentar lagi ya, kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan update informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini.

0: Kreatif Hari.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: saya ajak Anda untuk menengok satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang diduga hasil hubungan kelab. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, kata Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim Inavis serta tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian. Penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan gelap. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: Mau liburan ke luar negeri nih ya?
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Khairul Umam. Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta munculnya berbagai laporan di lapangan membuat fungsi pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Tim Binwas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana karena jumlah SPPG terus bertambah, sehingga seluruh unit pelayanan dapat dipantau secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap instansi melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alvi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alfi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda, datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Oktavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng Konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, sorotan Universitas Islam Malang memperkuat jaringan akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA Prof. Junaidi dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan. Hendro Wicaksono, Akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset Data Driven Industrial System di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional, hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Young Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gandungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di gerai Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gandungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dan beberapa hari ini telah buka gerai ini untuk melayani masyarakat, dan terlihat juga beberapa masyarakat berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Gandungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto, selaku Ketua KDMP Desa Gandungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
3: Selamat pagi Pak Heri.
2: Selamat pagi Pak Heri. KDMP Desa Gandungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari, dan antusias masyarakat seperti apa?
3: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari, antusias masyarakat ya alhamdulillah, karena sudah dengar, sudah ini kan jalan ramai ya, jadi banyak yang mampir, antusiasnya bagus sekali.
2: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
3: Belum Pak, kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada, jadi mudah-mudahan segera dilengkapi itu Pak.
2: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah, ini untuk pengamanan sendiri seperti apa ini, mungkin dari KDMP Gadungan?
3: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam, terus kedua lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam, untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah itu Pak.
2: Ini merupakan satu-satunya yang sudah dibuka di Kecamatan Puncu atau sudah?
3: Di Kecamatan Puncu ada 3, termasuk Gadungan ini salah satunya.
2: Total desanya?
3: Total desanya 8, jadi 3 desa dari 8 desa yang sudah beroperasi.
2: Kalau mengenai omset Pak, di awal buka?
3: Omsetnya 3 hari pertama itu 1.400.000, terus agak turun Pak hari ke, karena memang banyak pembeli itu datang karena dagangannya belum lengkap seperti itu.
2: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Dan di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong, dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas. Sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan, belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Olivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di kota Blitar, ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tanggendanya kita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Olivia, kembali ke studio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

0: Informasi selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI-01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis bulan 6/2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun satuan pelayanan pemenuhan gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, Kak? Kalau boleh tahu. SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik. Karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari TLH gitu.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya, Pak?
3: Iya, Pak.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau di apa istilahnya di lembaga kan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
2: Oh iya. Lima lembaga itu mulai apa? Mulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Bapak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang ya. Dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Bapak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari BGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya, Pak.
2: Untuk hari ini rencana dikirimkan kemana, Jok? Menunya apa saja hari ini?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak. Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak, saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. biasanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini, baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil, itu suruh satu minggu 3 kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung pipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
2: Iya, baik. Terima kasih.
3: Siap.
2: Harapan untuk masyarakat, Pak, dengan gonjang ganjing MBG dan sebagainya.
3: Wah, gonjang ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun. Dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
2: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
2: Ada yang sampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
3: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian, gitu, Bapak.
2: Baik, terima kasih, Mas Yusuf.
3: Siap, sama-sama.
2: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPPG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mendarat untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: നിറഞ്ഞാ
1: Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagio mulia.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi terkini kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax menuai perhatian dari kalangan sopir truk di Jawa Timur. Persaudaraan Driver Seluruh Indonesia PDSI menilai kebijakan ini berpotensi memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Ketua Umum PDSI sekaligus Koordinator Satu Gerakan Sopir Jawa Timur GSJT Angga Firdiansyah mengatakan selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong sebagian pihak mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik penyalahgunaan. Kondisi ini dikhawatirkan justru memperburuk persoalan distribusi BBM yang selama ini masih jadi sorotan. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Menanggapi kondisi itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi kebijakan ini. Dilansir dari antaranews.com, menurut Caimin, pemerintah terus memantau perkembangan situasi ekonomi dan energi nasional agar dampak kenaikan harga BBM tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang hari ini akan kami awali dengan menghadirkan Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Ikuti bersama rekan saya Firda dan Dela.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dila pada Dialog Jaksa Menyapa edisi siar Kamis 11 Juni 2026. Dialog kali ini kami akan membahas tentang mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan bebas korupsi. Jadi bila pendengar ada yang tanyakan, Anda bisa hubungi kami di 0351 459 198, atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 0811366 9907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun. Bahkan kami juga sudah multi platform. Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, telah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun yaitu ada tamu istimewa, ada Ibu Yunani SH selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Selamat pagi Ibu.
3: Halo, selamat pagi Mbak Dela dan selamat pagi bagi pemirsa RRI Pro 1 Madiun.
2: Bagaimana keadaannya Ibu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Di samping Ibu Yunani ada Bapak Eko Hadi Saputro SH selaku Staf Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Dela, selamat pagi pemirsa RRI Pro 1
2: Madiun. Lama tidak bertemu, bagaimana keadaannya Pak, sehat?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Sehat, sehat
2: nih, alhamdulillah sehat selalu Bapak. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Firda. Halo Firda.
5: Halo Del, apa kabar?
2: Baik dong.
5: Kita kemarin seminggu gak ketemu ya.
2: Nah, kemana tuh?
5: Dan pagi hari ini luar biasa banget karena kita ketemu sama teman-teman lama Firda. Selamat pagi Pak Eko.
4: Pagi,
5: Pak Eko kemana aja Pak Eko?
4: Liburan
5: ya. Kita udah lama nggak ketemu, tapi kok kelihatannya semakin muda aja Pak Eko.
4: Alhamdulillah. Terima kasih loh Mbak.
5: Bu Yunani apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
5: Iya. Luar biasa juga ya, kita sudah lama nggak ketemu nih. Dan Pak, dan pagi hari ini ternyata tema yang diangkat juga gimana ya? Menggelitik hati Firda. Aduh, menggelitik ya, karena ini tentang desa ya Pak ya,
4: desa.
5: Dana desa. Nah ini sebetulnya saya pikir ya, desa itu tidak akan tersentuh sama kejaksaan Pak. Karena mungkin anggaplah desa itu mungkin kalau ditonggak pemerintah adalah paling bawah ya Pak ya.
4: Betul.
5: Bisa dibilang seperti itu ya Pak ya.
4: Betul.
5: Nah saya pikir kejaksaan enggak lah, mungkin akan mengutik-ngutik desa gitu. Tapi ternyata luar biasa banget ya, desa juga diperhatikan untuk saat ini. Nah ini yang dimaksud dengan memperhatikan desa ini seperti apa Pak?
4: Terima kasih Mbak Firda. Mm-hmm. Pertanyaannya bagus sekali nih, tentang terkait dengan desa. Ini kan desa mengelola anggaran Mbak.
5: Mm.
4: Nah mengelola anggaran dana transfer baik dari pusat maupun dari daerah.
5: Mm-hmm.
4: Melalui DD dan ADD. Nah, mm-hmm. Itu kan uang negara tuh.
5: Okay.
4: Nah, jadi kita menjadi perhatian bagi kami di kejaksaan, semuanya bagi kejaksaan Agung, di Kejati dan di kami di Madiun, ini di Kejaksaan Negeri, memperhatikan, dalam hal ini bukan hanya memperhatikan, ya kita juga melakukan pembinaan juga terkait okay. dengan apa namanya pengelolaan dana desa itu. Nah kebetulan Mbak Firda ini bertanya kepada orang yang tepat Pak.
5: Gitu. Tepat banget ya Pak ya. Jadi saya juga harus mendapatkan jawaban yang tepat nih Pak.
4: Insyaallah
5: ya. Nah ini kan memang berkaitan dengan anggaran ya Pak ya, memang sangat riskan banget ya. Cuman saya pikir kan kalau anggaran desa mungkin kan kita lihat lah ya Pak, kalau perangkat-perangkat desa mungkin tidak seperti yang di mana ya, jabatan-jabatan ya, seperti apa gitu ya Pak ya. Pikir saya tidak tersentuh gitu loh Pak. Tapi ternyata memang ini juga harus mereka mendapatkan pembinaan ya. Bu Yunani, emang riskannya sebelah mana nih Pak? Bu, kalau untuk dana desa ini?
3: Gini Mbak Firda, kami jelaskan dari awal, kenapa kok sampai dari tingkat desa. Karena sejak lahirnya Undang-Undang Desa, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian ada perubahan dua yaitu perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, bahwa desa itu bukan lagi sebagai objek administratif. Jadi desa itu adalah subjeknya pembangunan.
5: Okay.
3: Jadi titik rawannya itu bisa dari mulai dari perencanaan. Ini yang rawan. Kalau perencanaannya ini tidak matang, ini bisa juga titik rawan itu bisa di tengah-tengahnya, yaitu di pelaksanaan.
5: Okay.
3: Kemudian tata usaha. Kemudian yang lebih fatal adalah pertanggungjawaban.
5: Okay.
3: Ini keempatnya ini fatal, Mbak.
5: Okay. Fatal ya.
3: Fatal. Jadi kalau memang ini nggak bisa
5: dilaksanakan
3: dengan baik dan transparan dan akuntabel. Harus seperti itu. Itu pun harus ada komponen yang harus dipenuhi, yaitu partisipasi dari masyarakat.
5: Okay.
3: Karena ini pembangunan adalah milik masyarakat. Kemudian yang dimaksud kenapa kok tadi harus diperhatikan, karena apa ya, dalam hal ini adalah pengawasan. Sedikit uang negara yang digunakan atau dipakai untuk pembangunan itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
5: Oke. Okay. Bu, kan memang dari awal itu ada yang namanya, istilahnya ada konsep lah ya, kalau untuk menganggarkan atau apa namanya ya,
4: perencanaan.
5: Ya. Nah, dalam perencanaan ini otomatis kan harus yang merencanakan itu udah orang-orang yang kompeten,
4: berkompeten.
5: Nah, sedangkan kita tidak bisa menutup mata ya, untuk perangkat desa tidak semuanya, kadang-kadang saya lihat atau mungkin kita rasakan lah ya, tidak semuanya ada di tempat yang ditempatnya gitu. Itu gimana, Pak, menanganinya? Karena kan banyak orang juga perangkat desa ternyata orang baru yang tidak bisa apa-apa misalnya, seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu.
4: Pertanyaan yang bagus sekali.
5: Bagus terus ya.
4: Saya kasih tahu, mungkin ada sedikit informasi ya. Di tahun 2026 ini desa itu mengelola DD dan ADD. Atau itu ADD dan DD. Alokasi dana desa dan dana desa.
5: Okay. Nah,
4: dana desa itu ada transfer dari pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Keuangan.
5: Okay.
4: Nah, sedangkan ADD itu berasal dari Kabupaten Madiun. Dalam ini pemerintah daerah ya.
5: Okay.
4: Nah, itu jumlahnya sangat signifikan.
5: Meningkat terus ya? Besar bahkan.
4: Untuk ADD,
5: okay,
4: untuk ADD ya ini. Menurut peraturan dari Bupati Madiun ini, salah satu desa di Kecamatan Kebonsari itu dapat 1 miliar lebih. ADD saja. Jadi diperlukan orang yang memiliki kompetensi.
5: Iya, nah,
4: tadi seperti yang Bu Firda bilang, jadi gini, melalui fungsi kami di intelijen penyuluhan hukum ini, ya kami setiap tahun melakukan penyuluhan hukum. Gimana caranya teman-teman di desa itu memiliki pengetahuan, menambahnya pengetahuan mereka terkait dengan pengelolaan tadi. Jadi kami juga berperan di situ, Bu. Memang kalau kita cerita terkait dengan SDM di desa, tidak semuanya merata, Bu.
5: Betul, betul.
4: Akan tetapi akhir-akhir ini desa melakukan rekrutmen terhadap perangkat desa yang baru, diutamakan yang memiliki pendidikan S1, Bu.
5: Oke.
4: Okay. Nah, itu salah satu upaya dari desa, ya.
5: Iya, karena seperti yang Fida tahu tuh kayak pemilihan lurah gitu kan, tidak semata-mata dilihat dari strata pendidikan. Kadang-kadang kesohoran kan? Kesohoran. Karena sudah terkenal itu mudah jadi lurah gitu. Kadang seperti itu ya. Sedangkan dalam segi administrasi mungkin mereka belum bisa mengikuti lah apa yang diinginkan oleh peraturan. Seperti itu. Pembinaan seperti apa nih dari kejaksaan?
4: Pembinaan di tahun, kita mulai dari tahun 2019 bahkan, Bu Firda. Yang awalnya 1 tahun sekali, bahkan kita sempat 3 kali dalam setahun.
5: Okay.
4: Nah, pembinaan melalui penyuluhan hukum. Nah, salah satu narsumnya ya Ibu Yunani ini. Jadi nanti lebih detail mungkin.
5: Okay.
4: Lebih, nah, itu. Salah satunya itu, dan kita lakukan MONEP juga, Bu.
5: MONEP, oke. Okay.
4: Nah, MONEP ini apa saja yang sudah dilakukan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, dan pertanggungjawaban. Kita lihat, kita monitoring itu, Bu. Gitu. Kita cek dokumennya. Satu kegiatan tuh lengkap nggak gitu? Ya memang ada yang belum lengkap, ada. Tapi kita upayakan ini tolong dilengkapi gitu. Jadi ada upaya pencegahan di situ, Bu. Gitu. Mungkin Bu Yunani mau menambahkan Bu terkait itu yang kita lakukan setiap tahun Bu.
5: Ah Bu Yunani, ini saya mau tanya dulu yang lain ya. Kan mungkin Bu Yunani sebagai penyuluh lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ini di Kabupaten Madiun sendiri pernah nggak menemukan mungkin ada perangkat desa yang benar-benar tidak paham mengenai apa yang diinginkan atau ya, peraturan yang ada?
3: Selama kami melakukan penyuluhan ya Kak Firda, itu tidak ada perangkat desa yang tidak ngerti sama sekali.
5: Oke, berarti
3: mungkin
5: bagus
3: masih,
5: ya.
3: Masih kurang, sedikit kan perlu di,
5: ditingkatkan,
3: ditingkatkan
5: ya?
3: Atau diperbaiki. Karena tidak semua bisa menguasai secara instan. Ketika ada peralihan dari perangkat desa. Kemudian dari kami juga yang disampaikan Pak Eko tadi, dengan kehadiran jaksa jaga desa atau jaga karya desa itu memberikan ruang bagaimana dalam hal terkait penyempurnaan contoh SPC yaitu bagian dari pertanggungjawaban itu yang kurang, yang seperti mana titik rawan, kemudian celahnya, kemudian dari perencanaan. Dari perencanaan sendiri itu masyarakat ikut dilibatkan atau tidak? Gitu. Karena apa? Pembangunan itu dimulai dari skala prioritas, mungkin dari RT, itu yang dibutuhkan fisik apa. Kan di desa ini bukan hanya fisik aja, tapi pemberdayaan masyarakat. Itu,
5: ya. Jadi di Madiun ini mungkin ada kurang-kurang, tapi tidak semuanya, nggak bisa sama sekali gitu ya.
3: Tidak ada, itu.
5: Tidak ada sama sekali.
3: Karena mau nggak mau harus tahu bagaimana regulasi seperti fiksi hukum bahwa ketika regulasi itu sudah dikeluarkan atau diundangkan, maka semua orang dianggap tahu.
5: Nah sekarang gimana kalau misalnya dalam satu kasus ini kejaksaan menemukan sesuatu yang janggal atau menjadi, bahkan menjadi suatu kayak semacam kecurigaan lah seperti itu, apa yang akan dilakukan?
3: Biasanya Kak Firda, itu kami ada laporan ya Pak Eko, biasanya. Jadi ada laporan, kemudian temuan kita ditindaklanjuti. Pada dasarnya selaku APH, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tidak pernah menolak laporan. Akan tetapi laporan itu perlu ditelaah terkait kebenarannya. Kemudian jika itu hanya berupa kesalahan administratif atau memang di situ sudah ada perencanaan dari awal atau mensrianya ada, itu kita nanti akan tingkatkan ke tahapan selanjutnya.
5: Oke, berarti sigap dari awal gitu ya.
3: Kita telah dulu.
5: Telahnya dari awal ya. Oke, Del, mungkin di desamu di desamu ya. sebentar, saya mau tanya dulu sama Bu Yani ini sebentar. Ini kan coverage area, bukan areanya Kabupaten Madiun, itu luas banget, Pak.
4: Luas. Ya. Ada 198 desa dan 8 kelurahan, Bu.
5: Nah, itu gimana menanganinya? Sedangkan kejaksaan kan cuma satu di pojok sana.
6: Di pojok sana.
5: Desanya Dela itu di pojok sana. Gimana ini kira-kira untuk cara memetakannya?
4: Oh iya. Kami di bidang intelijen. Nah, itulah salah satu kenapa dibentuknya bidang intelijen. Jadi kita mengumpulkan data, mengumpulkan keterangan dan informasi terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa,
3: indikasi.
4: Jadi kita dapat informasi, Bu. Jadi bayi bisa dari laporan tadi yang seperti Bu Yanin bilang, dari laporan pengaduan kita juga punya temuan ketika monep gitu. Nah, terus juga utamanya masyarakatnya, Bu. Jadi kita dapat informasi dari masyarakat desa bahwa di sini pembangunannya kurang maksimal gitu. Jadi kita wajib menindaklanjuti tadi. Jadi kita tidak menolak, Bu, ketika ada masyarakat mengeluhkan terkait dengan pengelolaan anggaran tadi gitu, Bu.
5: Jadi intinya masih bisa mengcover semuanya ya.
4: Bisa, Bu.
5: Oke, siap. Del, silakan Del. Desamu ada apa nih? Mau curhat nih.
2: pembagian anggaran itu per desa, Pak. Itu gimana kok? Apa berbeda-beda atau sama penganggaran setiap desanya itu?
4: Ini pertanyaannya pas banget ini. Jadi gini, desa memiliki karakter berbeda. Penganggaran dari pusat.
2: Contoh karakternya gimana, Pak?
4: Karakternya seperti, contoh di Kare, karakternya pergunungan. Jumlah penduduk mungkin lebih sedikit. Jadi faktor demografi, faktor geografi juga.
5: Ya?
4: Nah iya, ketika jumlah penduduknya lebih banyak dan wilayahnya lebih luas, anggarannya
5: akan lebih banyak.
4: Nah ini contoh. Saya sebut enggak apa-apa ya, ini enggak apa-apa ya.
5: Oke, sebagai informasi.
4: Kecamatan Kebon Sari, Desa Tambak Mas, iya, itu memiliki atau mendapat pembagian alokasi dana desa itu tahun 2026 1.085.196.000. Nah, beda dengan kecamatan kecamatan Tanjung Kebon Sari di Desa Tanjung Rejo. Ini 936 juta.
5: Jadi enggak sama ya.
4: Intinya tidak sama setiap desa. Jadi kalau penduduknya banyak dan wilayahnya luas itu dapat alokasi yang lebih besar.
5: Gitu. Jadi bukan karena kedekatan ya, Pak?
4: Oh, bukan.
2: Berarti wilayah strategis itu juga bisa menentukan.
4: Jadi
2: ya soalnya kan saya tuh daerah Bangun Sari itu, Pak.
4: Bangun Sari Dolopo?
2: Bangun Sari Dolopo.
4: Oke, Dolopo.
2: Itu kan strategis, terus dekat sama mana saja. Oh, iya. Itu pajaknya aja juga udah beda lagi. Itu juga
5: membedakan ya, Pak?
4: Oh, enggak gini. Bangun Sari Dolopo itu kelurahan. Kelurahan dan desa itu beda. Kelurahan itu adalah anggaran, sistem anggarannya mengikut sama pemerintah kabupaten. Jadi tidak ada alokasi dana kelurahan, tidak ada. Adanya alokasi dana desa. Iya.
5: Okay.
4: Itulah yang bikin mungkin sedikit ada iri dari kelurahan. Kelurahan itu jadi semurni sampai pegawai-pegawainya kan dari ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun.
5: Gitu. Ya. Kalau kelurahan ya.
4: Kelurahan ya.
5: Oke. Okay. Paham deh lah.
2: Paham. Ya. Okay.
5: Kalau ini pindah aja.
2: Kira-kira enaknya pindah kemana, Pak?
5: Magetan. Dia mau pindah ke Magetan, Pak.
4: Gondosuli.
5: Oke, Bu Yunani, ini kayaknya memang dana desa ini juga kelihatannya sekarang juga kan katanya ada peningkatan ya, Pak ya. Nah, ini kalau misal dilihat dari indikator pembangunan itu juga bisa terlihat nggak, Pak? Dalam artian, misalnya pembangunan kok ini
3: pembangunan fisik.
5: Ya. Tapi ada juga desa yang kok gitu-gitu aja sih gitu sampai jalan rusak aja kayaknya tidak tersentuh gitu.
4: Itu bukan di Madiun tapi Bu.
5: Oh mungkin ya.
4: Bukan di Madiun.
5: Kayaknya di Madiun juga. Pak. Saya pernah melewati soalnya. Oh, gitu. Tapi mungkin contoh lah ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh. Nah itu misalnya tidak ada laporan gitu ya, tidak ada laporan. Tapi kan mungkin dari pihak kejaksaan itu sudah tahu anggaran berapa minimal dalam satu desa.
4: Tahu Bu, kita melaporkan Bu kepada Kejaksaan Tinggi terkait dengan ADD dan DD tiap tahun.
5: Oke. Okay. Nah maksudnya seperti ini Pak, ternyata desa tersebut kok tidak berkembang, apakah dari pihak kejaksaan juga akan melihat gitu atau apa istilahnya ada kecurigaan kok ini desanya nggak berkembang padahal anggaran sama kok tidak berkembang, mungkin ada bisa ditindaklanjuti?
3: Bisa. Contoh memantau itu kan bukan hanya dari fisik saja ya Kak Firda, jadi capaian juga. Nah kami ada aplikasi di Jaga Desa itu, itu berapa anggaran, kemudian pembangunan yang kaitannya dengan pembangunan fisik, kemudian ada beberapa penyaluran anggaran. Nah itu kita bisa lihat. Jadi kita juga ada tim namanya deteksi dini ya. Jadi sebelum ada laporan kita sudah bisa mensuspek.
5: Iya, maksud saya seperti itu, mensuspek ya. Nah ini keren banget, bahasanya luar biasa banget jempol ya. Karena apa? Mungkin dengan perangkat desa yang seperti tadi Fida bilang ya, mungkin tidak semua SDM-nya sama. Mungkin mereka juga akan kebablasan gitu ya. Dalam artian mungkin dia fokus sama satu pembangunan, yang lainnya terbengkalai. Sedangkan masyarakat sendiri membutuhkan hal yang lain misalnya seperti itu ya. Jadi dari kejaksaan juga ada masukan-masukan ya untuk perencanaan.
3: Oh ada. Kalau ada perencanaan misalnya dokumen yang kita uji itu apakah ada perencanaan itu partisipasi masyarakat ada atau tidak. Biasanya harus melalui musdes. Itu wajib. Kalau tidak seperti itu masyarakat tidak tahu pembangunan apa. Nah biasanya di situ rawan timbul laporan.
5: Tiba-tiba
3: ada pembangunan seperti ini.
5: Iya.
3: Kemudian terkait apakah pembangunan ini akan dilakukan swakelola juga itu menentukan itu bentuk dari partisipasi masyarakat kan?
5: Oke. Kalau begini kan istilahnya kepala desa itu tidak akan terlalu kegelapan gitu loh. Kegelapan bahasanya ya, kegelapan mengenai merencanakan sesuatu gitu ya. Oke deh, 29 menit lepas dari pukul 10 kayaknya kita juga harus lihat pertanyaan di sini. Mungkin beranggapan tidak ditanggapi ya. Ini sudah banyak banget yang masuk. Nanti sabar ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi yang pastinya kita akan break dulu. Kita kasih satu single buat Bu Yani dan Pak Eko. Single yang keren banget ya Del.

0: Baik, kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Ini udah banyak banget nih Pak yang tanya di YouTube. Ya ampun, banyak banget yang berminat dengan topik ini Bu ya. Ini ada dari Aku Tidak Terawat. Sebagai masyarakat bawah, program seperti ini kami tunggu-tunggu. Ini juga ada dari Irsa. Masyarakat yang dekat dan tahu realisasi APBDes hanya kejari APH yang kami percaya untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya pemberantasan korupsi.
1: Wah, ini luar biasa nih atensinya ya. Nah ini katanya tidak mengesampingkan apa yang lain ya, tapi ini lebih percaya ke kejaksaan katanya Pak. Ada apa sih Pak mendengar kejaksaan? Tapi saya juga begitu loh Pak. Tapi saya juga begitu loh Pak.
2: Promosi ini. Oh begini, mungkin percaya ke kejaksaan. Saya terima kasih sekali. Kinerjanya itu kan kita mulai dari bawah ke tingkat provinsi dan ke tingkat pusat, bahwa kita juga melakukan penindakan di pusat terkait dengan MBG, terkait dengan itu kan orang masyarakat teman-teman sudah tahu
1: okay, lah, gitu
2: kan.
1: Okay.
2: Untuk yang di daerah gini, fokus penegakan hukum itu sebenarnya bukan penghukuman badan sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi kita ada pun orang yang kita lakukan dipidana atau dipidana badan di penjara itu berarti sebenarnya ultimum remedium, sebenarnya okay, upaya terakhir kita. Contoh Bu, salah satu desa kita nggak sebutkan, kita sebutkan desanya di salah satu kecamatan. Kita temukan kerugian, kebetulan saya sama Bu Yunani melakukan kegiatan pengumpulan bahan data dan keterangan itu kerugian sekitar berapa ratus gitu
1: ya. Ya kita ditemukan ya Pak?
2: Ditemukan.
1: Oke. Okay.
2: Kita apa namanya, upaya pengembalian kerugian keuangan negara Bu.
1: Okay.
2: Jadi bukan hanya fokus untuk memenjarakan orangnya. Okay. Setelah dikembalikan ya kita tidak akan lakukan tindakan pidana Bu.
1: Tidak.
2: Karena apa namanya, kalau kita istilahnya kita juga menghitung biaya sidang juga tuh.
1: Okay.
2: Dari Madiun ke Surabaya, belum nanti manggil saksi, manggil okay, dan lain-lain itu ternyata biayanya lebih besar daripada kerugian keuangan negara tersebut.
1: Okay.
2: Ya akhirnya kita ada upaya dan itu memang dorongan dari Pak Jaksa Agung Bu, untuk kita tidak fokus ke memenjarakan orang, tapi pengembalian pemulihan kerugian keuangan negara.
1: Karena itu lebih bermanfaat ya. Iya. Karena dengan dikembalikannya uang, berarti kesejahteraan rakyat bisa dikembalikan.
2: Iya.
1: Okay.
2: Kalau memenjara belum tentu uangnya
1: belum
2: dikembalikan.
1: Tentu. Kan, bahkan gitu, disembunyikan ya. Mungkin Pak.
2: Jadi tidak pidana lain Bu.
1: Oke. Oke.
2: Mungkin Bu Yunani mau menambahkan terkait.
3: Terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan kepada Kejaksaan sebagai APH yang dapat dipercaya. Public trust, membangun public trust itu susah.
1: Yep, susah banget Pak.
3: Susah, iya. Nah, kemudian dari sisi kita di bidang intelijen itu kita utamakan edukatif dan preventif. Represif itu adalah upaya terakhir. Karena APH itu ibaratnya bukan seperti pabrik ya.
1: Yeah.
3: Semakin banyak produksi kasus semakin
1: menguntungkan.
3: Tetapi kita lebih ke pemulihan kemudian dan pencegahan. Kalau memang sudah tidak bisa, ibaratnya sudah tidak bisa terobati atau teratasi, maka itu kita tindakan ke represif, penindakan. Itu upaya terakhir.
1: Saya setuju sih Bu, saya setuju ya, karena yang penting kan sekarang masyarakat juga udah nggak peduli tuh orangnya mau gimana, yang penting kesejahteraannya kembali. Kembali kan, karena uang yang dipakai juga uang rakyat juga. Betul. Gitu kan. Oke, lanjut ya, masih sama pertanyaan berikutnya.
0: Ini ada lagi, tolong untuk APH jangan sampai kasus tindak pidana korupsi diplesetkan hanya sebatas penyalahgunaan wewenang dan kurangnya wawasan pada kades. Sudah saatnya pemerintah berbenah dari tingkat bawah.
1: Ini anjuran nih, kelihatannya sih kejaksaan tidak mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi dikasih tahu juga kalau tindakan terhadap ada pembinaan. Tapi diupayakan uang rakyat itu dikembalikan dulu, haknya rakyat dikembalikan dulu. Dan Fida yakin sih rakyat juga maunya seperti itu sih Pak.
2: Dan sudah kita lakukan Bu gitu.
1: Ya,
2: sudah kita lakukan, dari 2019 sebelum Covid kita Bu ya itu. Kita lakukan itu Bu. Jadi bukan hanya fokus tadi saya bilang pemenjarakan orang gitu. Pokoknya ya kembalikan gitu, kembalikan uang yang sudah di bahasanya dimaling lah gitu ya, bahasa kasar seperti itu sih.
1: Memang harus seperti itu Pak bahasanya.
2: Memang ya.
1: Kalau bahasa terlalu halus mereka kan tidak merasa.
2: Maling lah gitu ya.
1: Nah gitu aja. Tapi yang pasti kan Pak untuk selama ini mungkin setelah digunakan seperti seperti itu, gimana kekejaksaan dampaknya yang diterima oleh masyarakat itu seperti apa?
2: Dampaknya yang di dampak dari pengembalian
1: ya,
2: tadi itu.
1: Pengembalian.
2: Pasti kepercayaan ya.
1: Kepercayaan.
2: Okay. Satu mungkin terhadap pejabat desa yang melakukan tindak pidana tadi mungkin trustnya pasti berkurang gitu kan ya. Kan pasti kemudian ketika pemilihan pasti jarang dipilih lagi lah.
1: Iya, berpikir ulang lah ya. Dia akan memilih
2: lebih selektif lagi.
1: Iya, nah, betul.
2: Ya tidak dipungkiri Bu, memang biaya politik di desa itu besar ya. Jadi faktor-faktor non teknis itu lebih menentukan daripada teknis. Pendidikan itu kadang,
1: nah, menutup mata mereka ya.
2: Jadi persyaratan tadi saya bilang Bu, Pak Bupati Madiun melalui ini apa namanya persyaratan menjadi kepala desa itu sekarang agak lumayan rigid gitu.
1: Ada rigid. Dalam artian untuk meningkatkan kualitas.
2: Betul. Kalau dari kejaksaan sendiri ya. Ya itu tadi efek trust tadi Bu.
1: Okay.
2: Efek trust dari masyarakat terkait dengan kinerja kita dalam penegakan tindak pidana korupsi Bu gitu. Okay. Utamanya di desa gitu.
1: Iya. Kalau zaman dulu kan orang bilang, "Ah, kalau sekolah tinggi-tinggi juga kalau enggak ini enggak." Tapi ternyata pendidikan adalah salah satu modal untuk berpola pikir gitu ya. Oke, silakan Del, lanjut.
0: Ini ada lagi Pak, kami masyarakat desa kalau menemukan dugaan tindak pidana korupsi, kemana kami harus melapor? Jadi untuk sistemnya gimana Pak? Apa harus ke kepolisian dulu atau gimana?
1: Ya, secara teknis gimana Pak?
2: Secara teknis seperti ini, kalau tindak pidana korupsi bisa langsung dilaporkan ke kami.
1: Langsung ya?
2: Pelaporan pengaduan nanti. Nah ini bentuk pelaporannya seperti apa dulu, jangan melaporkan tanpa ada bukti yang valid. Kadang laporan itu hanya sekedar like dislike gitu, gak suka sama kepala desanya terus dilaporkan banyak Bu seperti itu.
1: Atau bahkan gini, Bu Junani saya lihat tuh katanya,
2: katanya itu ya, kami tidak mengenal katanya sih Bu Mara itu.
3: Kita by dokumen.
2: Nah, selanjutnya ke kejaksaan nanti juga kita lakukan telaah Bu. Namanya ada telaah intelijen. Kalau laporan itu larinya ke kami di bidang intelijen ya. Tergantung dari disposisi Bapak Kajari. Kalau ke kami, ya kita telaah dulu Bu, apakah ada indikasi permulaan tindak pidana korupsi. Kalau belum ada ya kita jawab Bu, kita jawab kepada pelapor. Kita lakukan surat balasan. Dan itu sudah kita lakukan. Terhadap pelapor kita lakukan surat balasan. Jadi gitu.
1: Nah ini mungkin Pak, salah satunya kenapa masyarakat lebih percaya kepada kejaksaan. Alhamdulillah. Oke Pak, masih ya banyak pertanyaan lagi. Silakan Del, lanjutkan dulu.
0: Kan itu tadi harus by dokumen, berarti ada harus ada saksi-saksi, harus ada bukti-bukti ya kalau melaporkan. Terus kalau nanti kan sudah dilaporkan, terus perangkat desanya itu beralasan kalau itu hanya kesalahan dokumen, ya itu nggak bisa ya?
3: Tidak bisa.
2: Oh, bisa. Kita kan ada namanya pool data, pool bucket. Melalui telaah tadi itu ada disposisi pemimpinan. Nah, tidak lanjuti atau di selesaikan kembalikan. Nah, tidak lanjuti berarti kita melakukan pull bucket tadi, pengumpulan data dan bahan keterangan gitu. Nah, dari indikasi itu kan kita mungkin ada wawancara, ada metode yang kami lakukan yang mungkin tidak bisa kami ceritakan di sini. Nanti kita akan menemukan sejumlah hal itu tadi. Kalau bisa saja memang itu merupakan indikasi awal dan tindak pidana atau juga bahkan itu mungkin hanya laporan-laporan yang menyudutkan salah satu pihak gitu. Mungkin seperti itu ya.
1: Masih ada lanjut
0: ini
1: ya?
0: Ada lagi dari Hera Luna. Apabila ada bantuan sosial dari desa yang tidak tepat sasaran dan justru diterima oleh keluarga yang tergolong sangat mampu, apakah hal ini termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang?
1: Dan bisa dilaporkan Pak kalau yang seperti ini?
2: Nah ini
1: agak sulit ya. Tapi secara standar atau secara normalnya seperti apa nih Pak?
2: Begini Bu ya, selalu dalam penyuluhan hukum itu saya selalu menyisipkan satu kalimat. Kuncinya pembangunan di desa, apapun di desa adalah RT Bu. Ketika RT itu melakukan pendataan yang valid sesuai dengan kondisi di real di lingkungannya, akan kita dapatkan juga apa namanya ini outputnya, jadi kita bantuan sesuai dengan tempat sasaran Bu. Jadi ketika RT itu datanya asal-asalan karena dekat dengan keluarga tadi, ya itu apa namanya ya kan hasilnya seperti itu dan
1: pembangunan tidak berjalan.
2: Nah,
1: juga
2: biasanya kayak gitu ada yang melaporkan sih Bu ke kami gitu bahwa bantuan tidak tepat sasaran, ya kita lakukan tadi pool data pool bucket tadi,
1: okay,
2: tetap kita proses Bu seperti itu. Gak,
1: oh,
2: kita abaikan enggak.
1: Okay.
2: Tetap kita proses.
1: Yeah.
2: Nah, nanti apakah itu bersalah enggak bersalah itu adalah suatu perjalanan di proses yeah tersebut gitu.
1: Minimal tidak ditentukan salah tidak bersalah, tetapi mereka ada perubahan, mau merubah ya. Mau merubah ya dengan apa namanya? Harus jelas indikator-indikator yang perlu dibantu tuh seperti apa gitu ya. Kan kalau sudah kayak semua atau dalam artinya sudah bisa semua, rakyat juga tidak terbebani dengan yang seperti itu ya. Jadi kalau sekarang yang kayak dibantu, yang miskin tetap aja gitu, susah gitu. Gak akan berjalan tuh pembangunan ya. Oke deh, masih ada pertanyaan yang lain?
0: Ini dari Haryono Putro. Sukses selalu Mas Eko, tambah ganteng.
1: Tuh kan, saya ini saya setuju nih.
2: Biasanya ada maunya nih.
1: Curiga Pak kata Dela, curiga Pak. Kok cowok?
2: Biasanya minta makan siang.
1: Oh, saya ikut dong Pak.
2: Oh, gitu, bisa, bisa.
1: Silakan Del, lagi.
0: Ini ada lagi dari Yastia. Paling rawan nanti Kopdes. Apakah desa-desa juga minta pendampingan dalam pengelolaan dengan kejaksaan? Bagaimana?
1: Koperasi desa, Mbak Yunani. Ini sudah berjalan kah?
3: Sudah. Ada yang pembangunan fisiknya belum selesai.
1: Iya.
3: Pembangunan fisik. Nah, dari produk hukum sendiri, selain kita melakukan BIMTEK, kemudian kita ada monitoring evaluasi, kemudian kita ada asistensi. Nah, pendampingan hukum ini di bidang Datun. Pada saat ini ya, Pak Eko, mungkin informasi yang kami terima belum ada. Kalau untuk BUMDES sempat pernah untuk kita lakukan sosialisasi.
1: Oke. Okay. Ini termasuk juga dengan koperasi Merah Putih itu?
2: Nah, itu.
3: Iya,
2: ini
3: itu
2: ya. Ini.
1: Nah, maksud saya gini, apakah pendampingan juga cara menentukan pembangunan? Kan banyak nih, bukan di Madiun mungkin ya, di luar sana di antah berantah. Itu ada yang ngebangun koperasi Merah Putih di pinggir jurang. Apakah kejaksaan juga tidak bisa membantu untuk merencanakan pembangunan seperti itu?
3: Kalau untuk kejaksaan, dalam sistem perencanaan itu kita hanya menilai dan bagaimana di kacamata dipandang secara hukum. Kalau untuk perencanaan itu kan ada juklak dan juklisnya, mana yang harus dan mana yang diperbolehkan dilakukan. Contoh dalam pembangunan, dari speknya, dari anggarannya, itu bukan kita PH yang menentukan,
1: bukan ranahnya,
3: tapi ada
1: ya
3: standarnya sendiri.
1: Oke, okay. Iya, sampai kita bingung ini yang mau datang ke koperasi lewat mana.
2: Ada
1: gitu.
2: Di makam juga tuh, Bu,
3: yang
1: itu entah benar apa enggak ya.
2: Oh,
1: tapi
2: benar,
1: yang
2: Bu.
1: Benar ya.
2: Oh, benar, karena sudah itu enggak, bukan AI lah selain sekarang ya, itu itu asli.
1: Asli
2: tapi
1: ya?
2: Bukan di Madiun itu.
1: Bukan.
2: Tapi di Jawa Timur juga.
1: Oke, Pak.
3: Kayaknya sensitif ini.
1: Kayaknya sensitif. Memang sih sensitif, tapi Pak, memang itu pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita juga bingung, Pak. Kita harus kayaknya enggak harus jadi apa ya namanya ya, pegawai tinggi atau pendidikan tinggi untuk menilai.
2: Betul.
1: Siapa yang mau datang ke situ gitu loh. Ya kan, masyarakat sendiri juga bingung pintunya lewat mana gitu. Oke, lanjut Del.
0: Ini ada lagi, pembinaan bukannya tugas inspektorat. Kan ada tugasnya sendiri-sendiri ya, Bu ya.
1: Nah, ini gimana nih jalurnya
2: ini
1: nih?
2: Sangat menarik, menantang kami. kami tegaskan ya, Bu. Kita itu ada legalitas dan ada otoritas untuk melakukan pembinaan dan penyeluhan. Dasarnya apa? Dasarnya Undang-Undang Kejaksaan terbaru nomor 11 tahun 2021 pasal 30 ayat E kalau nggak salah. Gini, di luar fungsi penuntutan, kita bisa melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu kan ada di downgrade-nya atau di di breakdown-nya, ada pembinaan melalui mungkin istilahnya penyuluhan hukum, penerangan hukum, terus memonep.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi banyak turunan dari
1: penyuluhan
2: itu tersebut.
1: Jadi, termasuk ini ya Pak, sosialisasi?
2: Betul, penyuluhan hukum.
1: Ini yang paling utama kayaknya Pak.
2: Jadi, ya paling utama sih.
1: Iya.
2: Yang penting itu kejaksaan itu ada legalitasnya tuh.
1: Oke.
2: Kita melakukan pembinaan dan lain-lain itu kita, ya dasarnya Undang-Undang Kejaksaan sendiri.
1: Iya.
2: Jadi, ya menurut kami, ya selagi Undang-Undang ada
1: berlaku ya,
2: seperti itu ya kita laksanakan gitu.
1: Dan itu juga mungkin kalau bisa Firda bilang itu salah satu bentuk dari kejaksaan ya, ikut
2: partisipasi
1: kejaksaan untuk membangun masyarakat seperti supaya lebih paham lagi gitu ya. Oke, apa ada lagi Del?
0: Ini ada lagi dari Naila. Dana desa itu justru jadi sasaran empuk para kepala desa karena minimnya pengawasan dari lembaga terkait.
1: Nah sebetulnya nih Pak, sebetulnya banget yang menjadi otoritas terdepan dari dana desa ini siapa Pak?
2: Begini ya Pak, Bu Firda dan Bu Dela ya. Terkait dengan otoritas atau mungkin pengawasan ya, pengawasan itu memang menjadi ya pengawasan kita bersama Bu.
1: Jadi tapi, harus bersinergi ya.
2: Tapi asalnya dana desa tersebut memang berasal dari transfer pusat Bu.
1: Oke.
2: Jadi loh ya kita cerita DD itu transfer pusat. Akan tetapi kita cerita tahun sekarang fakta dan ini ya menurun Bu. Kalau untuk dana desa. Karena apa? KDMP tadi.
1: Iya.
2: Sekian persen dari dana desa dialokasikan ke KDMP. Terus kenapa kok pengawasannya masih ada yang tadi istilahnya kok ada yang dipidana dan kok masih diawasi wong akeh tapi sih
1: masih ada aja
2: masih ada. Nah, ini kadang yang orang memiliki persepsi yang enggak pas. Bahwa pribadi masing-masing orang itu bukan tergantung banyaknya penyuluhan yang dilakukan kepadanya. Masing-masing orang memiliki pribadi karakter hitam dan putih masing-masing. Ketika kita 100 kali menyuluh pun mereka tetap tidak
1: melakukan yang baik.
2: Ya sudah gitu. Ya, ya kita lakukan kalau ada laporan ya kita tindak Bu. Gitu. Jadi mau siapapun yang menyuluh, mau KPK pun yang menyuluh atau siapapun, kalau masih punya pikiran untuk niat baik, niat buruk untuk melakukan korupsi, ya sudah, akhirnya tetap dilaksanakan korupsi tersebut gitu loh.
1: Karena akan mereka akan mencari celah sekecil apapun, gitu celah ya. Celah itu ya harus ditutup ya Pak ya.
2: Betul.
1: Ya, mungkin harus skincarean tuh Pak. Oke deh masih.
0: Ini ada dari Wijianto. Sekarang perlu penguatan hukum bos. Kelihatan malah semakin kendor. Ya ini salah satunya ya kita sosialisasi.
1: Betul. Kayaknya bukan kendor ya Pak ya, tapi bukan. Memang niatnya itu yang sudah.
2: Iya.
1: Ya.
2: Untuk tahun ini Bu kita bahkan di setiap desa. Setiap desa kita lakukan penyuluhan hukum. Bukan hanya ngumpul di satu tempat terus kita
1: ya,
2: itu satu desa.
1: Upaya terus diupayakan ya Pak ya.
2: Kalau mereka masih punya pikiran untuk memperkaya diri sendiri melalui anggaran negara ya, itu kan pribadinya masing-masing
1: ya. Tapi kalau ketahuan pasti ditindak ya Pak ya. Pasti, tidak dibiarkan ya.
2: Pasti itu.
1: Pasti ya.
2: Sudah ada buktinya.
1: Sudah ada buktinya. Jangan bermain-main gitu ya. Oke, masih ada Del?
0: Ini ada lagi, apabila ada kasus pembangunan jalan desa yang anggarannya besar tapi kualitasnya buruk, apakah ini selalu apakah itu selalu karena korupsi atau bisa karena faktor lain? Bagaimana ini Pak?
1: Nah, sebetulnya pertanyaannya salah sih kalau tapi mungkin bisa ditanggapi Nani, gimana?
3: Begini. Kalau ada pembangunan ya berarti fisik ya.
1: Fisik.
3: Misalkan tidak sesuai dengan spek. Nah, kita itu harus lihat bagaimana perencanaannya di RAB-nya. Nah, di RAB-nya apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian di tipikor itu ada hubungan sebab akibat. Akibatnya apa? Sebabnya apa? Nah, ketika terjadi kebocoran anggaran, otomatis akibatnya adalah kerugian negara. Nah, di sini bisa dilihat apakah partisipasi masyarakat itu ada ataukah ini dikerjakan oleh siapa. Nah, itu bisa ditelusuri, bisa di-tracing bagaimana pelaksanaannya. Betul. Apakah pada saat pelaksanaannya itu ada penyimpangan, apakah penyimpangan itu terjadi ketika perencanaan.
2: Betul.
3: Sehingga kualitas mutu itu berkurang. Karena apa? Terkait pembangunan di desa sendiri itu harus tepat mutu, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Itu output terakhirnya seperti itu.
1: Jadi bisa ditelusuri ya.
3: Bisa.
1: Mau itu
3: karena speknya berkurang ya.
2: Ada salah satu ya, mungkin bisa apa namanya bangunan yang tidak ada pondasi juga ada kita temukan, pernah kita temukan. Jadi itu
1: bangunan yang tidak ada pondasi.
2: Ada kita dulu.
1: Disenggol goyang dong.
2: Oh, pasti. Ada. Jadi ya itu tadi di dinamika tiap desa itu beda-beda.
1: Beda-beda ya. Ya, itu tergantung isi kepala yang merencanakan.
3: Kembali ke personalnya
1: ya. Oke, silakan deh masih.
0: Ini ada dari Ibunda. Sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan dananya Bu? Dana untuk pengalokasiannya mungkin ya.
1: Sejauh mana pengawasan. Ya itu dari awal tadi ya.
2: Sudah dijelaskan tadi.
3: Khususnya APH dan polisi. kemudian KPK, kejaksaan, fungsi melekatnya di pengawasan. Karena anggaran negara, entah itu dipergunakan untuk apa, pemberdayaan masyarakat atau fisik, tetap fungsi melekatnya di APH. Kemudian ada fungsi kontrol di masyarakat, yaitu BPD dan masyarakat itu sendiri.
1: Oke, dan dari awal itu ya, dari mulai perencanaan itu sudah, sudah di istilahnya didampingi lah, seperti itu ya. Masih Del?
0: Ini masih banyak banget.
1: Masih banyak banget.
0: Oh ya, tapi jamnya sudah
1: nggak kerasa nih ya. 52 menit lepas dari pukul 10. Pertanyaan masih banyak banget. Tapi mohon maaf, kelihatannya nanti Pak Eko dan Bu Yunani akan hadir lagi di era di Madiun. Ini sudah saya janjikan. Nah, oke. Okay. Untuk melengkapi, silakan mungkin ada closing statement Pak Eko.
2: Closing statement ini ada quote ya.
1: Ya boleh lah, silakan.
2: Saya misalnya quote ini.
1: Ya boleh, boleh, silakan.
2: Terkait dengan ada ini istilahnya adigium di dunia hukum gini. Honesty vivere. Dalam arti hiduplah dengan jujur. Alterum non leader, tidak merugikan orang lain. Dan terakhir adalah sum quid tribur, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
1: Oke, jadi harus bijak ya.
2: Dari semua tadi yang kita ceritakan dari awal sampai akhir ya, fungsinya apa namanya, poinnya adalah kejujuran.
1: Betul.
2: Itu sih yang dari closing statement saya.
1: Oke, silakan Bu Yunani.
3: Closing statement dari saya, kami selaku APH mengharapkan antara masyarakat dan pemerintahan desa harus ada harmonisasi terkait pembangunan. Satu visi, satu misi, satu tujuan, yaitu masyarakatnya bisa merasakan dampak positif.
1: Betul.
3: Supaya tidak ada indikasi ke ranah hukum, contoh tipikor, karena apa? Semua kembali ke personal, entah itu sedikit atau banyak. Korupsi biasanya salah satu terkait dengan kesalahan administrasi, ada korupsi by need, by greed.
1: Okay.
3: Ada kebutuhan dan ada keserakahan.
1: Okay.
3: Bagaimana kalau by need, by greed itu kita pangkas?
1: Ya, hilangkan, Pak.
3: Hilangkan.
1: Nah, karena mungkin karena keenakan biasanya sih kecil-kecil tidak ketahuan. Nah, ini mulai-mulai gede-gede gitu kan ya. Oke, Bu Yunani terima kasih banyak, Pak Eko terima kasih banyak, dan saya meminta janjinya untuk minggu depan atau bulan depan mungkin bisa ketemu lagi, karena kita masih punya banyak-banyak banget bahasan yang harus kita bahas ya, untuk mensosialisasi kepada masyarakat dan pendengar. Oke deh, silakan ditutup.
0: Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pendengar pada dialog yang samanya apa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Saya Dila mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini juga ya kami menemani Anda tim Madiun pagi hari ini. Nanti jam 11 waktu Indonesia Barat, informasi olahraga akan kami update dalam dinamika olahraga. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih Anda masih tetap dengarkan terus program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung, pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan.

Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, itulah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya
2: pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik. Benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi, baruin. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Sentry Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Juni 1983 terjadinya gerhana matahari total yang bisa teramati di Indonesia. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,7 program satu Radio Republik Indonesia Madiun. Saya Madaris tuh mendengar dari balik siar Mejen Panjaitan 10. Kami hadirkan lagu-lagu campur sari sebagai perjumpaan kita di Madiun siang ini. Namun sebelum itu, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Madiun siang ini diisi dengan lagu-lagu campur sari supaya Anda rileks sejenak ya dengan segala rutinitas Anda. Dan bagi Anda juga yang siang hari ini sedang berburu makan siang, semoga apa yang Anda asup hari ini pendengar bisa jadi energi untuk Anda nanti melanjutkan aktivitas hingga petang tentunya.

Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, hari ini adalah hari bermain internasional. Jadi hari ini adalah hari di mana kita mengingat bahwa bermain ternyata juga tidak hanya membuat anak-anak ini menumbuhkan ketahanan, kreativitas, dan inovasinya, tapi juga membantu mereka membangun hubungan, kemudian meningkatkan pengendalian diri, dan yang paling penting adalah mengatasi trauma dan memecahkan masalah. Dan dari bermain, pendengar, membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, kreatif, sosial, dan emosional yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia yang berubah dengan cepat. Jadi di lingkungan pendidikan, pembelajaran yang punya metode bermain juga sudah diakui sebagai pendekatan yang bagus untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya metode-metode seperti ini, pendengar, membantu membuat pembelajaran lebih menyenangkan ya, dan meningkatkan motivasi dan daya ingat informasi dari apa yang disampaikan oleh pendidik pada anak-anak tentunya. Di hari ini, pendengar, Protect Play, Protect Childhood jadi tema Hari Bermain Internasional. Jadi UNICEF menyerukan pada pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan, termasuk program pengasuhan anak yang mendorong bermain dan ikatan emosional ya. Apalagi juga diserukan juga untuk akses ke pendidikan prasekolah dan pembelajaran melalui bermain bagi setiap anak yang usianya 3-6 tahun. Yang pasti mereka diyakinkan untuk punya akses ke area bermain yang aman, kemudian juga inklusif dan terawat dengan baik, pendengar. Harapan kita semuanya, anak-anak zaman sekarang bisa bermain tidak hanya permainan-permainan modern saja, tetapi permainan konvensional yang dulu juga sempat ditawarkan oleh orang tua zaman dulu ya. Itu dipercaya bisa menumbuhkan rasa sosial anak-anak, kemudian interaksinya mereka menjadi lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai sekarang ini kita ada di menit 24 lewatnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Kami masih hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, informasi dari Madiun dan sekitarnya hari ini juga disampaikan oleh rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi informasi dari daerah Anda tentunya akan kami sampaikan sesaat lagi, sembari Anda juga masih terus mendengarkan lagu-lagu campur sari untuk Anda pendengar semuanya. Masih ada beberapa lagu lagi sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun dengan Dinamika Siang kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Harga bawang putih di Pasar Besar Madiun mengalami lonjakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara aktivitas tambang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan. Menjelang musim kemarau, BPBD Kabupaten Madiun meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama dikabarkan Ulfa Larasati, pendengar, menyoal harga bawang putih di Pasar Besar Madiun yang mengalami lonjakan.
2: Kenaikan harga bawang putih di Pasar Besar Madiun mulai berdampak pada aktivitas jual-beli. Harga komoditas tersebut naik dari kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per kilogram, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Bu Seno, mengatakan harga bawang putih merangkak naik sejak awal Juni 2026. Lonjakan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sejumlah pelanggan mengurangi jumlah pembelian karena harga yang semakin mahal.
3: Berkurang, biasanya setengah, rapat, biasanya 1 kilo ya setengah.
4: Dari pembeli ada keluhan nggak, Bu? Yuk kok ngundak menit?
3: Pasti ada keluhan. Mahal.
2: Kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan harian. Sebelum harga naik, Bu Seno mampu menjual sekitar 30 kg bawang putih per hari. Kini penjualannya hanya berkisar 15 hingga 20 kg per hari. Penurunan penjualan juga dirasakan pedagang lainnya, Bu Sugiono. Ia menyebut jumlah pembeli berkurang sejak harga bawang putih meningkat, sehingga penjualannya tidak lagi sebanyak sebelumnya.
5: Bu, ini sebelum menaik harga, kira-kira penjualannya bisa sampai berapa?
6: 4 sak, 5 sak, 3 sak, paling sekali.
5: Kalau per hari bisa menjual berapa, Bu?
6: 2 sak, 1 sak.
2: Bu Sugiono berharap harga bawang putih dapat

0: kembali turun sehingga tidak terlalu membebani pembeli maupun pedagang kecil yang bergantung pada komoditas bawang putih untuk kebutuhan usaha sehari-hari. Sementara itu, pengurus harian Asosiasi Bawang Merah DPD Nganjuk, Lulus Budiarto, mengatakan kenaikan harga bawang putih dipengaruhi ketergantungan pasokan impor. Menurutnya, komoditas tersebut juga sensitif terhadap perubahan nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kalau bawang putih kan mesti mahal karena impor. Kebutuhan impor mahal. Mengingat dolarnya naik, pasti harga impor itu pasti melambung tinggi.
0: Ia menambahkan, kenaikan harga mulai terasa sejak awal Juni 2026. Sementara itu, harga bawang merah dinilai masih relatif stabil. Menurut Lulus, harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram dan masih dalam kondisi yang wajar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kenaikan harga bawang merah mulai memberikan dampak terhadap laju inflasi di Kota Madiun. Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun mencatat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi sepanjang Mei 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan secara bulanan harga bawang merah mengalami inflasi sebesar 10,19% dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,05%. Menurut Aziz, kenaikan harga dipicu terganggunya produksi di sejumlah daerah sentra bawang merah. Serangan hama dan penyakit tanaman menyebabkan hasil panen menurun sehingga pasokan yang masuk ke pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada Kota Madiun yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan bawang merah masyarakat. Meski harga meningkat, konsumsi masyarakat terhadap bawang merah dinilai masih relatif stabil. Tidak hanya momentum besar yang mendorong lonjakan permintaan membuat tekanan harga belum semakin tinggi. Selain bawang merah, pendengar, BPS juga mencermati pergerakan harga bawang putih yang mengalami tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berbeda dengan bawang merah yang dipengaruhi faktor produksi domestik, harga bawang putih sangat bergantung pada pasokan impor. Menurut Aziz, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga bawang putih di pasar dalam negeri mengalami kenaikan. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Bulog Ponorogo kembali mendistribusikan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di pasar tradisional yang sempat kosong beberapa pekan terakhir. Berikut Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
3: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo mulai melakukan dropping beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Legi yang sempat kosong beberapa hari terakhir. Budiwan Susanto, pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, mengatakan stok beras sejatinya aman. Namun saat itu pihaknya masih menunggu pengiriman kemasan beras SPHP.
4: Minggu kemarin kita juga memang belum sempat ngirim karena kita konsen di bantuan pangan dan memang ada kendala kemasan. Tapi minggu ini sudah mulai dropping. Kita dropping di pasar Legi sekitar untuk 16 pedagang, yaitu masing-masing pedagang sekitar 1 ton. Jadi kita kirim 2 rit atau 16 ton ke pasar.
3: Di Pasar Legi Ponorogo ada 16 pedagang mitra Bulog yang mendapat pasokan beras SPHP. Masing-masing pedagang mendapat dropping 1 ton beras SPHP atau 400 pack kemasan 5 kg. Selain beras SPHP, Bulog juga melakukan dropping minyak goreng merek Minyak Kita kepada pedagang pasar. Dropping dilakukan per minggu di pasar yang menjadi sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Selain beras SPHP dan minyak goreng, Bulog juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Dinamika siang.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menghentikan sementara aktivitas tambang Sayutan Magetan usai melakukan sida ke lokasi tambang. Meski CV Persada Tunggal Abadi diketahui telah mengantongi izin, namun sejumlah evaluasi akan dilakukan. Yusron Al-Fatah mengabarkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara kegiatan tambang galian C milik CV Persada Tunggal Abadi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, Jawa Timur. Keputusan tersebut ditempuh setelah ditemukan sejumlah persoalan krusial di lapangan yang dinilai berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah penghentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi gabungan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Timur bersama Komisi DPRD Magetan serta Pemerintah Kabupaten Magetan. Dari peninjauan langsung itu, tim menemukan sejumlah indikasi pelanggaran teknis, termasuk lokasi tambang yang berada di dekat aliran sungai serta sumber mata air. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas SDM Jawa Timur, Jul Jumawati, menjelaskan bahwa hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya kedekatan area tambang dengan ekosistem vital. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pertambangan yang mengutamakan keselamatan lingkungan. Selain berisiko terhadap ekosistem, kedekatan dengan pemukiman dan sumber air juga berpotensi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan pertimbangan itu, Pemprov Jatim memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional tambang sambil melakukan kajian ulang terhadap dokumen serta legalitas perizinan yang dimiliki perusahaan.
5: Seperti yang kita ketahui ya, kita sudah ke lokasi tambang, kita sudah, teman-teman juga sudah melihat keadaan penambangannya seperti apa, dan terkait dengan kewajiban-kewajiban pemohon, kan masih beberapa ada yang belum dipenuhi, maka insya Allah kami akan mengirim surat penghentian sementara kepada PT Persada Tunggal Abadi. Sumber daya airnya nanti kita evaluasi lagi ya dengan instansi terkait.
6: Sebelum keputusan tersebut diambil, aktivitas tambang di Sayutan Magetan memang telah menjadi perhatian publik. Warga setempat dalam beberapa waktu terakhir aktif menyuarakan penolakan, baik melalui aksi unjuk rasa maupun permintaan rapat dengar pendapat RDP dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Komisi D DPRD Magetan menyoroti kondisi geografis area tambang yang dinilai cukup berbahaya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan struktur tanah merah di kawasan tersebut mudah tergerus.
6: Komisi D DPRD Magetan turut menyoroti kondisi geografis area tambang yang dinilai cukup berbahaya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan struktur tanah merah di kawasan tersebut mudah tergerus apalagi saat musim hujan. Ketua Komisi D DPRD Magetan, Riyin Nur Aisyah, menyatakan keputusan penghentian sementara operasional tambang merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan dalam forum rapat dengar pendapat RDP. Setelah menerima berbagai masukan, tim gabungan kemudian diterjunkan untuk melakukan verifikasi langsung di lokasi. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai durasi penghentian aktivitas tersebut, mengingat proses evaluasi perizinan sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi dan harus melalui tahapan kajian mendalam. Meski demikian, DPRD Magetan menegaskan akan terus mengawal aspirasi warga desa Sayutan yang menolak keberadaan tambang tersebut, sembari meminta masyarakat tetap tenang menunggu hasil keputusan akhir pemerintah. Dengan berbagai temuan seperti gangguan pada sumber mata air, posisi di kawasan daerah aliran sungai Das, hingga potensi longsor akibat kondisi tanah, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan nasib izin tambang, apakah tetap dilanjutkan atau dicabut sepenuhnya.
7: Ya, jadi kami tim yang dibuat oleh pemerintah daerah dari Ibu Bupati juga beserta legislatif kami dari Komisi D hadir di sini beserta SDM Provinsi Jawa Timur untuk cek sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa. Kontur tanahnya ini sudah terbukti bahwasannya resiko sekali kalau diadakan galian di sini. Makanya nanti kita akan memohon kepada SDM Provinsi untuk menerbitkan penghentian sementara. Jadi biar tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ke masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Nanti setelah ini yang kita lakukan koordinasi dengan Polres juga untuk kita duduk bersama, terutama pemilik lahan yang di wilayah sini. Biar kami benar-benar tahu sebenarnya kronologinya seperti apa sampai keadaan seperti ini. Jadi permasalahan ini harus segera kita cari solusi bersama, karena ini PR kita bersama.
6: Di sisi lain, Dinas SDM Provinsi Jawa Timur mengakui jika tambang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang itu memang sudah mengantongi izin aktivitas penambangan. Untuk itu, Dewan Magetan memastikan koordinasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menguak kronologi permasalahan, termasuk asal-muasal terbitnya izin pertambangan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Menjelang musim kemarau, BPBD Kabupaten Madiun meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Catatan Dayu Suwarno.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Meski tingkat kerawanan karhutla di wilayahnya tidak tinggi, namun langkah antisipasi risiko kebakaran tetap dilakukan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, menyebut pihaknya telah menyiagakan tim reaksi cepat yang berpengalaman dalam penanganan kebakaran hutan.
9: Memang untuk kebakaran hutan ini potensinya cukup tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar kecil, tapi kita juga teman-teman TRC dalam hal ini sudah terbiasa untuk penanganan kebakaran hutan, nanti kita kolaborasi dengan perhutani.
8: Menurut Bobby, selama ini penanganan kebakaran hutan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kebakaran bangunan atau permukiman, di mana kondisi medan yang sulit dijangkau seringkali membuat proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Dan untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan pihak perhutani di mana langkah ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif apabila terjadi kebakaran di kawasan hutan. Bobby juga menjelaskan bahwa selain menyiapkan personil, pihaknya melakukan pemetaan wilayah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dan tiga kecamatan yang menjadi fokus pemantauan yakni hutan di Kecamatan Dagangan, Gemarang, dan Kari. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
2: Satpol PP Pacitan mengimbau masyarakat untuk saling menjaga ketertiban di kawasan perkotaan. Angela Reska melaporkan.
10: Satpol PP Pacitan menghimbau masyarakat untuk saling menjaga ketertiban. Himbauan ini merupakan susulan dari relokasi sejumlah pedagang kaki lima di area barat alun-alun kota Pacitan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Pacitan, Widianto, tidak menampik fakta bahwa masyarakat juga sering membeli makanan dari pedagang kaki lima di area tersebut, sehingga sering menimbulkan kemacetan di pertigaan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Samanhudi. Oleh sebab itu, selain melakukan penertiban, Satpol PP Pacitan juga meminta masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di area kota.
11: Himbauan kepada masyarakat untuk saling menjaga kota Pacitan dari kesemrawutan para PKL, mohon untuk saling semuanya saling menjaga. Untuk Pacitan.
12: Berarti ini fokusnya masih di area kota nih, Pak?
11: Iya, fokusnya masih di area kota. Di putaran alun-alun, Ayani nanti kalau si bertahap, Mbak, kami bertahap. Ayani, Imam Bonjol, terus nanti kalau sudah memang sudah tertib, mengembang ke daerah-daerah lain. Fokus ke kota dulu.
10: Widianto juga mengatakan penertiban pedagang kaki lima akan dilakukan secara bertahap, tidak hanya di area kota, beberapa area di sejumlah destinasi wisata juga tak luput dari penertiban Satpol PP Pacitan. Namun hingga saat ini, Satpol PP Pacitan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak guna menjaga ketertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan. Dinamika siang.
2: Pendengar Bahana Bersahaja Pemkab Madiun, serap aspirasi masyarakat bangun Sari Telopo. Dayus Warno melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar Bahana Bersahaja Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Delopo pada Selasa dan Rabu 9 hingga 10 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Beran tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga masyarakat. Bupati Madiun Hari Urianto menyebut jika kegiatan Bahana Bersahaja ini sebagai upaya untuk memastikan semua program yang telah dirancang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Madiun.
14: Amin.
8: Menurut Bupati, berbagai instansi turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, hingga sejumlah lembaga pelayanan publik.
13: Kita ada beberapa program, ini ada 15 program, termasuk fasilitas infrastruktur yang menunjang kegiatan ini. Termasuk tadi kita bangun yang di selatan itu pavingisasi supaya kegiatan untuk joggingnya, karena kita ingin masyarakat bangun saya juga sehat.
8: Dalam Bahana Bersahaja, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara langsung di lokasi kegiatan, di mana layanan yang disediakan antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan usaha, hingga perpanjangan surat izin mengemudi. Hari Urianto menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat pelayanan sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan yang masih ditemukan di tingkat kelurahan. Ia juga berharap pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Delopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Selengkapnya informasinya disampaikan Ulfa Larasati.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Telopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangunsari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Telopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
14: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih Kak, soalnya kayak Bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
0: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
15: Live streaming dan AI.
16: Belum
15: pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
0: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
17: Ya, alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempermudah, mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten.
16: Amin.
0: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangunsari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
18: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, Dewan Juri menyebut ada indikator penilaian dalam gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP. Eka Wulan melaporkan.
3: Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dimulai 11 hingga 14 Juni 2026. Dewan Juri memiliki standar penilaian yang ketat dalam event tahunan tersebut. Sukatno SSNMM, budayawan yang juga salah satu Dewan Juri FNRP, mengatakan ada 3 indikator penilaian. Pertama, kepenarian, yakni kemampuan atau performa penari di atas panggung, mulai penari jatil, penari ganong, penari warok, penari klono, serta dadak merak. Dewan Juri akan membedah secara detail keterpaduan antara aspek wiraga atau keterampilan fisik, wirama, keselarasan dengan ketukan tempo atau musik, dan wirasa atau ekspresi ungkap maupun penghayatan karakter. Kedua, garap koreografi. Di dalamnya memuat kreativitas pengolahan gerak maupun pengolahan komposisi, sehingga ada variasi gerak agar tidak monoton. Dengan demikian, seluruh unsur pendukung panggung disatukan menjadi tontonan yang memikat. Indikator ketiga, garap musik dan harmonisasi iringan reog. Juri melihat bagaimana aransemen musik instrumental mampu menghidupkan suasana dramatis di setiap adegan. Sinkronisasi yang presisi antara dinamika tabuan kendang, tiupan selompret dengan gerak rampak para penari menjadi kunci utama penilaian di sektor tersebut.
19: Dari angle-angle yang bisa memberikan letupan-letupan, ledakan-ledakan supaya menarik itu kan nggak gampang gitu. Istilahnya dasaran garap gitu kan hampir sama atau mbak. Temanya atau materinya sama-sama reog gitu loh, sehingga ya harus cari kejutan-kejutan atau letupan-letupan yang membedakan dari yang lain untuk kemudian punya nilai tambah kan gitu mbak. Itu makanya nilai kreativitas di situ gitu loh.
3: Sukatno yang juga mantan Kepala Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah TMII sekaligus mantan Kepala Taman Budaya Jawa Timur ini menyampaikan FNRP ke-31 kali ini diikuti 32 peserta atau grup reog dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta telah mengambil nomor urut tampil secara bergantian mulai 11 hingga 14 Juni di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Seperti diketahui, Dewan Juri pada gelaran FNRP 2026 ini memiliki rekam jejak panjang di bidangnya, termasuk Sukatno yang didapuk menjadi salah satu Dewan Juri FNRP sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Di lain sisi, pendengar, seluruh ASN di Ponorogo kompak mengenakan pakaian penadon selama event Gerbek Suro berlangsung.
3: Seluruh aparatur sipil negara ASN di Ponorogo kompak mengenakan pakaian khas Ponorogo, yaitu penadon, selama event Gerbek Suro berlangsung. Bagi ASN laki-laki mengenakan penadon, celana kombor, blangkon, gadung melati. Sedangkan ASN perempuan mengenakan penadon wanita atau donta, termasuk ditujukan bagi guru. Imbauan penggunaan pakaian khas Ponorogo itu diterapkan sejak 6 hingga 15 Juni 2026. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo Harjono mengatakan, imbauan penggunaan pakaian khas Ponorogo itu tertuang dalam surat edaran Bupati Ponorogo. Tujuannya untuk memeriahkan perayaan Gerbek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
16: Ya kan, kita sudah tradisi, kan pakaian baru itu kan setiap hari Kamis, minggu pertama, Jumat itu kan juga dipakai. Ciri khas Ponorogo. Ponorogo pas event-event besar seperti ini, benar-benar pasti ada untuk memakai pakaian khas Ponorogo. Jadi itu semua berlaku bagi ASN.
3: Diakuinya, penggunaan pakaian khas Ponorogo berupa penadon dan pendamping penadon itu sekaligus sebagai upaya Pemkab Ponorogo menunjukkan kebanggaan terhadap identitas dan budaya khas Ponorogo. Ia memastikan bahwa penggunaan penadon tersebut tidak mengganggu pelayanan di masyarakat. Justru dengan digunakannya pakaian penadon mampu menumbuhkan UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kami juga tidak lupa untuk menghadirkan informasi olahraga pendengar dalam Dinamika Siang edisi hari ini.
18: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Reporter kami Imam Malik pendengar mengabarkan bahwa Persinga Ngawi menang telak 3-0 atas Persikar Kearom pada Liga 4 Nasional.
20: Persinga Ngawi menang telak atas Persikar Kearom dengan skor 3-0 pada laga perdana grup F di Stadion Ketonggo Ngawi. Hal ini menunjukkan perjuangan manis Persinga Ngawi mengawali babak 32 besar Liga 4 Nasional dengan hasil poin maksimal. Di babak pertama, Persinga Ngawi yang juga tim berjuluk Laskar Ketonggo mendominasi permainan sejak peluit awal dibunyikan. Dominasi Persinga membuat barisan belakang Persikar Kearom kocar kacir hingga lengah melakukan gol bunuh diri pada menit ke-16. Berlanjut menit ke-32 babak pertama, Muhammad Ridwan berhasil membobol gawang Persikar Kearom sehingga kedudukan Persinga unggul 2-0 atas Persikar Kearom hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Persinga tetap aktif melancarkan serangan meski telah unggul di babak pertama. Hasilnya, pada menit ke-47, Yosua berhasil menambah gol untuk Persinga menjadi 3-0 atas Persikar Kearom. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, mengaku bersyukur atas hasil positif yang diraih anak didiknya pada laga perdana babak 32 besar Liga 4 Nasional. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang harus diperbaiki untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.
21: Alhamdulillah kita bisa mengambil poin untuk tanding pertama. Memang tanding pertama ya menanah biasalah. Ada beberapa hal yang harus kita keluar, kemudian mental kita harus disiapkan. Ada something ya, sesuatu. Jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita mencabut motivasi anak bisa memberikan yang terbaik.
20: Selamat berharap performa anak didiknya dapat terus terjaga sehingga Persinga mampu melanjutkan tren kemenangan selama mengurungi kompetisi Liga 4 Nasional. Diketahui pertandingan Persinga Ngawi melawan Persikar Kearom pada babak 32 besar Liga 4 Nasional berlangsung di Stadion Ketonggo Ngawi 10 Juni 2026. Pada babak 32 besar Liga 4 Nasional di grup V, Persinga bertemu dengan Persikar Kearom, Persipani Pania, dan Persiba FC Tanjung Enim. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

99,7 program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Prodangdut hadir untuk Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore. Kita sudah hadirkan beberapa lagu juga ya untuk Anda semuanya yang siang ini pengen sekali mendengarkan lagu dangdut dan juga pengen request lagu dangdut favorit Anda.

0: Hari permainan, hari bermain skala internasional, pendengar. Jadi topik pada kesempatan hari ini di Pro Dangdut ya. Tapi permainan internasional, tentunya orang-orang zaman sekarang ngertinya paling berbasis internet, berbasis teknologi canggih begitu ya. Tapi Mada ajak Anda untuk flashback tentang permainan tradisional. Anda masih ingat tidak permainan tradisional di era Anda waktu itu? Kira-kira apa? Kalau Mada sempat dan suka sekali dengan dakon, pendengar. Yang tentunya kalau misalnya kita mendapatkan teman main yang sefrekuensi bermain dakon, itu tidak terasa waktu itu bergulir dengan cepat begitu ya. Dan seru sekali bermain dakon. Dan sampai sekarang ini ternyata yang jualan alatnya si dakon ini itu masih ada di Madiun, pendengar. Jadi tentunya melestarikan permainan tradisional juga jadi salah satu kunci juga ya, mengenalkan anak-anak bahwasanya sebelum hadirnya teknologi canggih sekelas internet dan juga games digital sekarang, dulu ada permainan-permainan yang patutnya mereka juga tahu gitu, karena permainan tradisional ini tidak kalah serunya juga dengan permainan yang modern sekarang ini ya. Yang pengen bergabung di 459198, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Gandunya dari Madun, mantep Mbak Yu.
0: Mantep Bapak, sugeng siang.
1: Gimana kabarnya, sehat Mbak Yu?
0: Alhamdulillah.
1: Kamu semua krunya semoga sehat Mbak Yu ya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Lancar, sukses semuanya.
0: Amin, ini saya panggil seni pun Pak Dono.
1: Itu tadi gimana apa Mbak Yu?
0: Permainan tradisional.
1: Permainan tradisional zaman dulu ya Mbak Yu ya.
0: Iya, kenapa Pak Dono?
1: Mbak Yu, aku ingat semua Mbak Yu.
0: Masa
1: muda aku.
0: Wis.
1: Betul, itu aku kesukaan saya itu kalau padang bulan malam Mbak Yu. Kesukaan saya opak odor itu Mbak Yu, kalau kamu sudah ingat.
0: Betengan.
1: Ya, opak odor ada, betengan ada.
0: Iya.
1: Engkling. Sembar garit.
0: Napa niku?
1: Sembar garit itu kecil itu Mbak Yu, aduh kecil.
0: Waduh kecek.
1: Iya, mulanya saya itu kalau kesukaan kan saya koroncong itu ya pasti kecek-kecek lagu ya.
0: Kecek-kecek mani lo.
1: Kalau aku laku lagi aku dulu suruh anu Mbak Yus suka lo aduh kecek itu. Sama putri-putri itu.
0: Seru ya mengingat itu Pak Dono ya.
1: Wah, betul pasti itu ya paling meruangi loh Mbak Yu.
0: Tapi cucunya Pak Dono dikenalkan permainan tradisional apa mboten?
1: Alah gak bisa Mbak Yu. Sekarang itu ya gimana wong di sekolah ya gak ada loh sekarang itu.
0: Gitu.
1: Ya gitu loh malah iya kan gitu tuh Mbak Yu. Ya itu maduknya itu generasi-generasi yang masih kecil-kecil itu ya dididik ya Mbak ya. Nanti biar gak mampus. Kalau dibiarin aja ya tetap mampus Mbak Iya.
0: Betul, eman-eman perpadahal permainannya kan.
1: Itu permainan kuat.
0: Iya.
1: Sekali loh, betul.
0: Betul. Kan tidak pakai alat yang mahal, murah-murah semuanya.
1: Cuma tari sendiri aja bisa Mbak Iya.
0: Nah, setuju.
1: Betul, pasti itu ya cuma dengan selah.
0: Betul.
1: Kayu sedikit itu aja udah cukup Mbak Yu.
0: Nggih, ngembati kancane ngoten iki kan nggih.
1: Betul. Aku kesukaan lagu loh Mbak Yu, betul. Kue zaman tradisional dulu itu saya masih ingat semua yang Mbak Yu.
0: Nggih, Pak Dono.
1: Sampai sekarang umur
0: alhamdulillah
1: 90 ke atas itu masih ingat.
0: Ih, Masya Allah. Jee, matur suwun Pak Dono, pengen dengar lagu apa ini?
1: Nanti buat tolong aku dikasih lagu yang arangku minta Mbak Yu.
0: Apa tuh?
1: Benang biru Mbak Yu.
0: Alhamdulillah, gantos lagu.
1: Iya. Iya Mbak Yu.
0: Salamipun kagem sinten.
1: Salamnya gak lupaan temanku sekolah.
0: Iya.
1: Bu Mari, Talis, Bu Sekartaci, Bu Sur, Bu Tika. Gak lupaan genduknya di Kebun Sari itu Mbak Yu. Waktu hari aku.
0: Bumi Sila
1: juga ada gendut di Bonsari itu Mbak Yu.
0: Sinten ta?
1: Aduh, wong kera keper kurwok nih. Kok ya lali tanduk. Sing penting gue nih ke Bonsari tetep tak kirimi untuk ya. Dian Mbak Yu.
0: Oh Mbak Dian.
1: Ya itu kan aku sudah tahu tuh Mbak Yu.
0: Iya.
1: Di saya sudah tahu Mbak, sering aku ke situ. Dan orangnya belum tahu, yang penting pokoknya sehat. Adik-adik saya di Kalimantan cuma saja ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Enggak lupa Bu Ernik, aku masih ingat Bu Ernik. Tiap hari aku pasti kukasih. Salam kembali buat Putri Ayu ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Selamat siang, terima kasih Muhammad, terima kasih Agung Julia. Pokoknya adik-adik saya cuma saja ya Mbak ya. Nanti lagunya aku tunggu dong Mbak Yu.
0: Siap.
1: Nanti gak lupa ya.
0: Pripon.
1: Bulan biru.
0: Jee.
1: Terima kasih lagunya Mbak Yu ya.
0: Sami-sami.
1: Kamu semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Sukses semuanya juga.
0: Amin. Maturnuwun.
1: Terima kasih Mbak Yu. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Neng Gayatri. Sehat bahagia selalu Mbak. Salamnya buat Bapak Garudo Seto, Mbak Sekartaji, Pak Desongo Songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Erni dan suaminya Bu Wulan. Minta lagu Tak Berdaya dari Roma. Oke, nanti coba Mada siapin ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Masjid. Mantap.
0: Mantap Mas Muhammad. Gimana kabarnya Mas?
2: Akhirnya baik,
0: sehat,
2: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas Muhammad masih ingat gak permainan tradisional yang Mas Muhammad inget deh, apa itu?
2: Oh, kalau lagi sejati itu Mbak ya.
0: Dalam?
2: Itu permainannya kepok lele Mbak.
0: Kepok lele itu yang gimana?
2: Yang tongkatnya itu buat, yang panjang buat mukul. Terus yang
0: ontek ta?
2: Silan itu yang apa lelenya itu loh.
0: Iya, kalau di, kalau Mada taunya entek.
2: Apa?
0: Entek. Ah, terus apa lagi Mas Muhammad? Itu tapi dulu sering ya zaman kecil main itu seru sekali loh itu.
2: Iya, Mbak, lelenya saja.
0: Heeh.
2: Itu kayunya kecil itu kan kena muka,
0: betul, kena badan. Betul. Iya. Tapi zaman sekarang masih pernah menemukan tidak ada anak-anak yang bermain apa tadi namanya? Kepok lele.
2: Gak ada ya Mbak.
0: Gak ada ya.
2: Gak ada.
0: Terus ditelan alam ya. Eman-eman. Padahal tuh seri sekali ya.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Tumur sekali. Kalau kalau gak ikut itu kan ya apa ya, bukan apa, lelaki tenan itu.
0: Wis. Ya deh Mas Muhammad, terima kasih. Mau dengar lagu apa?
2: Aku mau request lagu Tamu Kondangan.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
2: Tadi ada suaranya Bapak Dona Suara ya?
0: Betul.
2: Iya. Saya salamnya Kak ikut Bapak Dona Suara. Nanti tak turun di lapangan Jatisari.
0: Oh gitu.
2: Dan semua pecinta produk yang lagi stay tune. Matur suwun Mbak Mada.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang bergabung pada kesempatan hari ini. Yang pasti juga nanti Mada coba putarkan lagunya dari Anda semuanya yang sudah mengantri di sini. Sembari nanti Mada juga sisipkan beberapa informasi juga pukul 14 waktu Indonesia Barat di info terkini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Yang suka sekali sama Maggie Z, ada benang biru untuk Anda.

0: Pendengar Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, meminta Amerika Serikat meninjau kebijakan imigrasi menjelang Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut muncul setelah sejumlah supporter, official team, dan perangkat pertandingan menghadapi kendala masuk wilayah Amerika. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 harus tetap menjunjung prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menilai kebijakan keimigrasian yang terlalu ketat berpotensi mempengaruhi partisipasi berbagai pihak dalam ajang olahraga dunia. Kekhawatiran tersebut menguat setelah wasit asal Somalia, Omar Artan, dilaporkan tidak memperoleh izin memasuki Amerika Serikat. Padahal Artan termasuk perangkat pertandingan yang telah dipilih untuk bertugas pada Piala Dunia 2026. Kasus tersebut memunculkan perhatian berbagai pihak karena terjadi menjelang pelaksanaan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara dengan format baru. Selengkapnya pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Demikian info terkini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2014.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 RRI Madiun, berikut kami sampaikan surat panggilan Relas telah memanggil Pratono bin Lanjar, umur 36 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya nomor 45, RT 25 RW 6, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 214/PDT.G/2026/PA.MN antara Kristiani binti Kasianto sebagai penggugat melawan Pratono bin Lanjar sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1, Kota Madiun, pada hari Senin, 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: yang kembali ya mau bergabung di 459198. Halo, selamat siang. Pro Dangdut tertutup ya. Kita coba yang di WhatsAppnya Pro 1 yang mau bergabung, monggo silahkan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, marilah kemari. Hey, hey. Hey. Bu Mari masih ingat enggak?
1: Belum, Mbak.
0: Dalam?
1: Marai kangen.
0: Aduh, peluk. Bu Mari tasik emotan apa buatan permainan tradisional zaman dulu yang mungkin waktu sekolah atau masih kecil dimainin?
1: Seusia dengan Om Dono sama, Mbak.
0: Napa niku wau? Kok kesupen kok?
1: Permainane sama.
0: Heeh.
1: Entek
0: lele.
1: Ya, apa dakon?
0: Dakon.
1: Terus apa itu egrang?
0: Engkling. Kangen enggak sih Bu Mari?
1: Enggak engkling, Mbak Maga.
0: Ya masih inget toh engkling. Terakhir engkling kayaknya SMA waktu itu.
1: Iya toh.
0: Engkling payung Bu Mari.
1: Ada mungkin.
0: Dalam?
1: Belum lahir.
0: Engkling payung saya sudah pernah.
1: Main bekel.
0: Bekelan, jejer-jejer di depan kelas.
1: Banyak, Mbak, mainan.
0: Betul. Nggih. Sekarang sudah enggak pernah ketemu lagi kah Bu Mari mainan-mainan zaman dulu?
1: Enggak ketemu, Mbak.
0: Udah jarang ya.
1: Siapa yang enggak ada? Anaknya sekarang enggak mau.
0: Semuanya sudah ringkes di HP ya.
1: Ya, sudah modern semuanya.
0: Sudah modern. Bu Mari, mau dengar lagu apa?
1: Aku mau lagu Putri Panggung, Mbak ya.
0: Saya si Mari, oh Putri.
1: Ya begitulah.
0: Monggo, salami pun kagem sinten Bu Mari.
1: Salamnya kagem Bapak Donosworo. Terus buat Bu Erni. Juga tadi ada Mas Muhammad, selamat siang. Lekmut, Pak Rustianto. Bu Samira. Mbak Sekartaji, juga Mbak siapa ya? Mbak Tika, Mbak Cantika, Mbak Friska, Mbak Ulan, selamat siang. Beno enggak buka dasar Mbak Ulan, masih bubuk, Mbak.
0: Masih bubuk Mbak Menawi.
1: Juga Mbak Dian, Mbak Susi, terus Bu Sur, terus Bu Mesila, dan buat semuanya saja ya Mbak ya, tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak.
0: Sami-sami.
1: Pada nomor tugas sampai tuntas pasti sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Mari. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya dari Wajun Mantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja diomongin Bu Mari. Ternyata di belakangnya Bu Mari.
2: Aku udah di belakang Bunda Mari.
0: Oh, enggak dicolek ya.
2: Iya. Coleknya kari-kari lagi ya.
0: Mbak Wulan masih ingat permainan jadul zaman dulu enggak? Apa yang diingat Mbak Wulan?
2: Yang sampai sekarang saya kenang itu. Pegang bola.
0: Apa?
2: Diinginkan ke tembok tuh Mbak. Pegang bola diinginkan ke tembok tuh nanti ditangkap
0: gitu. Oh gitu.
2: Kadang bola 3, kadang-kadang bola 4.
0: Oh gitu. Saya kok belum pernah lihat ya.
2: Masa Mbak itu ada loh Mbak sampai sekarang pun.
0: Masa?
2: Itu bisa bola bekel. Yang pakai itu bisa bola. Pokoknya ini yang genggam tuh bola pasti loh Mbak.
0: Oh gitu. Tetapi nggak ada namanya ya, namanya apa gitu nggak ada ya?
2: Nggak tahu itu apa namanya.
0: Bola bendal.
2: Iya. Terus
0: apalagi?
2: Sekarang dikenal sama anak kecil-kecil yang itu yang mainan itu sembunyi-sembunyian itu Mbak.
0: Oh, petak umpet.
2: Ya, itu anak kecil-kecil kan kadang-kadang. Sekarang itu main petak umpet.
0: Iya. Oh, kalau petak umpet masih ada ya sekarang ya.
2: Oh, masih ada sama Jokowi kadang-kadang di depan rumah. Wes, ini harus coba aku cari gitu.
0: Kalau saya dulu petak umpet, ketika saya yang suruh ngumpet, saatnya tinggal pulang.
2: Iya, sebenarnya wajah jadi.
0: Iya udah, seru ya kalau inget masa lalu.
2: Terus apa itu namanya, sepak sikong itu namanya mbak?
0: Apa tuh? Sepak sikong.
2: Batu ditumpuk tuh habisnya dilempar ya mbak?
0: Oh, gapruan apa ya? Nggak tahu, aku lupa.
2: Batu ditumpuk tuh nanti dilempar. Kalau pas ya, berarti menang.
0: Kalau aku dulu kenalnya gapruan. Nggak tahu ya kalau di daerah sini namanya apa?
2: Sepak sikong.
0: Sepak sikong. Lucu banget namanya. Ya, oke deh.
2: Masih banyak kok mainan.
0: Iya sih.
2: Loncat enggak yang pegang karet disambung-sambung. Kayak gitu sih loncat kayak gitu tuh.
0: Iya.
2: Tapi kalau seperti aku ini kan mainannya kan yang terbatas ya mbak.
0: Betul.
2: Kalau aku ya dakon itu mbak yang
0: bisa. Ya, dakon tuh seru juga.
2: Kalau dakon kan bisa dipegangi kayak gitu. Itu aku yang bisa mbak kalau kayak gitu. Kalau mainan-mainan yang lain ya, ya denger ini namanya, denger ini namanya. Kalau lari-lari kan tertunggu gimana mbak?
0: Iya juga sih ya, betul. Ya deh, Mbak Bulan mau dengar lagu apa ini?
2: Aku pengen denger lagunya Tak Mampu.
0: Tak mampu, tak bukan mampu apa tak bukan mampu. Apa? Bukan tak mampu.
2: Bukan tak
0: mampu. Ya.
2: Oke. Lagunya itu.
0: Salamnya buat siapa?
2: Aku ikut. Cabe gagu mbak. Jadi salamnya aku ikut Pak Gido Nasworo. Kemudian ikut Budha Mari. Terus ikut siapa lagi? Pokoknya ikut itu ikut Mas Muhammad Asam.
0: Oke.
2: Okay. Bonjeng, Mbak Mada, selamat
0: bersukses
2: hingga tuntas. Akses dengan jasa menyertai Mbak Mada. Siap. Mbak Mada, kapan-kapan tak tunggu kedatangan ke rumahku ya.
0: Siap, insya Allah ditunggu ya.
2: Aku pengen ketemu sama Mbak Mada.
0: Oke.
2: Iya, setiap tuh situ nggak ada siapa-siapa.
0: Ya deh, nanti kapan-kapan ya. Semoga bisa main ke sana, Mbak. Oke.
2: Kan sekaligus terapi kan,
0: Mbak. Ih, bener. Oke deh.
2: Ya itu aja, Mbak. Makasih waktunya, tak terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Wulan yang ada di Demangan sana, dan juga pendengar semuanya yang masih mendengarkan Pro Dangdut. Anda juga masih banyak waktu untuk bergabung sampai nanti jelang pukul 3 sore ya. Kita masih membahas tentang Hari Bermain Internasional. Kita fokuskan ke permainan tradisional yang membawa kita ke kenangan masa kecil, kenangan masa lalu yang tentunya pengennya sih dilestarikan, tapi bisa enggak ya?

0: Lapo?
1: Neng perapatan wingi rame, ono peristiwa apa sih, Pak?
0: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong, dikerubut kaya ngono. Pak polisi, Pak, dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak dulur, tak kiri, eh.
2: Gemerlap Piala Dunia, ada sosok-sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, memang banyaknya permainan tradisional yang dulu dilestarikan begitu ya. Tidak semuanya musnah, tapi sekarang ini sedikit banyak masih juga dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang ya, seperti dakon karena memang medianya juga masih ada yang menjual. Kemudian juga bola bekel masih ada yang menjual juga. Dan beberapa hari yang lalu Mada pernah berkunjung ke toko mainan anak-anak begitu ya. Ternyata juga permainan tradisional yang lain juga masih ada yang jual. Cuman apakah dibeli atau tidak itu masalahnya ya. Dan yang pasti pendengar, permainan-permainan tradisional itu tidak membutuhkan apa ya, biaya ataupun juga budget yang besar, karena rata-rata permainan tradisional ini hanya membutuhkan media-media yang sederhana seperti kayu, kemudian biji semangka ataupun juga batu ataupun juga beberapa media yang lain yang tentunya tidak membutuhkan biaya yang begitu mahal begitu untuk dimainkan. Apalagi kalau misalnya temannya banyak, yang pasti juga permainan tersebut akan terasa menyenangkan gitu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore RRI Mantab.
0: Mantab. Mas Kartaji, apa kabar?
1: Kabar baik Mbak Mada.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Mada sehat lahir dan batin.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Sehat walafiat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan tetapnya
0: optimis.
1: Allahumma.
0: Amin ya robbal alamin. Mas Kartaji, pernah mengingat permainan zaman dulu tidak? Apa yang diingat Mbak Kartaji?
1: Oh iya Mbak, aku ingat banget itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu sepertinya pekelan.
0: Oh.
1: Terus kotak umpet.
0: Mm-hmm.
1: Kasti. Mm-hmm. Kayak gitu. Kalau kasti tuh Mbak, aku kan kalau lari kan kumusik ya tuh. Kalau kumunak kena itu bolanya itu diembat gitu, namanya embat gitu. aku loncat gitu Mbak. Gak bisa.
0: Temennya banyak ya.
1: Kata aku orangnya kesit ya.
0: Kesit banget.
1: Ya jinak-jinak merpati. Kayaknya tuh mudah ya Mbak ya. Tapi susah gitu.
0: Ya deh, Mas Kartaji mau denger lagu apa nih?
1: Aku nanti pingin lagu yang agak sedih ya Mbak ya.
0: Apa
1: karena
0: tuh?
1: Hari ini aku tuh suwedih loh Mbak. Kalau suwedih karena suamiku itu nakal, suka godain aku, suka nyewekin aku. Jadi aku rasanya tuh galau gitu ya. Lagunya aku pingin kehilangan Mbak.
0: Aduh, kehilangan. Oke deh.
1: Ada ya?
0: Ada dong. Salamnya buat siapa?
1: Kasian ya Mbak ya. Salamnya tadi ada rawuhnya Bunda Maria. Bunda Mari, terima kasih salamnya untuk aku. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Aku kalau dicolek sama Bunda aku tuh aku suwun nang lomba. Masih. Terima kasih Bunda. Kaget aku.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Ya, ada tadi ada Bu Ula. Ada Mbak siapa, Mbak Mat, kok Mbak Maga. Mbak siapa yang telepon itu, Mbak?
0: Mbak Dian.
1: Mbak, aduh, susah itu. Mbak Dian yang nyolek-nyolek aku, terima kasih juga. Terus ada Isusi. Terus ada Bunda Samira. Bunda Samira yang lemah lembut. Kalau aku kan kasar, tapi nggak apa-apa Mbak. Kasar-kasarnya parut kan enak ya, kasar-kasar karet ya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Terus ada yang bocor, ada juga siapa tuh? Proposal Nusi, terus Lek Mutupen, Pak Rusdianto sekeluarga, Bu Ernik bersama suaminya tercinta, ya, terus ada juga pokoknya bunda-bundanya semuanya ya Mbak, yang cantik Octavia tidak ketinggalan. Pak Didono Suworo dan Bunda Didono Suworo yang terhormat, juga yang bahagia, semoga tidak sakit,
0: amin,
1: sehat terus, amin, banyak rezeki, jangan lupa sama aku, jauh di mata dekat di hati.
0: Aduh,
1: benar toh Mbak. Ya pokoknya terima kasih, aku minta lagunya itu, semuanya mohon maaf lahir dan batin ya Mbak ya. Begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Sekar Taji. Di belakangnya Mbak Sekar Taji. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut PRRI mantap.
0: Mantap Bu Samiran, apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, aku sekeluarga sehat malam.
0: Alhamdulillah. Amin, sehat juga Bu. Amin, sehat juga. Bu Samiran masih ingat permainan zaman kecil dulu enggak, Bu? Permainan ya, apa?
2: Masih, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Malah itu tak buat cerita anak-anak.
0: Mainan apa sih?
2: Aku yang paling seneng apa, Mbak? Bakodor, Mbak.
0: Oh, bakodor.
2: Ya, aku satu gang tuh perempuan sendiri.
0: Wih.
2: Temanku laki-laki.
0: Lo.
2: Nak main malam-malam terang bulan itu bakodor. Terus juga ada bekel. Seperti laki-laki, Mbak.
0: Ih. Tapi
2: main karet, main dampar.
0: Dampar.
2: Dampar itu batu yang ditaruh di kaki itu.
0: Ah, iya iya iya.
2: Juga main kelereng. Semuanya dapat itu.
0: Seru ya, Bu ya?
2: Iya, sangat seru sekali. Apalagi mandi di kali.
0: Waduh,
2: itu.
0: Waduh. Sekarang udah enggak ada ya anak-anak yang main mainan gak anak ada, zaman dulu.
2: Sampai sekarang saya main seperti itu enggak ada. Yang masih ada bekel sama dakon, aku masih
0: ya, bekel sama dakon. Betul. Ya deh, Bu Samiran mau dengar lagu apa?
2: Aku ingin lagu Suara Hati punya SF Vita.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya aku ngikut Bunda Sekar Taji tadi sudah komplit.
0: Oke. Okay.
2: Plit semuanya. Buat semuanya saja. Selamat sore, selamat mendengarkan. Semoga semuanya sehat.
0: Amin, ya. Amin.
2: Mbak Madanya gitu juga.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Selalu sehat.
0: Amin. Amin.
2: Nanti naik pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap Bu. Terima kasih.
2: Semoga sampai di rumah ketemu keluarga sehat semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Terima kasih waktunya Mbak Madanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koleksi yang luar biasa dari Bang Haji. Pendengar, ini lagu enak sekali untuk Anda. Meskipun liriknya sedih ya, tapi notasinya membuat kita terbawa kembali di era Bang Haji ketika masih di zaman keemasannya. Ini dia, kehilangan untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meramaikan Pro Dangdut siang hari ini. Dan sesaat lagi di menit 56 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Namun sebelum itu pendengar, kita ajak Anda juga nanti di Madiun sore ini untuk menyimak beranda Asa Cita Pro 1 RRI Madiun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Menit 56 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat lagi dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Keluarga besar RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Madiun, Beranda Stacita akan kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 1 RRI Jakarta
1: ya, melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Beranda Stacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Stacita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Stacita Nasional berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
5: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
3: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Astacita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
6: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
7: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
3: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
3: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal menjadi lurah di sana, itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
3: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibarnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di website-nya KLH gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Service dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF, atau komposter, atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari, satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negara lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
3: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, ke logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi 16.

0: Rp1.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Cetis, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diberlakukan sejak pukul 00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
1: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
2: Untuk penjualan gimana, Pak?
1: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis sebenarnya secara hampir 4.000. Mungkin kaget.
0: Kemudian Budi, salah satu pengguna BMP Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
3: Yes, itu penguras atom, kebutuhan semakin naik.
4: Sulit, Pak?
3: Ya,
4: biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
3: Sekitar 50-60-an.
4: Sekarang?
3: Sekitar 90.
4: 90? Bengkak, Pak, ya? Kaget ya, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
3: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
0: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Reki melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
6: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 terapan teknik infrastruktur sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
7: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
6: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
5: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
8: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
9: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak. Jadi masih ada barang yang dicari belum ada. Itu memang bertahap datangnya.
8: Sementara salah satu warga desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
10: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja ya Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
8: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
5: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah Rumah Kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penileh, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
12: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya karena diperingati sebagai bulan Bung Karno karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
11: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
13: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita.
14: Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus apa itu?
11: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
5: Pendengar, komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
15: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Renita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah Desa Rengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
16: Program Lestari Rengel ialah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para Genji untuk mencintai budaya, serta mengajak bernostalgia.
15: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
17: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu. Silakan Marda.
17: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
18: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK sumur air tanah dalam yang melibatkan dua OPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswayudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini dinilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya, sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
19: Intek untuk sumur air tanah dalam, 2 OPTD, OPTD pengairan dingin dan OPTD pengairan gonggang. Kurang lebih ada sekitar 60-an sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis, sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Dan kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 OPTD itu.
18: Yuli menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
17: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onder deal. Berikut laporan Imam Malik.
20: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onder deal sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onder deal membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
21: Jadi sekarang pada naik, Mas, dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Dunia juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000, dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
20: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, lebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
1: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat sekali. Setiap hari kan harus ganti oli, apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
20: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga, mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
17: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Sejumlah harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur.
17: Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Deborah.
22: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
23: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
22: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan, Arga.
24: Terima kasih, Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun 2026 yang muncul di Gunung Bromo menarik antusiasme wisatawan untuk berburu kristal es. Berikut laporan Khairul Umam Masduki.
25: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju.
26: Oke, selamat pagi. Saya Bam dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026 jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
25: Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
24: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silahkan, Waris.
27: Terima kasih, rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, kecamatan Kedungdung Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadilah melaporkan.
0: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga Kampung Cepak, Desa Daleman, Kecamatan Kedundung tampak sangat antusias menyiapkan nobar sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
3: Sebenarnya pemuda ISPUR ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama pemuda ISPUR ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
0: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Imo Fadila melaporkan.
27: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
4: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai informasi perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 34% jemaah haji Debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 14.781 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air atau sekitar 34% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Sampai dengan kedatangan kloter 39, jumlah jemaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, Debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
8: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Debarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34% atau jumlah jamaahnya 14.781 jamaah, seperti itu. Kemudian jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan, seperti itu.
7: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jemaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jemaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya, jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, gelaran Piala Dunia pendengar, tentunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Indonesia juga. Bagaimana pertandingan Piala Dunia sudah mulai masuk di babak baru, di mana besok pendengar pukul 2 dini hari Meksiko akan melawan Afrika Selatan di fase grup A di Stadion Meksiko City, begitu ya. Kemudian Korea Selatan versus Ceko di fase grup A di Stadion Guadalajara. Kemudian dengan pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan mulai dini hari nanti, tentunya ini menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, khususnya Anda yang memang sangat tergila-gila sekali dengan para pemain Piala Dunia yang tahun ini kembali diterjunkan. Siapa sajakah yang nanti akan keluar sebagai pemenang di Piala Dunia 2026 yang tentunya nanti akan bergulir sampai bulan depan di bulan Juli 2026. RRI akan menyiarkannya juga pendengar. Jadi pastikan untuk Anda selalu menyimak RRI, karena pertandingan sepak bola sekelas Piala Dunia ini tentu sangat ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat ya. Menit 49 lewatnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang sudah tiba di rumah kembali, kemudian untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang dengan berkendara mobil, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Tidak perlu terburu-buru, kabari lewat telepon kalau misalnya Anda pulang terlambat ataupun juga terkendala dengan sesuatu hal. Yang pasti kedatangan Anda di rumah sangat dinantikan sekali oleh keluarga Anda pendengar. Madiun sore ini masih diisi dengan lagu-lagu lawas yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti jelang maghrib, yang hari ini jatuh pada menit 27 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel klasik Indonesia yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini mengisahkan Serintil yang dinobatkan sebagai ronggeng baru setelah 12 tahun lamanya kematian ronggeng terakhir di dukuh populer ini. Ronggeng diartikan sebagai lambang, dukuh bisa kehilangan jati diri juga tanpa adanya ronggeng. Hingga akhirnya ronggeng cantik jelita bernama Serintil menjadi tokoh terkenal yang digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat. Semua orang berbondong-bondong ingin bersama ronggeng ini, dari kalangan muda-mudi sampai pejabat. Semuanya berlomba untuk bisa dekat dengan ronggeng baru yang bernama Serintil ini. Namun kedamaian hanya sampai di situ saja, karena pada tahun 1965 malapetaka politik semakin ganas dan membuat dukuh tersebut hancur. Padukuhan dibakar, beberapa divonis sebagai perusak negara, serta para ronggeng beserta penabuh calungnya ditahan dan dipenjara. Hal inilah yang membuat Serintil sadar bahwa harkatnya sebagai manusia sedang dipertaruhkan. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2014.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, tepat pada pukul 27 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Meter. Festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Acara tambahan juga akan digelar di kota-kota seperti Los Angeles, New York, dan Philadelphia melalui kerjasama komite lokal. Informasi Piala Dunia, pendengar, bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id atau Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saya Mandaris undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi Prita Audia akan temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali saya beritahu dia kembali hadir menemani Anda dari sore hari ini hingga nanti malam pastinya ya. Dan di perjumpaan kita, lagu-lagu di era 90-an kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sembari nanti juga jangan lewatkan ya, karena kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti Ngobras pada pukul 20 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi kehilangan terlebih dahulu, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Enik Sri Lestari Pilihyanti dengan nomor polisi AE3279AC yang hilang pada 2 Juni 2026 hari Selasa di sekitar wilayah Jalan Jawa Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Rahmat Sri Agung beralamat di Jalan Suromurkan 12 RW2, maksud kami RT38 RW9, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, atau juga bisa menghubungi di 0859-336-81588. Telah hilang pula satu STNK motor atas nama Dedi Eko Hendrianti dengan nomor polisi AE6672CE, hilang pada Jumat 5 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Jiwan Solo Sukolilo pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Yosef Joko Rahmanto beralamat di Jalan Halmahera nomor 63 RT30 RW8, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0896-338-20206. Atas perhatiannya, pendengar, kami ucapkan banyak terima kasih.

Ada Wes Live mendengar ya, menemani kita di menit ke-21 lepas dari jam 18 petang. Apakah Anda sudah mendapatkan tiket ya untuk bisa menyaksikan idola Anda Wes Live yang akan menghelat konsernya nanti di tahun depan, pendengar? Nah, pada 23 Januari 2027 ya, nanti Westlife akan menggelar konser 25 tahunnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tentunya tiket sudah terjual keseluruhan begitu ya, dan ini dinyatakan langsung oleh sang promotor Sound Rhythm ya, pada Sabtu 23 Mei lalu, tepatnya pada pukul 21.15 atau sekitar 11 jam setelah penjualan umum atau general on sale dibuka pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kesuksesan ini juga menyusul penjualan pre-sale yang sebelumnya digelar pada 21 Mei 2026 yang juga ludes terjual. Jadi memang ini luar biasa sekali ya, karena banyak sekali penggemar ya dari Westlife sendiri. Dan tentunya konser Westlife di Gelora Bung Karno Jakarta ini juga menjadi satu-satunya konser stadion besar yang digelar dalam rangkaian tur ulang tahun boyband kecintaan generasi milenial ini. Nah, menurut perwakilan Sound Rhythm selaku promotor ya, bahwasanya Westlife sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 silam. Jadi konser awal tahun depan juga akan menjadi kali pertama grup asal Irlandia itu tampil di Stadion Utama GBK dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya, pendengar.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Juni 1983 terjadinya gerhana matahari total yang bisa teramati di Indonesia. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar, kami bacakan kembali berita kehilangan. Telah hilang satu STNK motor atas nama Dedi Eko Hendrianti dengan nomor polisi AE6672CE. Hilang pada Jumat 5 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Jiwan, Solo, Sukolilo pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Yosef Joko Rahmanto beralamat di Jalan Halmahera nomor 63 RT 30 RW 8 Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0896-338-20206. Telah hilang pula satu STNK motor atas nama Sutomo dengan nomor polisi AE6638D. Hilang pada Senin 8 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudari Sri Lestari Ningsih beralamat di Desa Jiwan RT 27 RW 7 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dan kemudian juga telah hilang, pendengar, satu STNK motor atas nama Muhammad Satria Jagat dengan nomor polisi AE4566BCI. Hilang pada Minggu 7 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Ploso Timur, Surabaya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Muhammad Satria Jagat beralamat di Jalan Sendang nomor 21 Madiun. Dan atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih, pendengar.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: If, lagu pop rock yang diciptakan pada tahun 1971 oleh penyanyi dan pencipta lagu Amerika Serikat David Gage. Awalnya lagu ini dipopulerkan oleh grup Bread. Masuk ke urutan nomor 4 Billboard Hot 100 ketika dirilis sebagai single pada tahun 1971. Lagu ini bertahan selama 3 minggu sebagai lagu nomor 1 di Easy Listening Chart. Lagu ini telah dinyanyikan ulang oleh sekitar 18 penyanyi kondang, di antaranya ada Frank Sinatra, Julio Iglesias, Westlife, Olivia Newton-John, Dolly Parton. Inilah If dari Bread.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

0: Riviera.
1: Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog.
0: Tapak Sejarah.

Ada banyak lagu-lagu Ceylon 7 ya yang masih sangat banyak didengarkan ya, bahkan sama generasi saat ini begitu. Nah, tak terkecuali juga ini ada salah satu film ya yang akan segera tayang pada bulan Juli, tepatnya 16 Juli 2026. Film bertajuk Takkan Kubiarkan Kau Menangis yang merupakan garapan dari Langit Pictures Indonesia. Ini akan menghadirkan nuansa emosional pendengar dan terinspirasi dari karya-karya legendaris milik Ceylon 7 yang selama ini kita kenal ya, sangat relate dengan kehidupan banyak orang. Film yang disutradarai oleh Verly Halim ya, nanti akan menghadirkan sejumlah lagu ikonik Ceylon 7 di mana nuansa musikal ini menjadi salah satu kekuatan utama dari film tersebut. Jadi lagu-lagu seperti Dan ya, kemudian Kita dan Hujan Turun akan terus dihadirkan untuk memperkuat emosi dalam berbagai adegan, dan kehadiran lagu-lagu tersebut juga diharapkan mampu membangkitkan nostalgia sekaligus juga mempererat hubungan emosional penonton dengan cerita yang nantinya akan disajikan.

Ya, pendengar pastikan tetap bersama kami ya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, Warta Berita bersama dengan program RRI Jakarta akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup.

0: Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang berhasil tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis

0: di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
1: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu, saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
0: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan, kayak gitu Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka. dibuka untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trif Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
10: Dan yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasnya olehnya bisa kalau lagi panas tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: sedangkan jantung waktu ini jadi dirawat 10 hari ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya, berdua Bapak.
11: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Syah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
7: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, Madiun malam ini kami lanjutkan dengan menghadirkan mimbar agama Katolik ya. Untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 kami hadirkan kembali untuk mimbar agama Katolik bertajuk berubah menjadi lebih baik bersama dengan Ye Suparlis. Untuk itu selamat mendengarkan.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tetap Kita, Mimbar Agama Katolik dalam rubrik Suluh Iman Katolik yang dipancarluaskan, yang diudarakan melalui program 1 RRI Madiun setiap hari Kamis jam 7:30 sampai dengan jam 8 malam. Dan semoga kita semua senantiasa berlimpah berkah serta rahmat dari Tuhan. Dan kali ini saudara kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu berubah menjadi lebih baik. Tetapi kita awali terlebih dahulu dengan mendengarkan bersama satu lagu berikut. Selamat menikmati.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu di mana kita pernah membaca, mendengarkan atau mengalami sendiri, ada suatu perubahan yang tiba-tiba terjadi, tak disangka, begitu saja terjadi dan nyata adanya, baik alam sekitar kita atau manusia termasuk kita, berubah menjadi lebih baik tentunya. Bahkan perubahan itu terjadi secara total. Dan berkaitan dengan hal tersebut, ada satu kisah dalam Injil yang hari ini kita renungkan bersama dan sebagai sumber serta dasar renungan kita pada malam hari ini. Untuk itu baiklah kita baca dan renungkan bersama-sama perikop Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena banyak orang dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua tentu sudah paham bahwa hasrat bisa menjadi daya atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk berusaha sehabis-habisnya mencapai apa yang menjadi keinginannya, menjadi cita-citanya, yang menjadi mimpinya. Hasrat yang tulus dan suci bisa menjadi cinta yang sejati. Hasrat tidak selalu identik dengan nafsu atau antusias yang berlebihan, akan tetapi daya juang yang teguh dan setia. Hal tersebut tampak jelas dalam kisah Zakheus yang baru saja kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Zakheus mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk melihat Yesus. Pertama-tama hanya ingin melihat. Namun yang ternyata yang terjadi justru berjumpa langsung karena disapa dan usahanya. Nah, keterbatasan dirinya, bahkan kelemahan fisik yang kerap mempersulit untuk mencapai sesuatu, dikalahkan oleh keinginannya yang kuat. Sebab waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, Zakheus berusaha untuk melihat, hanya melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan terlebih badannya pendek, kita bisa gambarkan begitu ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara namanya, untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakheus pendek badannya, panjang akal.
cerdik dia. Bagaimana caranya supaya dia bisa mencapai apa yang diinginkan? Selama ini hanya mendengar aja, belum pernah berjumpa, belum pernah melihat Yesus seperti apa. Tetapi dengan cara seperti itu, akhirnya dia tidak hanya disapa, tapi lebih dari itu. Ceritanya akan berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebenarnya tidak mengajarkan tentang apa kepada kita tentang Zakheus ini, atau apakah isi pesan tentang Zakheus ini? Jawabnya, setelah kita mendengarkan dan menikmati sajian satu lagu berikut.

ibu dan saudara sekalian, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dengan setia sampai dengan jam sekian ini dalam renungan malam ini. Zakheus menunjukkan usaha yang begitu besar untuk memenuhi keinginannya melihat dan berjumpa dengan Yesus. Tidak terbayangkan seorang kepala pemungut cukai, orang yang kaya, status sosial ekonominya cukup tinggi, dan pastilah orang yang sudah berumur, gambaran saya lebih dari 50 tahun begitu, tapi masih mau memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Kadang keinginan itu benar-benar tidak memandang kelemahan diri sebagai sebuah rintangan, tetapi sebagai peluang dengan akalnya, dengan kecerdasannya untuk mencapai sesuatu. Melihat usaha yang begitu besar, Yesus mengerti bahwa ada hasrat yang suci, yang kuat, cinta yang murni, dan pengharapan yang tulus dalam diri Zakheus. Maka ia berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakheus segera turun, tetapi yang ia dapatkan justru menerima Yesus di rumahnya dan makan semeja dengannya. Ini cerita biasa sebenarnya ya. Sapaan Yesus yang bersahabat juga tidak hanya kesediaannya menerima Yesus di rumahnya, namun lebih dari itu. Apa yang dilihat, yang dialami menggerakkan, bahkan mengubah orientasi hidup Zakheus. Kita semua tentu paham bahwa saat itu seorang pemungut cukai selalu mendapatkan tanggapan dan anggapan yang cenderung memperkaya diri. Dan Zakheus, kepala pemungut cukai, bisa jadi saat ini dibandingkan dengan apakah berkaitan dengan soal keuangan negara atau juga tempat-tempat bekerja yang dinilai banyak orang itu apakah basah, apa memperkaya orang atau juga menjadikan dirinya seseorang yang demikian kaya raya. Dan di negara kita sedang terjadi hiruk pikuk yang berkaitan dengan korupsi dengan sekian macam wajahnya, luar biasa. Dan akan direncanakan untuk diberantas, minimal dikurangi banyak itu ya. Dan saya punya gambaran apakah Zakheus seperti itu juga ya dulu ya, tapi khusus di kepala cukai ya, kepala pemungut cukai itu luar biasa itu. Nah, saat itu pula orang-orang yang mengikuti Yesus heran dan bersungut-sungut. Yesus mampir di rumah orang berdosa, pemungut cukai. Nah, itu dianggap berdosa ngapain? Kecuali karena tidak jujur, memperkaya diri, juga menguntungkan Zakheus. Nah, sapaan dan kehadiran Yesus di rumahnya membuat Zakheus tersadar sesadar-sadarnya. Bukan dengan hukuman pasal sekian, tidak, tapi sapaan. Oh, dikenakan hukum pasal sekian aja sudah ada pembelanya segala ya. Ini kan tidak. Zakheus sadar sesadar-sadarnya. Bahkan apa yang selama ini dilakukan yang sangat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, dia berkata dengan suara lantang. Saya punya gambaran suara lantang, apakah berdiri atau tidak di depan orang yang hadir di situ. Dengan tegas, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau kita membaca berita di negara kita, ya, yang terjadi, itu barang sitaan dari para koruptor kan dilelang oleh KPK. Atau tidak tahu oleh siapa. Tidak ada kesadaran dari orang-orang yang secara nyata, secara yuridis formal itu dikatakan bersalah karena melakukan tindakan yang
luar biasa tidak baik. Itu jauh berbeda, itu jauh berbeda betul. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, luar biasa terjadinya perubahan dan pertobatan Zakheus dalam kisah Injil kali ini. Jika kita lihat alur ceritanya, ada proses lahirnya perubahan atau pertobatan. Pertama, keinginan atau hasrat yang demikian kuat hendak berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan karya kita. Kedua, sapaan dan penerimaan Tuhan yang penuh perhatian dan kasih apa adanya mampu menggerakkan siapa saja untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian ketiga, perubahan itu nyata, bukan hanya dalam bentuk hasrat atau keinginan, namun dalam hidup yang nyata. Sungguh, seperti yang dikatakan Zakheus, ya, bahwa separuh dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya dia merampas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Sekarang terjadi? Enggak. Dan keempat, lalu bagaimanakah dengan kita sendiri? Adakah kita sediakan waktu khusus untuk berjumpa dengan Allah di tengah-tengah kesibukan harian kita? Sebenarnya setiap komunitas agama itu sudah ada hukumnya. Waktu ini untuk doa, waktu ini untuk doa, waktu ini untuk doa. Semua agama itu ada sepanjang 24 jam. Dan ketika doa tidak lebih dari sekian jam. Nah, itu yang terjadi di dalam diri kita. Siapkah setiap saat kita disapa dan dijumpai Tuhan dalam diri kita, dalam segala peristiwa hidup kita? Dan adakah kesungguhan dan ketulusan dalam hati kita untuk berubah menjadi lebih baik, benar dan adil di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidakadilan dengan berbagai macam bentuk wajahnya? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengan urai yang singkat ini, kiranya demikianlah sajian renungan malam ini dari kami, dengan harapan semoga dapat menjadi spirit dan penguatan bagi kita semua. Selamat bersiap diri untuk istirahat malam ini, dan semoga kita dilindungi Tuhan. Selamat bersiap diri untuk istirahat pada malam nanti. Terima kasih atas segala atensi saudara. Kita berjumpa kembali Kamis depan dalam waktu dan acara yang sama. Suluh Iman Katolik. Tuhan memberkati kita semua.

Selamat malam pendengar, saatnya info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut dalam penutupan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,25% atau 44 poin menjadi Rp17.988 per dolar Amerika Serikat. Sentimen pasar kembali negatif melihat perkembangan konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik

0: Ya, pendengar program Masa Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sebelum kami hadirkan Ngobras malam hari ini, kami akan hadirkan untuk satu drama radio karya dari RRI Singaraja bertajuk Pilihan Yang Tak Mudah Untuk Indonesia Sehat. Untuk itu, selamat mendengarkan.
1: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku gak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga gak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya, iya deh, Pak.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri, ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan, cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, Kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: saatnya kita ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat malam pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali Madiun malam ini kami lanjutkan kembali dengan menghadirkan Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras untuk edisi kami 11 Juni 2026. Dan saya tidak sendirian malam hari ini karena di studio Pro 1 RRI Madiun saya sudah ditemani oleh teman-teman saya, ada dari komunitas Kawan Merekah Madiun. Halo, selamat malam.
2: Halo para pendengar, selamat malam.
1: Kabar baik, sehat Mbak Shirley Maharani dan juga Mbak Mila Adelia. Betul ya? Oke, baik, di kesempatan kali ini pendengar dan juga pemirsa ya, kita nanti ingin kenalan lebih dekat lagi dengan komunitas Kawan Merekah Madiun, apa itu, dan pastinya kita juga ingin tahu nanti kegiatannya yang dilakukan oleh teman-teman di Kawan Merekah ini seperti apa. Saya juga pastinya mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa yang malam hari ini mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa berinteraksi di line WhatsApp di 0811 366 9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar pastinya. Hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar Ngobras kami hadirkan untuk Anda. Baik, Kak Shirley dan Kak Mila, betul ya?
2: Betul Kak.
1: Oke, ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya, awal mulanya komunitas Kawan Merekah ini terbentuk seperti apa ceritanya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ke Mbak Mila dulu mungkin ya. Kak Mila dulu ya, silakan.
2: Oke, jadi awalnya tuh gini Kak, kita kan, aku sama Shirley itu kan sama-sama suka di bidang sosial, dimana saat itu, saat kita merencanakan planning kita itu, kita masih jarak jauh gitu. Akhirnya waktu kita sama-sama menyelesaikan planning kita, akhirnya kita membentuk Kawan Merekah ini. Jadi Kawan Merekah ini kami bentuk untuk mewadahi para remaja atau masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan kepada sesama gitu kan.
1: Oke, mungkin Mbak Shirley bisa menambahkan.
3: Betul tadi yang sudah disampaikan sama Mila. Karena kita tadi fun fact-nya kita kenal udah lama banget. Bahkan waktu kita masih kuliah dan jauh-jauhan itu kita masih kontakan baik Kak.
1: Oke. Nah, dan berarti kenalnya dari kapan tadi?
3: Dari 2016.
1: Betul. Itu masih duduk di bangku
3: SMP.
1: SMP. Iya, oke. Benar. SMP sama SMA?
3: SMP-nya beda, SMA-nya beda. Sama.
1: Oke, kenalnya dari apa? Mungkin sebelum kita lanjutkan dulu SMA-nya dulu, kenalnya dari apa nih?
2: Kita itu dulu kenalnya dari waktu bimbel Kak. Jadi kita
1: Satu bimbel ya.
3: Betul.
1: Satu bimbel terus akhirnya kenal jadi temen, terus SMP, SMA, kuliahnya beda ya.
3: Kuliahnya beda.
1: Kuliahnya di mana nih, teman-teman?
2: Kalau dari saya dulu kuliahnya ada di Malang Kak.
1: Oh, di Malang. Iya. Oke, kalau Kak Shirley?
3: Jauh sih Kak, di jauh. Turki.
1: Wow, jauh ya, iya. Beda negara ya. Oke, jadi sempat kayak istilahnya LDR-an gitu ya. Betul, kalian bertemannya ya, tapi masih tetap temenan.
3: Iya.
1: Oke, terus tadi Kawan Merekah berarti mulai terbentuk itu dari kapan?
2: Di ini Kak, di tahun 2025. Tepatnya itu dulu kita bikinnya di bulan Juli. Di Juli.
1: Oke, jadi ingin menebar satu kemanfaatan gitu ya, ya untuk betul. Orang-orang di sekitar. Tapi apa yang men-trigger Kak Mila dan juga Kak Shirley nih untuk akhirnya yaudahlah bikin Kawan Merekah? Apa yang paling sangat-sangat akhirnya memutuskan ini gitu? Selain tadi mungkin yang udah dijelasin juga sama Kak Mila, itu apa?
3: Awalnya kita itu banyak kesamaan Kak.
1: Contohnya
3: gitu, dari sekolah aja kayak kita udah mulai bisnis macam-macam. Iya, kita udah 3 kali trial dan error Kak bisnis itu. Terus akhirnya kita mikir kayak kita tuh banyak kesukaannya loh. Yang kesamaannya tuh kita banyak banget. Terus kayak akhirnya kita juga sebelumnya pernah terjun ke volunteer kayak gitu. Terus kita mikir kenapa kalau enggak kita aja gitu yang buat gitu. Terus akhirnya kita kayak otak-atik gitu. Dan akhirnya kebentuk deh Kawan Merekah ini. Gitu. Dan mulainya itu juga baru banget lulus kuliah, Kak.
1: Kalian lulus kuliah di tahun?
2: Di tahun 2025.
1: 2025, iya. Sangat-sangat fresh sekali ya, iya, pastinya. Dan kemudian memilih nama Kawan Merekah. Filosofinya apa? Kenapa nama akhirnya yang dipilih adalah ada merekahnya nih? Ini kenapa, bisa diceritain nih dari pemilihannya?
2: Oke, mungkin gini, Kak. Dulu itu kita mikir seseorang itu pasti butuh kawan, butuh teman gitu ketika mereka ingin menyalurkan suatu inspirasi atau kebermanfaatan untuk orang. Akhirnya ini apa ya, share gitu yang cocok untuk yang digabungkan sama kawan. Akhirnya merekah itu tercipta. Kita tuh pengen orang-orang yang ikut dalam volunteer atau bagian dari Kawan Merekah itu bisa mekar, Kak. Kita pengen kita tuh bisa mekar sama-sama, okay, dimanapun tempat kita, dimanapun posisi kita, kita tuh pengen kita bisa sama-sama merekah, mekar bersama-sama gitu.
3: Berkembang bersama gitu. Kita grow bersama.
1: Oke. Jadi itu ya, karena ingin ya secara bareng-bareng tumbuhnya ke arah yang lebih baik juga.
3: Betul.
1: Gitu. Berarti memang kegiatannya banyak melibatkan volunteer ya, teman-teman. Iya.
2: Betul, Kak. Gitu.
1: Oke. Mungkin bisa diceritakan kegiatan pertama yang dilakukan ketika Kawan Merekah ini terbentuk pada Juli 2025. Apa kegiatan pertama yang dilakukan?
3: Jadi pertama kegiatannya itu di awal Agustus. Kita juga bekerja sama dengan panti atau yayasan.
1: Oke.
3: Ya, tepatnya waktu itu di pertama kalinya di Jalan Dadali di Madiun. Jadi kita kerja sama anak-anak panti gitu, Kak. Kita oprek volunteernya untuk join sama kita.
1: Oke.
3: Terus kita total misalnya ada volunteernya 10 orang. Gitu. Terus nanti kita butuhin anaknya berapa tuh yang di panti gitu. Jadi kita langsung koordinasi sama pihak pantinya. Nah, untuk acaranya itu kita waktu itu pertama kali apa ya, Mil?
2: Waktu itu pertama kali kita bikin suatu lukisan di sebuah kanvas gitu, Kak. Jadi kita waktu itu bikin di suatu kanvas, kanvasnya itu kita lukis gitu, dan kanvas yang sudah kita lukis itu nantinya juga akan bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan gitu.
1: Oke, jadi kita melukis di kanvas ya. Temanya apa saat itu melukisnya? Apakah bebas sesuai dengan imajinasi mereka atau ada ditentuin nih dari kalian?
2: Waktu itu bebas sih, Kak. Sesuai imajinasi dari anak-anak panti di sana. Jadi kita memang memberikan kebebasan untuk mereka memberikan suatu gambaran mereka tuh sebenarnya pikiran mereka itu lukisannya pengen gimana. Jadi kita memberikan kebebasan gitu.
1: Oke. Berarti saat itu oprek pertama volunteer yang join itu ada berapa, teman-teman?
3: Itu sebenarnya di luar kota ya, Kak.
1: Kita harusnya kuotanya itu, targetnya berapa?
3: Targetnya 10. Kita maksimal 10, tapi pada saat itu kita sekitar 13 sampai 16 orang.
1: Oke.
3: Pada saat itu, ya.
1: Oke, jadi memang antusiasmenya sebenarnya banyak ya.
2: Betul.
1: Untuk ini ya. Tapi ada batasan usia enggak untuk yang bisa ikut di Kawan Merekah ini?
3: Mila.
2: Kalau untuk batasan usia sebenarnya tuh nggak ada sih, Kak. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, kita memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mereka bisa mendapatkan teman gitu, Kak. Kan kita kawan ya, kita pengen merekah bersama-sama. Jadi siapapun yang ingin ikut kepada komunitas Kawan Merekah itu kami perbolehkan.
1: Berarti rentang usia kapanpun boleh ya, maksudnya berapapun boleh ya, nggak terbatas begitu ya. Oke. Terus kemudian itu acara yang pertama. Untuk adakah kegiatan lain juga yang mungkin juga rutin dilakuin oleh Kawan Merekah nih, kalian berdua mungkin dengan volunteer yang pernah join, terus kalian mungkin tetap menjalin komunikasi itu. Nah, ini seperti apa?
3: Kalau pada saat itu masih sama case-nya seperti sebelumnya. Kita juga koordinasi dengan panti atau yayasan, tapi yang terakhir ini kita kerjasama sama florist, Kak.
1: Oke. Itu di bulan apa?
3: Itu di bulan Februari.
1: Februari tahun ini ya?
3: Tahun 2026, betul.
1: Oke. Berarti kegiatannya itu apa? Merangkai bunga atau gimana? Dan itu siapa saja yang terlibat? Berapa kemarin? Mungkin bisa diceritakan.
3: Kemarin itu kita juga opreknya 10 ya, Mil, betul?
2: Betul, betul.
3: Tapi melonjak banget, Kak, pada saat itu personilnya jadi sekitar 16-18 orang.
1: Wow, oke.
3: Iya, pada saat itu. Dan anak-anak pantinya sekitar 20-24. Dan untuk tim dari florisnya ada 4-5 orang pada saat itu. Kegiatannya merangkai bunga gitu. Bunga fresh flower kayak gitu, Kak.
1: Oke. Jadi memang apa namanya di sini itu juga tadi ada banyak workshop yang dilakukan juga ya untuk melatih selain memberikan kebahagiaan tapi juga melatih mereka untuk tetap kreatif begitu ya, dan diharapkan juga nanti akan tumbuh mungkin ada yang jadi ke-trigger nih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Nah, terus apa namanya plan nih begitu ya. Kan tadi berjalannya apa tadi dari event yang sudah dilakukan sebelumnya itu kan targetnya selalu banyak nih. Nah, apakah next juga akan lebih membuat satu kegiatan yang akan lebih besar lagi skopnya atau seperti apa juga nih rencananya kalian?
2: Oke, pastinya dari kami berdua rencananya pasti akan bikin kegiatan yang lebih dari acara sebelumnya ya Kak. Dan mungkin itu juga nantinya akan kami lakukan di bulan Juli, bulan Juli, betul?
1: Oke, bulan depan ya.
2: Bulan depan, jadi kami juga berharap di bulan Juli itu semoga target kita juga akan terpenuhi sesuai planning kita gitu.
1: Targetnya masih sama atau udah dinaikin lagi nanti?
3: Pengennya sih dinaikin lagi ya.
1: Dinaikin lagi ya. Nah, tapi yang ikut ini rata-rata orang Madiun semua atau ada yang di luar Madiun?
2: Kalau waktu itu gak expectnya
3: itu jauh banget Kak. Pertama kalau yang di Karisi Dadan masih ada Magetan. Terus Magetan yang perbatasan sama Ngawi itu jauh. Terus yang paling jauh juga ada Trenggalek kalau gak Tulungagung.
1: Baik, nah cara promosi yang kalian lakukan ini selain di media sosial Instagram di mana aja?
2: Jadi gini Kak, sebenarnya selain di media sosial kami berdua dan di Instagram kawan mereka, kami berdua itu sebenarnya juga aktif dalam media media TikTok ya Kak. Jadi Sherly itu juga fokus di konten-kontennya, aku pun juga gitu. Kita sama-sama gimana ya, bisa dikatakan konten kreator juga sih Kak. Kami berdua fokus di konten kami masing-masing, tapi untuk konten kami itu masih selaras sama kawan merekah, jadi kan masih nyambung Kak. Kalau misal kita ngepromosiin akun-akun dari kawan mereka gitu.
1: Jadi
3: masih connect gitu.
1: Jadi karena kalian juga sama-sama konten kreator ya, menggunakan media yang kalian punyai begitu ya, dan juga followers gitu, akhirnya juga bisa menjangkau banyak ya. Tadi ada yang bahkan dari Trenggalek juga begitu. Nah, kalau terkait dengan untuk apa istilahnya seperti pendanaan mungkin ya, ini seperti apa yang dilakukan dari teman-teman kawan mereka dari kegiatan yang sudah berjalan?
2: Jadi terkait pendanaan ini sebenarnya kami masih biasanya ya Kak, kalau misal kita ngadain sebuah kegiatan itu kami membuka suatu apa ya, fee Kak. Fee itu kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di panti. Kami dari fee tersebut kami bagi untuk ngadain kegiatan dan buat ini sih Kak, kayak kita ngebantu ke panti asuhannya gitu loh Kak.
1: Gitu. Jadi semuanya memang dilakukan itu dikembalikan lagi untuk acara full ke panti semua ya,
2: full
1: berarti
2: semua.
1: Ya. Nah, terus apa namanya? Berarti sejauh ini kalian mungkin untuk menjaga apa namanya komunikasi ya terhadap para volunteer tadi ada grup ya atau seperti apa untuk menjaga apa ya komunikasi ataupun juga kebersamaan teman-teman itu seperti apa?
3: Jadi kita kan konsepnya tuh di batch Kak. Ada batch pertama dan seterusnya seperti itu. Nah kalau di batch pertama waktu kita oprek, nah nanti itu kita juga sertakan ada kayak Google formulir. Di dalam Google formulir tersebut kayak udah ada link untuk masuk ke WhatsAppnya kayak gitu Kak. By email gitu. Jadi nanti kita kirimin email. Dalam email tersebut udah ada link WhatsAppnya kayak gitu. Jadi untuk batch pertama, kedua dan ketiga itu berbeda grup WhatsAppnya.
1: Grupnya udah beda-beda ya. Tapi kalaupun memang nanti di batch pertama ingin ikut lagi, yang di dua berarti bisa join juga ke grup itu ya, atau seperti apa?
3: Di ini sih Kak, misalnya nanti kalau ada batch pertama udah ada yang ikut nih, nah di batch ketiga mungkin dia juga ikut lagi. Nah itu tetap dimasukin ke grup batch ketiga.
1: Ke batch ketiga, meskipun di batch pertama juga masuk ya, gitu. Jadi dengan adanya tadi, ini udah jalan dua batch ya, berarti untuk yang batch ketiga adalah di bulan Juli berarti ya. Ini berarti sudah mulai apa namanya oprek lagi ya untuk apa namanya volunteernya ya?
3: Opreknya kan deket-deket ini sih Kak.
1: Deket-deket ini ya. Jadi ini masih di apa namanya persiapan. Tapi biasanya syarat utamanya apa aja nih teman-teman untuk bisa join di apa namanya setiap kegiatan di kawan mereka?
3: Kalau yang syarat utamanya banget tuh sebenarnya kita nggak ada. Yang penting sama satu visi, satu tujuan, kayak niatnya kita tuh bener-bener pure gitu loh Kak, dari hati. Kayak gitu. Jadi gak ada syarat tertentu buat ikut seperti itu. Yang penting kita gak menyebar energi negatif aja. Kayak okay, gitu.
1: Oke, okay. Okay, jadi memang kegiatannya ada sosial juga, mengasah kreativitas juga ada. Nah, tapi saya ingin penasaran juga nih. Tadi kan masing-masing kuliahnya kan apa, yang satu di Malang, yang satu di Turki. Oke, okay, mungkin cerita dulu yang di Malang ngambil ngambil jurusannya apa?
2: Kalau aku dulu di Malang ambil jurusannya fisika, Kak.
1: Fisika, oke. Okay. Kalau Kak Shirley?
3: Aku waktu di Turki ngambil jurusan nutrisi dan dietetik.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, adakah dari mungkin apa namanya mata kuliah yang mungkin kalian pelajari ini ya selama kuliah begitu ya? Ini akan juga diimplementasikan dalam program-program di Kawan Merekah. Ini seperti apa plannya?
2: Kalau plannya kita plan ke depan ya Kak, kita juga akan ngadain kayak kita ngajar di sekolah-sekolah. Itu masih plan ya Kak, itu belum terrealisasi.
3: Betul.
2: Jadi kan kita sama-sama di bidang fisika, aku di fisika, Sally di nutrisi. Jadi nanti kita bisa datang ke sekolah-sekolah buat ngajar, dan Sally juga bisa kayak sosialisasi terkait sebenarnya nutrisi untuk anak-anak itu yang baik tuh seperti apa.
1: Oke, itu plan kalian ya dalam waktu dekat ini ya. Baik, kalau begitu kita ingin masih ngobrol lebih lanjut lagi dan jauh lagi nanti ya, untuk berkenalan dengan Kawan Merekah, ruang nyata, aksi nyata, jadi menabur manfaat bersama Kawan Merekah. Karena tadi sudah terlaksana ada 2 batch ya untuk berkegiatan, dan ini antusiasmenya juga luar biasa, bahkan di luar Madiun juga ada yang mengikutinya. Nah, nanti batch ketiga ada di bulan Juli. Nah, kita ingin kulik lebih lanjut lagi, tapi kita jeda sejenak teman-teman dan juga pendengar maupun pemirsa. Anda juga bisa berinteraksi malam hari ini sekali lagi di line interaktif kami, baik itu di WhatsApp di 0811 366 9907, atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang mungkin menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Imbas ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Iran sangat berpengaruh kepada tim yang diarsiteki oleh Amir Galoeni tersebut. Yang terbaru, tim nasional Iran harus menjalani aturan khusus selama fase grup Piala Dunia 2026. Karena ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang belum usai, skuad Iran kini bermarkas di Meksiko dan hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan saja. Setelah laga usai, mereka wajib langsung kembali pada hari yang sama. Sebagai informasi, 3 pertandingan grup tim nasional Iran akan digelar di Los Angeles dan Seattle, Amerika.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Ya pendengar, kita masih bersama dengan komunitas kawan merekah Madiun ya. Ada Kak Shirley dan juga Kak Mila di Studio Pro 1 RRI Madiun. Nah tadi berarti dari awal dibentuk sampai hari ini baru 2 batch aja atau sebenarnya ada yang lain juga nih Kak Mila, Kak Shirley?
2: Oke, jadi sejauh ini kita udah jalan 4 batch. Yang pertama itu kita di bulan Agustus.
1: Oke,
2: yang kedua
1: tadi ya.
2: Batch kedua itu di bulan Oktober. Batch ketiga di bulan November. Dan yang batch terakhir ini di bulan Februari, Kak.
1: Oke, jadi tahun ini baru di bulan Februari ya.
2: Betul.
1: Dan di Juli nanti.
2: Di Juli nanti insya Allah.
1: Oke, nah berarti yang Agustus, Oktober, November ini kegiatannya hampir samakah atau ada perbedaan? Kalau tadi yang Agustus kan melukis tuh ya, di kanvas gitu. Terus kalau yang Oktober itu kegiatannya apa?
3: Waktu itu kita bikin clay sama apa ya, share dulu itu.
2: Kalau yang Oktober itu clay tapi kayak dibingkai gitu, Kak.
1: Oke.
2: Kalau yang November itu apa ya, November clay juga,
1: masih
2: tapi
1: clay
2: medianya
1: juga.
2: Itu bukan frame gitu, tapi masih sama di clay.
1: Oke, dan Februari florist ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, Juli ada bocoran enggak? Kira-kira apa?
3: Kalau Juli nanti kita tunggu aja sih,
1: tunggu
3: di
1: aja
3: Instagram
1: ya.
3: Kita di Kawan Merekah.
1: Oke, Instagramnya di Kawan Merekah ya. Yeah. Di situ nanti update untuk segala macam kegiatan dan bahkan termasuk oprek untuk volunteer-nya tadi ya. Targetnya berapa oprek volunteer di bulan Juli?
2: Targetnya sama 10? Kita tambah 5 orang.
1: Jadi 15.
2: Karena sebelumnya kan kita 10 tuh, Kak. Nah, kita sekarang naikin jadi 15. Tapi kalau teman-teman banyak antusiasnya, kita boleh sih open link lagi sih gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau dari tadi kan disebutkan bahwa setiap kali habis kegiatan kalian memberikan semacam G-form ya kepada para peserta atau volunteer tadi. Tanggapan mereka seperti apa sejauh ini untuk usai mengikuti apa namanya kegiatan dari Kawan Merekah?
3: Sejauh ini sih tanggapan mereka alhamdulillahnya positif sih, Kak. Mereka akhirnya bisa punya ruang untuk mereka bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan pastinya waktu itu mereka juga cari-cari sih, Kak, sebuah wadah untuk mereka bisa menyalurkan kebaikan mereka. Akhirnya mereka tuh mendapatkan si Kawan Merekah ini gitu.
1: Jadi sambutannya positif ya.
3: Positif.
1: Tapi adakah plan misalnya, karena kan ini tadi Agustus, Oktober, November, Februari, kedepannya juga bisa lebih merutinkan lagi setiap bulan, misalnya dalam sebulan 2 kali, 3 kali, atau seperti apa teman-teman? Atau mungkin sebulan sekali misalnya gitu.
2: Karena itu sebenarnya kepengenan teman-teman ya, Kak. Kak, kalau bisa setiap minggu gitu. Jadi sebulan 2 atau 3 kali gitu. Tapi kan kebetulan saya sama Mila juga ada kesibukan. Jadi kita pengennya sebulan sekali sih, Kak.
1: Sebulan sekali ya kedepannya ya.
2: Jadi setiap bulan sebulan sekali di weekend gitu.
1: Tapi targetnya memang selalu di apa namanya untuk teman-teman di panti asuhan atau seperti apa, atau ada target-target yang lain juga yang ingin direncanakan?
3: Sebenarnya target kita nggak hanya di panti asuhan aja, Kak. Kita pengennya di next selanjutnya nanti kita akan ke sekolah-sekolah. Dan pastinya program kegiatannya juga akan lebih menarik lagi dari sebelum-sebelumnya.
1: Jadi ini lagi apa namanya merencanakan ya untuk bisa kedepannya berkolaborasi juga untuk sekolah-sekolah yang ada di Madiun Raya berarti ya.
2: Sekarisidenan
1: ya. Baik, jadi masih disusun sama, karena juga butuh kolaborasi ya.
2: Iya,
1: bisa berdua aja ya gitu. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah monitor ya dan juga join di kanal YouTube RRI Madiun. Ada juga Miftahur Rohman, komunitas Kawan Merekah Madiun berapa anggota untuk saat ini? Berapa banyak anggota di komunitas Kawan Merekah? Mungkin bisa dijawab.
2: Kalau untuk anggotanya, kita masih belum oprek untuk anggota yang lebih meluas gitu, Kak. Karena sejauh ini kita handle-nya cuma berdua gitu, aku sama Mila sebagai foundernya.
1: Berarti total volunteer berapa sekarang?
2: Kalau untuk peserta volunteer itu, kalau untuk peserta volunteer kita nggak ini sih, Kak, karena kan kita sistemnya oprek, open recruitment. Jadi di setiap batch itu berbeda-beda orangnya, seperti tadi di awal saya jelaskan. Ada yang 10, ada yang 15, 16, sampai 18 orang.
1: Jadi kalau dari total yang sudah berjalan, kisaran sekarang berarti volunteer yang sudah pernah join di Kawan Merekah ada berapa?
2: ada 100
1: kayaknya ya? Lebih. Oke. Okay. Okay. Meskipun ada yang mungkin ikut batch pertama 2 atau 3 ataupun juga enggak ya, maksudnya masing-masing ada sekitar 100-an ya yang sudah ini, dan ini terus akan berkembang nantinya pastinya. Kemudian ada juga akun Suprianto, bagaimana sih remaja biar bisa ikutan di komunitas kakak, terutama remaja sekolah? Kalau boleh tahu akun pribadinya apa biar ikutan komunitas? Ditanyain ini nih ya, akun apa namanya, akun pribadi. Mungkin bisa dijawab nih teman-teman, karena juga selaku konten kreator nih ya, Kamila dan juga Kak Sherly. Dan yang pertama, untuk bisa join ke anggotanya seperti apa? Kamila atau Kak Sherly mau jawab?
3: Kalau untuk join ke anggotanya sebenarnya kualifikasinya yang penting kita sevisi dan misi sih. Betul. Gitu.
2: Satu tujuan gitu, karena kita fokusnya kan kayak berkembang bersama, terus kayak kita menebarkan kebaikan bersama, kayak gitu juga. Kita juga tidak mandang umur, tidak mandang apa ya, nggak ada spesifikasi khusus gitu Kak.
1: Berarti nanti tinggal untuk joinnya itu daftar aja di mana, di Instagram atau ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi atau seperti apa?
2: Kalau untuk pendaftarannya biasanya kita nanti share kayak poster gitu Kak, di postingan. Nanti di poster tersebut kayak ada link kayak Google Form seperti itu.
1: Langsung ngisi di situ ya.
2: Nanti bisa langsung isi di situ.
1: Oke, jadi pantengin Instagramnya tadi di
2: @kawanmerekah.
1: Kawan Merekah ya, langsung di situ saja. Oke, nah kemudian sebenarnya kalau goal atau tujuan paling besar nih dengan kalian membentuk Kawan Merekah sendiri, meskipun tadi di awal sudah diceritakan ya gitu, awal mulanya kebentuk tuh seperti apa, tapi apa tujuan besar yang ingin kalian capai melalui Kawan Merekah ini sebenarnya?
3: Tujuan besarnya sih kami berdua tuh pengen orang-orang yang kami bantu, orang-orang yang kami sebar energi positifnya bisa merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya sih Kak. Kayak, oh ternyata di dunia ini tuh ada orang-orang yang peduli untuk memberikan sebuah kemanfaatan untuk seseorang tersebut gitu.
1: Oke, jadi tujuannya memang adalah membuat seseorang itu tetap merasa happy dan tetap ada temannya begitu ya, meskipun tidak ada yang merasa sendiri harusnya.
2: Betul,
1: gitu ya, dengan
2: biar mereka nggak merasa sendiri gitu.
1: Nah itu tadi mungkin target-targetnya tidak hanya di teman-teman di Panti Asuhan saja, tapi juga apa namanya di sekolah-sekolah ya kedepannya ya, Kamila dan juga Kak Sherly. Nah kemudian kolaborasi sejauh ini apa namanya yang dilakukan, tadi sempat bercerita katanya sempat sama teman-teman apa namanya ada satu coffee shop juga ya, itu berkegiatan apa tadi pas off air kita sempat ngobrol?
3: Kalau terkait coffee shop itu sebenarnya belum ada sih Kak kegiatan kita berkolaborasi sama coffee shop tersebut, tapi kami pengennya di next kegiatan juga kami pengen berkolaborasi sama coffee shop tersebut. Mungkin sejauh ini kami baru berkolaborasi sama florist tadi.
1: Oh florist tadi ya. Jadi plannya sama teman-teman di satu coffee shop gitu ya. Mungkin ada workshop untuk barista maybe gitu ya. Jadi itu bisa di ini. Kemudian suka dukanya selama menjalankan apa namanya aktivitas bersama dengan Kawan Merekah seperti apa?
3: Kalau suka dukanya sih karena kami berdua aja dalam ngurus kegiatannya juga, mungkin kadang kita ngerasa kewalahan gitu loh Kak, kewalahan dalam mengadakan kegiatan tersebut. Karena gimana sih Kak, kita dua orang dan kita kadang tuh
1: punya kesibukan juga ya.
3: Betul, kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kadang kita pulang dalam kegiatan kita tersebut tuh harus masih mikir itu, tapi sejauh ini dalam suka duka itu enggak ngebikin kita ngerasa kok rasanya capek ya share gitu, enggak ya, Kak, kita
2: merasa terbebani gitu.
3: Karena
2: mungkin jam pulang kerja kita mungkin berbeda Kak, terus kayak waktu istirahatnya beda mungkin dari situ. Terus sebenarnya kewalahannya tuh enggak kewalahan banget. Kewalahannya tuh waktu di ini aja sih Kak, di hari H aja sih. Gitu. Mungkin karena kayak kita harus prepare barang-barang kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang suka dukanya pasti lebih banyak sukanya ya.
1: Lebih banyak sukanya ya. Adakah cerita yang mungkin ini sangat personal mungkin ya, baik Kak Sherly atau Kamila, pengalamannya pasti berbeda dari kegiatan yang sudah dilalui 4 batch tadi. Hal yang mungkin paling ini tuh sangat-sangat susah untuk dilupain, meskipun semua kegiatan tadi bisa membawa banyak apa ya, kebahagiaan juga, rasa lega juga begitu ya. Tapi adakah satu kegiatan atau momen yang membuat Kak Sherly dan Kamila itu benar-benar ini tuh jadi momen yang gak bisa dilupain sama sekali, atau ini sangat berharga atau memberikan banyak hikmah juga, baik itu ke Kak Sherly atau Kamila? Mungkin Kak Sherly dulu bisa cerita.
2: Oke, jadi yang paling berkesan menurut aku di batch 3 sih, Kak.
1: Apa itu, bisa diceritakan?
2: Karena di batch 3 itu kita ngerasanya kita lebih banyak pesertanya juga. Terus kita juga lebih banyak anak-anak pantinya juga. Aku tuh terenyuhnya kayak, kan kita di setiap di akhir sesi kita ngasih kayak postcard gitu.
1: Oke.
2: Kayak kertas, terus kita suruh tulis kesan dan pesannya seperti itu.
1: Itu untuk para teman-teman volunteer atau teman-teman yang ada di panti?
2: Untuk teman volunteer, jadi adik-adiknya nulis untuk teman-teman volunteer dan untuk kawan mereka tersendiri gitu.
1: Oke.
2: Jadi kayak mereka tuh ngerasanya lebih banyak itu bilang, terima kasih ya Kak, kayak udah hadirin kawan mereka di sini. Jadi kayak aku tuh lebih bisa ngerasa lebih bisa deket sama hal-hal kayak gini gitu. Kayak dia tuh cerita yang dulunya gak pernah, apa ya Kak, gak pernah dirasain, tapi dia rasain sekarang, kayak gitu. Terus dia juga adalah beberapa itu bilang kayak, makasih ya Kak, karena dengan adanya kawan mereka ini aku gak merasa sendiri gitu. Masih banyak orang-orang baik gitu. Ternyata masih banyak orang-orang yang hatinya itu tulus, kayak gitu. Terus beberapa kali juga di postingan TikTok, itu banyak orang nanya Kak gitu, ini kapan opreknya lagi Kak, gini-gini gini. Di Instagram juga kayak gitu. Terus yang aku tuh sedihnya kadang stranger, maksudnya kayak, ya kita sesama perempuan, kayak nge-DM aku kayak, dia tuh butuh teman cerita gitu Kak. Aku tuh sedihnya di situ. Kadang tuh waktu itu juga ada yang sampai Kak tolong aku tuh pengen butuh teman cerita. Tapi aku enggak ada teman cerita gitu. Kak bisa enggak nemenin gini. Terus kayak gitu. Hampir apa ya Kak? Ada yang hampir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Aku tuh sedihnya sebenarnya di situ sih. Jadi kedepannya aku berharap kawan merekah ini bukan cuma sekedar wadah untuk teman-teman volunteer berbagi, tapi sebagai wadah kayak untuk teman-teman bercerita gitu.
1: Dan mungkin bisa juga akan nambah anggota lagi ya. Bukan sekedar volunteer saja, tapi juga bisa semakin erat, semakin banyak yang nantinya juga bisa apa ya, tidak berdua aja gitu ya. Akan semakin banyak orang-orang yang nantinya juga bisa benar-benar bermanfaat bersama begitu. Itu cerita Kak Sherly. Saya bergeser ke Kamila. Apa yang paling itu tuh salah satu momen yang benar-benar kayak banyak sekali pelajarannya, kemudian susah dilupain. Dan tadi mungkin kalau Kak Sherly tetap ada terenyuhnya juga ya, ternyata disitulah ketika tadi banyak yang ingin bercerita dan apa lain sebagainya, itu membuat tidak ingin berhenti gitu ya, ingin terus melakukan banyak hal. Kamila seperti apa?
3: Kalau dari aku yang gak bisa dilupain itu waktu di batch 4 sih Kak.
1: Batch 4.
3: Kita kan kolaborasi sama Floris, dimana sebenarnya sebelum acara batch 4 itu kita ngalamin sebuah kegagalan yang sebenarnya tuh kita gagal buat ngajak kolaborasi sama Floris waktu itu.
1: Sempet ada cerita itu ternyata ya.
3: Dan di batch 4 itu aku mikirnya, oh ternyata kita bisa ya share berkolaborasi sama Floris yang sebelumnya kita gagal buat ngadain hal tersebut. Dan di batch 4 itu tuh kita kan juga lebih banyak orangnya dan lebih banyak juga anak-anak pantinya. Jadi aku ngerasa ternyata kegagalan tuh bukan suatu hal yang menyakitkan, hal yang ngebuat kita harus berhenti di situ ya, Sir. Ternyata masih ada cahaya yang ngebikin kita benar-benar bisa ngewujudin hal yang sebelumnya gagal tersebut. Jadi kesannya aku bisa belajar dari kegagalan sebelumnya dan akhirnya bisa mewujudkan di kegiatan di batch 4 gitu.
1: Jadi sempat agak gagal di kolaborasi, tapi akhirnya tetap bisa berjalan dan kegiatannya tetap masih bisa dilakuin bersama-sama ya, gitu. Semuanya betul, happy gitu. Dia jadi batch 4, kemudian Kak Sherly di batch 3, dan pokoknya batch 5 akan segera hadir ya nanti ya di kawan mereka. Mungkin apa yang ingin juga harapannya setelah ini begitu ya, untuk masyarakat di Madiun dan seluruh Madiun Raya begitu ya, dengan hadirnya kawan mereka, apa yang ingin disampaikan dan juga kalian ingin dikenal lebih seperti apa juga nih dari Kak Sherly dan juga Kamila, silahkan.
3: Harapannya sih semoga kawan mereka ini bisa jadi wadah untuk para remaja dan orang-orang di sekitar kami untuk apa ya Kak, untuk punya
2: wadah
3: gitu. Punya mereka tuh nggak ngerasa sendiri di dunia ini, seperti yang kita bilang tadi. Kita pengen mereka tuh bisa sama-sama merekah sama kita juga. Kita berharapnya kita pengen kita itu merekah sama-sama di dalam suatu komunitas tersebut, seseorang di sana tuh kita pengennya saling menebar kebaikan sama-sama, dan kawan merekah ini semoga jadi tempat wadah yang memang bisa berkembang nantinya, Kak. Selain berkembang juga aku keinginan kayak mereka biar punya tempat merasa aman gitu, punya tempat aman tersendiri gitu, Kak. Jadi misalnya kalau untuk teman-teman yang bingung nih kayak mau cari tempat misalnya sedekah atau berbagi, kalian juga bisa kontak kami di Instagram. Boleh kontak langsung kawan mereka atau pribadi, jadi kita bisa jadi jembatan buat kalian seperti itu.
1: Akunnya apa, mungkin bisa disebutkan untuk akun pribadi?
3: Kalau akun pribadi aku sih Mila DLY underscore.
1: Kalau Kak Shirley?
2: Kalau aku SARLYMHR.
1: Itu bisa dicatat ya, dan nanti mungkin langsung bisa DM aja begitu, karena ini juga wadah tidak hanya untuk berbagi saja, tapi juga membangun teman baru begitu. Tapi tidak terbatas hanya untuk perempuan saja ya, atau laki-laki juga boleh di sini?
3: Laki-laki juga boleh kok, Kak. Kan kita nggak ada kualifikasi, nggak ada kualifikasi khusus.
1: Baik, jadi itu tadi ya pendengar, bahwa dan juga pemirsa, di Madiun ada satu komunitas kawan merekah. Ini tempat berbagi dan juga sekaligus untuk Anda mungkin yang pengen menambah teman baru sebagai ruang bercerita juga. Kak Shirley dan juga Kamila ini pokoknya siap ya, nantinya juga akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang tentunya diharapkan juga bisa berdampak gitu ya untuk masyarakat luas. Baik, terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar juga pemirsa, Kak Shirley, silakan bisa disampaikan.
2: Pesan aku buat teman-teman Madiun, aku pesannya cuma satu, ketika kalian lagi ada masalah, kalian jangan pernah ngerasa sendirian, jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak masih banyak loh orang-orang baik, masih banyak orang-orang tulus. Jadi kalian jangan ngerasanya kayak misal lagi sendiri, terus kayak kenapa sih orang-orang jahat, kenapa sih orang-orang ini, sebenarnya tuh enggak. Itu hanya emosi sementara gitu. Jadi kalau gitu sih cukup sih, Kak, dari aku. Boleh Kamila.
1: Kamila silakan.
3: Harapan aku buat semuanya, kalau kalian butuh wadah, butuh tempat cerita, butuh teman, ada kawan merekah, kalian bisa follow kawan merekah juga. Dan pastinya di next-nya kami juga akan buka open anggota ya, Ser. Jadi ditunggu juga, jadi stay tune di akun kawan mereka.
2: Mau kasih bocoran dikit boleh gak, Kak?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi insya Allah di next batch-nya kita bakalan buat fest. Jadi kayak identik kawan mereka gitu, Kak. Jadi nanti untuk teman-teman volunteer yang daftar, ketika berkegiatan nanti kita bisa pakai vest tersebut. Itu perdana loh nanti baru.
1: Perdana, jadi akan bikin vest menjadi identitas juga nantinya. Ya, yang apalagi untuk teman-teman yang ingin join nantinya sebagai volunteer, itu nanti bisa ya. Informasi selengkapnya nanti di Instagram pastinya ya, Kamila dan juga Kak Shirley. Terima kasih sudah menebar banyak kisah hari ini ya. Semoga juga terus bisa menghadirkan aksi-aksi nyata, menebar manfaat yang lebih banyak juga bersama dengan kawan-kawan mereka, dan nanti juga semakin banyak anggotanya, volunteer yang join, kegiatannya juga bisa semakin banyak lagi begitu ya, rutin mungkin sebulan jadi 4 kali begitu ya, seminggu sekali.
2: Semoga deh ya.
1: Ya, sehat selalu Kak Shirley dan juga Kamila. Kita ketemu lagi nanti di next ya untuk kesempatan berikutnya, dan saya juga harus tuntaskan untuk ngobrol bareng komunitas edisi malam hari ini. Pendengar Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan tetaplah bersama kami pendengar. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan nanti informasi dalam bahasa Jawa, dan saya juga pasti akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI.

Nuhun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kaosaken dening berita audia. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan lan Ketahanan Pangan TPHPKP Kabupaten Magetan terus ngelaksanakan program ngandelani omo kangge ingkang ganggu tanaman pantun ingkang nyebabaken gagal panen. Kepala Bidang Tanaman Pangan lan Perkebunan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Ramadan ngandaraken melebet mongso tanam ingkang ugi melebet mongso ketiga serangan omo ingkang damel resah petani antawisipun warang coklat lan tikus. Ada dasar laporan tim penyuluh pertanian lapangan omo tikus nyerang tanaman pantun umur sekawan doso langkung swidak dinten ing wilayah Kecamatan Barat lan Kartoharjo. Miturut data Dinas Tanaman Pangan Tulungagung, wiyar serangan omo tikus dumugi kalih langkung 9 hektar lan daerah ingkang dipunwaspadani dumugi sekawan langkung kalih hektar. Wonten omo wereng coklat nyerang tanaman pantun umur 8 doso ngantos 9 doso dinten ingkang nyerang wilayah Kecamatan Karas, Takeran lan Bendo. Kangge upaya ngendhaleani omo tikus, petani ing wilayah Barat lan Kartoharjo sampun angsal bantuan omah manuk hantu. Ramadan jlentrehaken manuk hantu mujudaken musuh alami saking omo tikus. Setunggal manuk hantu dipun kinten sakit mangan gangsal langkung sedoso tikus saben dalu selaras kabetahan. Kejawi menika ugi angsal bantuan alat emposan lan belerang kangge kelompok tani ingkang ngontenaken gerakan ngandelani masal arupi emposan. Pemerintah Kota Madiun maringi bantuan sosial dan dosi griya utawi rumah tidak layak huni RTLH kangge warga miskin wonten taun anggaran 2016 kangge mujudaken griya ingkang layak, sehat lan aman kangge masyarakat sasaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandaraken, Pemkot Madiun nyiapaken dan dosi 700 griya ingkang boten layak huni lumantar APBD. Miturut Bagus, griya ingkang layak mujudaken kabetahan dasar saben warga sarto dados salah setunggalipun perkawis penting kangge mujudaken pagesangan ingkang sehat lan sejahtera. Pramila menika pemerintah Kota Madiun terus budidaya ngleksanakaken program ingkang S2S2 dados kabetahan masyarakat. Salah setunggalipun program dados RTLH sae ingkang sumberipun saking pemerintah pusat, APBD, TNI, Polri utawi saking pihak swasta arupi CSR. Bagus Panuntun ngajak program bansos RTLH saged ningkataken kualitas gesang warga Kota Madiun. Masyarakat ingkang dados panampi bantuan dipun ajab saged makaryo sesarengan kalian pemerintah kangge mesthekaken program kolowau melampah kanthi sae. Kejawi bansos RTLH, Pemkot Madiun ugi badhe maringi bantuan sosial arupi pembangunan jamban sehat utawi jambanisasi ing tahun 2016 gunggung 50 panggenan kangge mujudaken sanitasi resik lan sehat. Perum Badan Urusan Logistik Bulog Kantor Cabang Kediri Badi Langkung cepat nyaluraken bantuan pangan ing Kabupaten Kediri sarto Nganjo kangge jagi regi pangan tetap normal. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri Harrison ngandaraken penyaluran bantuan pangan dipun cepat akan lan dipun target akan saged rampung ing tegahan wulan Juni 2016. Miturut Harrison, Bulog badhe budidaya supados penyaluran bantuan pangan saged enggal rampung jalaran saged nyukani dampak langsung dateng kegiatan daya beli masyarakat sarto bantu ngandelaane regi beras ing tataran konsumen. Dipun sebutaken saben panampi bantuan pangan PBB angsal sedoso kilogram beras lan kalih liter minyak goreng saben wulan. Kangge sameneika jatah ingkang dipun saluraken wulan Februari lan Maret 2016 sanggo warga angsal beras kalih doso kilogram lan minyak goreng sekawan liter. Penyaluran ing wilayah Kabupaten Kediri ngantos sameneika sampun dumugi 3% saking pagu penyaluran sekawan juta 700.000 swidak kilogram beras lan 900.000 212 liter minyak goreng. Wontene pagu penyaluran bantuan pangan Kabupaten Kediri gunggung 1.300.000 kilogram beras lan 1.600.000 liter minyak goreng. Kanti

Mula PPP Tumuki Kalehato Seketewu Setunggal Ato Suwita Setunggal Tiang. Lajeng Kabupaten Nganjuk, bantuan pangan wiwit dipun salurakan Senin 8 Juni lan sampun tumuki 16% saking pagu 656.000 kali doso kilogram beras lan setunggal atus 3.000 kali atus sekawan minyak goreng. Perum Bulog Cabang Ponorogo mesti akan penyaluran beras program stabilisasi pasokan lan harga pangan SPHP normal malih. Bibar sempat telat amirgi kekirangan kemasan. Pemimpin Cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto ngandara akan stok beras ingkang wonten bulog kawontenanipun aman lan nyekapi kangge kabetahan masyarakat ing wilayah Ponorogo, Pacitan lan Magetan. Telatipun kintunan ingkang kadatosan kalawingi dipun sebabaken kemasan SPHP ingkang sempat kosong sanggo proses pengemasan kedah nenggo pasokan kemasan Tugi. Wonten wekdal ingkang sami, Bulog ugi nglampahaken penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah selami Mei ngantos Juni 2016. Dipun andharaken bibar kemasan sampun sumadyo, Bulog nyaluraken malih beras SPHP dateng poro pedagang mitra ing Pasar Legi Ponorogo. Gunggung 16 ton beras SPHP dipun kinton dateng 16 pedagang ingkang selami menika dados mitra penyaluran ing pasar kasebat. Bulog ugi mestiaken pasumedian stok beras ing gudang tase saged nyekapi awet cadangan beras ingkang dipun simpen tumugi antawis 8.000 ton. Jumlah kalawau dipun biji saged nyekapi kabetahan masyarakat kangge jangka panjang sarta nyengkuyung program stabilisasi regi pangan ingkang dipun lampahaken pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur nyatet potensi produksi pantun tumugi 7.1 juta ton gabah kering giling GKG mongso antawis Januari ngantos Juli 2016 adhedhasar data Badan Pusat Statistik BPS. Jumlah kalawau paling inggil tataran nasional lan mindak kabandingaken mongso ingkang sami taun 2000. Pramili menika Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa paring apresiasi datang sedaya pihak ingkang selami menika budidaya jagi produksi pertanian lan ketahanan pangan. Data BPS ingkang dipun rilis kali Juni 2016 nedahaken potensi produksi pantun Jawa Timur wekdal Januari ngantos Juli 2016 dumugi 7.1 juta ton GKG utawi mindak gangsa langkung 0.9% kabandingaken tahun 2016 gunggung 7.3 juta ton GKG. Gegayuhan kalawau mangana akan Jawa Timur dados provinsi kanthi potensi produksi pantun paling ageng ing Indonesia, nglagungi Jawa Tengah gunggung 7 juta ton GKG, lan Jawa Barat gunggung gangsa langkung 9.8 juta ton GKG. Miturut Kofifah, hasil kalawau dados bukti bilih sektor pertanian Jawa Timur tetap ngemboko kanthi sae lan saged dados jaga utawi ketahanan pangan nasional wonten tengahipun tantangan iwah-iwahan iklim global. Indah-indahan produksi pantun Jawa Timur dipun sengkuyung indah-indahan wiyar panen ingkang tumugi 7.8 juta hektar wulan Januari ngantos Juli 2016 utawi mindak gangsa langkung 0.9% saking tahun kapengker. Cikap semantan Pak Warti Boso Jawi Lumantar RRI Madiun Wasono Sugeng Dalu Matur Nuwun.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan ragam budaya dan hiburan kelenengan malam ini. Pendengar, satu sajian lagu dari Krida Irama dengan Ketawang Dempo Pelok Barang kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di ragam budaya dan hiburan malam hari ini.

Ya, mendengar program 1 RRI Madiun, kebersamaan kita masih berlanjut di Madiun malam ini, dan jangan lewatkan pembukaan Piala Dunia 2026 yang mana di tahun ini diselenggarakan di 3 negara tuan rumah yang berbeda ya, ada Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan pastinya dini hari nanti Jumat 12 Juni 2026 pendengar ya, dari Stadion Azteca Mexico City, pertandingan atau laga perdana antara Meksiko dan Afrika Selatan juga bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Madiun. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar, dan saya juga masih akan menghadirkan sajian lagu-lagu kelenengan malam ini untuk menemani waktu rehat Anda.

0: RRI dengan esensi buku. Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Lena. Ada cinta yang tak butuh balasan. Ada rasa yang tak menuntut genggaman. Inilah kisah tentang mencintai tanpa memiliki, tentang harapan yang diam-diam disimpan, dan tentang keberanian untuk merelakan demi kebaikan yang dicintai. Sebuah perjalanan perasaan yang lembut, jujur, dan menyentuh hati siapapun yang pernah merasakan cinta sepihak. Lewat kata-kata yang sederhana namun dalam, tulisan ini mengajak pembaca memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Sebuah potret indah tentang perasaan yang tak pernah sampai, namun tetap hidup di ruang paling hangat hati sendiri. Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Lena.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Madiun pastikan tetap bersama kami karena Pesta Bola Dunia 2026 akan kami hadirkan nanti bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan pastinya pendengar ya, pembukaan Piala Dunia akan dilaksanakan pada Jumat 12 Juni tepatnya pukul 00.30 di Estadio Azteca Mexico City yang akan menampilkan Shakira dan Burna Boy pendengar. Dan pertandingan perdana nanti yang juga akan disiarkan dalam Dengar Bareng atau Debar bersama dengan Pro 1 RRI seluruh Indonesia, yakni akan pertandingan perdana antara Meksiko versus Afrika Selatan pada grup A pendengar. Untuk itu pasti tetap bersama kami, nanti akan ditemani oleh sportcaster Indra Virjiantara dan juga Tomo Hakim pendengar.

0: 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
2: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
3: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
2: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas.

0: program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: yang
0: Indonesia.
1: Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
3: Yang paling banyak di mana Pak yang tutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat Pak, naik Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
4: Tadi Pak, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
6: Ya. Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi Pak, fuel surcharge disesuaikan Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya.

0: Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacem.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Estadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan?

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: color ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai
1: ya.
0: Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi
2: sambil
1: sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar. Sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Kata tokoh dunia. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
8: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
9: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
7: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau. serangan yang sangat baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: melihat.
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko.
0: Oh,
1: tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
2: Pada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
2: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya.
0: Hmm?
2: Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: Rango, Rawa.
1: Rango. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Usul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuk menit ke-5, kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke Nestor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
2: Kapten kesebelasan ya,
1: kapten kesebelasan, atau juga nomor punggung 5
2: Vasquez.
1: Johan Vasquez.
0: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
1: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Kembali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo, hingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
0: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
2: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
0: Tendangan lagi
2: Meksiko.
0: Yeah!
1: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
2: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Ya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan, memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah.
0: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan kemudahan yang mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
2: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan di Keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan. Ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
2: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia Cesar Montes. Kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan mengarahkan ke kiri dan kotak penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Iya, ya.
2: 12 menit.
0: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang. Dia menjadi pemutus dari duelnya, dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan. Salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
2: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jayden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
3: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, di mana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan. Atak lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gio ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
3: cukup keras ya.
0: Iya, agak sedikit, menurut saya agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
3: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
0: Dan inilah Guren Wotwa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup cukup rapi ya dalam mengamankan terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
3: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
2: Modiba
3: ya.
2: Iya.
3: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
0: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
3: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
2: Ya. Mokwena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
3: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
0: Iya,
2: Gutierrez.
0: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
2: Iya. Yeah. Karma kah? Karma. Enggak kan? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri. Main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpat langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu. Ada unsur dalam tanda kutip
2: perang gitu ya,
0: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
2: Meksiko
0: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
3: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
3: serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah, di sana masih memainkan bola bagaimana Meksiko. Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana, ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bung. Di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
2: Ya. Disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
2: Ya, silakan Bung Indra.
3: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian punggung satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
2: Modiba. Offside ternyata, Indra.
0: Ya, offside. Ya. Lebih dulu offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
3: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Kunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan ini diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
2: Colina ya.
3: Colina nih.
2: Wasit legendaris ya.
0: Iya,
3: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
2: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya di Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap kali.
3: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sektor sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring bola pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di polanya ya.
2: Pola
0: awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
2: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho bergeser dia. Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudao ya. Mudao kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
2: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam, dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik dari Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
2: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
2: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi bukan baseball.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Meksiko masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor punggung 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disudut saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rengel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rengel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rengel dengan tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
0: Ya tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
3: Ya sebuah serangan cepat tadi Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez balik kepada Raul Angel, mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko, bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi memparang ke dalam kini bagi Alvarado, Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya bagi nomor punggung 6 di sana. Ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba. Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja, empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes, hanya menghasilkan para ke dalam saja bagi Siko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan di mana sementara 1-0 gol dicetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemdanya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ngajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan

hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona.

0: Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William seri angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba di debut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, dibayangin berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan mencari Jimenez tadi, mencari lagi pemain lagi. Bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran yang
3: Iya, kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Guterres ini. Nah, ada simpan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Memang ya
4: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
2: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres, nampaknya masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko, bola dia ada Pirlo nomor 25,
4: Alvarado
2: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Noto juga nomor 19 di sana,
4: CBC.
2: Mengulang kata ya, CBC.
3: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko, kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
4: Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
4: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
4: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir. Dan memang perannya seperti ini.
4: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan, belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo, belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sithole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
4: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Pada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
5: terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
4: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
4: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
4: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanda kutip terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan pemain Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
4: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
3: Umpan
4: cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
4: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Unggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
4: Ya. Canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guiler Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
4: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
4: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi.
4: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
4: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang posisi di posisi ini.
4: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
6: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
4: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
6: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
4: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
4: masih baik ya.
3: Iya.
6: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, juga nomor punggung 24, dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
4: Chavez.
6: Masih Chavez. Mundurkan lagi ke Quinones, mundur ke belakang.
4: Vasquez.
6: Masih pemain Meksiko. Coba membangun ada Chavez. Balikan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan Chavez. Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez. Di sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Digantikan Edson Alvarez. Ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
6: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang paling sering depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
6: Iya. Yeah.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reiners yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu ya, striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang. Jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah,
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Yeah, tiga warna.
3: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus,
4: kental ya.
3: Sangat kental sekali. Yeah.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui tiga setengah. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Nah, ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega.
3: Vega.
4: Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutak-atik di pertahanan mereka.
4: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
4: Terha- terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
3: Mokoena,
4: iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
4: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
4: Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Dura ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Dura di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
4: Ya, ini
3: apa yang
4: apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi,
3: Bung Estu. Oh iya, apakah review?
4: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
4: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Nah,
4: itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
4: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat katanya. Ya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
7: Decision direct free kick, red card.
4: Oh. Kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Seperti ini Suwane, pemain baru ya.
2: Ya Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
4: Suwane.
2: Limba Suwane.
4: Iya.
2: Yang kartu merah.
3: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya.
4: Direct ya.
3: Pemain baru di Limba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61. Harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian merah bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Alves kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Alves lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
2: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk ke 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi duel kop di sana, mencoba namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
2: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Juana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Alves mundur ke belakang pada Vasquez, kembalikan lagi pada Alves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rehaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada yang terkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
4: Bogazi.
2: Gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
4: Virtual reality.
3: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
4: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
4: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi Masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 4. Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali. Berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Ya, di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
4: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
3: Langsung
4: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
4: Ya.
3: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
4: Checking VAR juga tadi juga.
6: Bel Comora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri, Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk daerah pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya, menurut saya
6: jelas terlihat.
3: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali. Karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi terciptanya gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
6: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
3: ya, kapten tim ya.
6: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
4: Mokena dan Bokazi ya.
6: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
4: Mokena mau enggak? Bukan ya.
6: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
3: Benar.
6: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jurupan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya,
2: Ada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bogazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi, ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bogazi lihat ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau, tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung jauh ke depan. Williams cari Dau, sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba mengirim di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke umpan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba mengirim cepat, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, salah satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
8: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
8: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
3: Ya.
8: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
8: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
3: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
8: serangan
3: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
8: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga
4: Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orangnya akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taeguk Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Setiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai paylater, biar keuangan kamu nggak jadi film horor.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingne. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa, di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, di mana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya, rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Dennis Habil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Lukman.
3: Ya. Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya untuk mengaktifkan kembali judi bola? Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
4: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain, kan gitu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan gitu.
3: Iya, Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
4: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online, kan gitu ya. Dan itu kan memang lagi proses, artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi, kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan gitu. Harusnya dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya, menurut saya.
3: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
4: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin kan? Kira-kira gitu nih.
3: Iya. Iya. Kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikannya.
4: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu, kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasin oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu, menurut saya.
3: Jadi apa nih, tidak efektif ya? Apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
4: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu, konteksnya kan gitu maksud saya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba ada Piala Dunia dia main menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya, kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya berhenti. Terus sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses tidak dibatasin boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal apa namanya Satgasnya, kan gitu.
3: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
4: Ya kan kalau kita bicara soal itu, di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tuh, Bung Lukman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
3: konsisten.
4: Tidak hanya soal konsisten menurut saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan,
3: yeah.
4: Ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Yeah. Kan itu harus dibarengi menurut saya yeah. gitu.
3: Banyak liga-liga internasional juga ya yang betul. Jadi ini.
4: Ya, saya melihat ini pendapat masyarakat betul.
3: Mm.
4: Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai. Kan itu penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap.
3: Yeah.
4: Kan enggak.
3: Mm.
4: Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin kementerian kemarin kan enggak ada.
3: Masih ada PR nah, ya.
4: Iya kan gitu. Nah, artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia yang semuanya terjadi. Ada hiruk pikuk dan sebagainya, hiruk pikuknya ternyata terjadi kan gitu.
3: Ya, itu tadi ya. Kalau mungkin kalau dengan konsisten, bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Richard.
4: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak Piala Dunianya justru ramai pemberitaan isunya bukan Piala Dunia.
3: Malah bergeser ya.
4: Iya gitu.
3: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
4: Ya, prinsipnya saya mendukung support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
3: Baik. Bu Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita lihat ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bung Richard ya. Dengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global. Yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini, kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono.
0: Wawancara Pro 3.
5: Pak Tarsono, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, ya. Pak Tarsono. Jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
6: Ya, jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya,
5: yeah.
6: Yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi, artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
5: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak, di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
6: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
5: Ya.
6: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
5: Oh, oke.
6: Okay. Artinya ya, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan. Di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau di waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal.
5: Iya.
6: Yeah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini lampu perangkap hama untuk yeah, menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu,
5: yeah, Pak. Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam gitu ya, Pak Tarsono.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi yeah, membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air, itu filosofinya.
5: Ya. Yeah. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu, Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu, Pak Tarsono?
6: Iya. Jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
5: Iya.
6: Yeah. Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja, itu
5: yeah,
6: patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Yeah. Berarti pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani. Harus misalkan varietasnya umur genja, harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian, itu harus petani harus nurut gitu, katakanlah seperti itu.
5: Ya, jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino, sudah ada begitu ya Pak, analisisnya ya Pak Narsono ya?
6: Iya, sudah ada
5: ya.
6: Kami kan gini ya Pak, artinya sebagai petani peneliti
5: yeah,
6: dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah, kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino, netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
5: Yeah.
6: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi, misalkan kondisi El Nino sekarang.
5: Yeah.
6: Nah, kita tahu gitu.
5: Sudah sejak berapa lama Pak sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu Pak?
6: Nah, dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk yeah, menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
5: Oh begitu. Jadi menguntungkan lah begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya Pak ya, Pak Tarsono ya?
6: Iya, menguntungkan untuk teman-teman petani. Gitu.
5: Iya. Tapi ada pendampingan dari PPL juga Pak?
6: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
5: Iya.
6: Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika musyawarah aja gitu paling ada.
5: Oh PPL, begitu. Gitu. Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
6: Nah, ada sih.
5: Ada ya.
6: Ini yang khususnya di daerah tak ada hujan ya yang
5: yeah,
6: mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman ya, mungkin ya aman yeah. Karena kan tadi informasi dari teman-teman PU Pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tak ada hujan.
5: Di mana gitu, Pak daerahnya Pak?
6: Mengandalkan. Di daerah itu, di daerah Indramayu itu ada di dekat hutan, hutan apa namanya, hutan tebu ya.
5: Indramayu ya itu ya?
6: Iya.
5: Itu tanah hujan ya Pak, tanaman padinya begitu?
6: Tak ada hujan,
5: okay.
6: Tak ada hujan.
5: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya Pak Tarsono ya?
6: Iya, okay. Ya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
5: Iya, nah ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi, targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja Pak yang memang sudah mendapatkan itu Pak?
6: Ya mungkin ya.
5: Yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu?
6: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah yeah. Ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya buminya kan apa namanya tidak keluar gitu misalnya. Yeah. Nah ini yang paling-paling susah.
5: Paling dikhawatirkan begitu ya.
6: Yang ya.
5: Yeah. Gitu. Tapi paling tidak
6: mudah-mudahan ya. Tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua khususnya di daerah tada hujan.
5: Yeah.
6: Ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu yeah. Harapannya gitu.
5: Tapi gitu. Paling tidak ya Pak Tarsono ya para petani sudah siap lah menghadapi kemungkinan terburuk begitu ya Pak di musim kering yang ditampai El Nino begitu ya Pak Tarsono ya.
6: Mudah-mudahan ya mudah-mudahan dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya
5: yeah.
6: Untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu
5: yeah.
6: Sudah banyak melihat di media sosial. Dan teman-teman petani yang melek iklim juga kan banyak sekarang ya.
5: Ya.
6: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu, harapannya gitu.
5: Baik, kalau begitu. Pak Tarsono, terima kasih banyak. Menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
6: Siap.
5: Selamat pagi,
6: siap,
5: Pak Tarsono.
6: Siap. Pagi.
5: Ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim, Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro sekerto. Mugi kalis saking sedaya rubidul lan sampikala satemah manggih bagya mulya.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya Nindya Aprilia membersamai Anda pendengar, menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pagi pendengar pukul 2 waktu Indonesia Barat Anda telah mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yaitu antara Meksiko versus Afrika Selatan dalam fase grup A yang disiarkan dari Stadion Mexico City. Dan nanti juga kami masih akan menghadirkan siaran langsung pendengar untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat antara Korea Selatan versus Ceko di fase grup A yaitu disiarkan langsung dari Stadion Guadalajara. Dan di pagi hari ini Mutiara Pagi Berjaringan juga akan menemani ruang dengar Anda pendengar, yang mana sesaat lagi kami akan mengajak Anda juga bergabung dengan RRI Kediri untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnu 10 Jawa Timur dengan tema Agar Hidup Semakin Berkah di Tahun Baru Hijriah, yang mana nanti akan dipandu oleh presenter Rifki Royan dan disiarkan langsung juga dari RRI Stasiun Penyiaran Kediri, dirilai oleh Pro 1 Madiun, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Sumenep, Pro 1 RRI Stasiun Penyiaran Sampang dan juga RRI Stasiun Penyiaran Tuban. Akan kami hadirkan sesaat lagi menemani ruang dengar Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pendengar, bagaimana kabarnya Anda pagi hari ini? Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifki Royan hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus Jawa Timur ya. Pagi hari ini pendengar, dalam perjalanan Kediri pagi ini kami sudah menyiapkan satu tema siar Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tepat hari Jumat 12 Juni 2026 ini kami akan menghadirkan bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskua. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirta Udan Kota Kediri. Sebagai narasumber dalam program Mutiara Pagi berjaringan kali ini dengan tema hari ini yaitu agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Karena kita tahu nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah pendengar, Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus 10 Jawa Timur hari ini juga disiarkan berjaringan melalui Pro 1 RRI Surabaya, lalu juga Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan juga tentunya disiarkan melalui stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban. Acara pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Anda yang sedang mendengarkannya di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354-310-1108 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812-34600-289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI digital kami tentunya. Nah pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustadz Asad sehat ya?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustadz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Asad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.

0: di Ajmain. Sahabat-sahabat pendengar di Korwilnus 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis, ya. Jadi secara psikologis itu hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidaya wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah, sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah. Dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidaya wa husnul khotimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal, ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat ada namanya husnul bidayah wa husnul khotimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. Bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada tiga jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan, berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada tiga jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa, ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah usianya berapa, itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih. Dan ini yang jadi pilihan kita. Bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya usia amal solih itu begini. Mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya usianya 60 tahun. Tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun. Berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal solih, itu kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita itu berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji, ke majelis taklim, kita itu merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah, kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang oh usia ulang tahun 40 begitu. Tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumeneb, RRI Stasiun Produksi Tampang, dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya, itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas, gitu kan? Nah, berkah harta itu cirinya tiga, sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah, ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga, gitu kan? Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan. Biasanya ya ada zakat mal begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi, tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu, tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10, yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah, itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah, ini menarik. Berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensolidkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolidkan istrinya, istri mensolidkan suaminya, orang tua mensolidkan anak-anaknya. Jadi saling mensolidkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solid dan solihah. Ini penting sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting. Sahabat-sahabat, kalau nikah ya, kalau apa akad nikah begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan, kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada 5 cara, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu gak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting sahabat-sahabat, kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk oh bagaimana berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga, pahami bahwa saat-saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu 3 pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah ini penting, kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, ada 5 itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati, mensyukuri apa yang ada di tangan kita, merawat 3 pilar diri kita, ada jasad, akal, dan hati, dan kita berusaha mengembangkan pola pikir selalu husnuzon pada Allah. Nah, sahabat-sahabat, yang terakhir nih, ada doa. Ada doa agar hidup kita itu berkah. Nanti sahabat-sahabat pendengar RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, kemudian RRI Stasiun Produksi Sampang dan Stasiun Produksi Tuban, nanti boleh dicari di mushafnya masing-masing. Ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ doa yang wah, ini meliputi semua keberkahan. Jadi menarik. Rabbi anzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta lima hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala sholihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. Semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah wa an amala sholihan tardahu. Ya Allah, berikan aku amal yang Engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah wa aslihli fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuha. Karena ini penting, sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuha. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizki.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di 08 12 34 600 289. Sudah ada satu penelpon yang sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mas Rizki.
1: Dengan Ibu Utri.
2: Ibu Utri, iya, di Maroke.
1: Ibu Utri di Maroke. Sudah setengah 8 ya di sana ya.
2: Iya, sudah setengah 8, lewat hampir jam 8.
1: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Ashad langsung saja.
2: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Effendi. Iya, ini ada, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Pak,
1: iya, silakan.
2: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
1: Betul.
2: Judulnya ya.
1: Iya.
2: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, renungsi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Ashad. Mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan
0: Mas Rizki. Mohon maaf, ya, mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk. Boleh diulangi biar saya langsung jawab.
1: Okay. Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
0: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rifki.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
1: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Iya.
3: Oke, kalau enggak bisa dengar. Hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
1: Yeah.
3: Umur manusia itu setiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang, bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ustadz punya kiat lah bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik, walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya, tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali, bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi, pengkaran, perusakan, akhir semua dia jadi semua dia orang baik, tapi tersatu masalah besar akhirnya berubah jadi orang baik. Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung satu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya, Mas Rizky.
1: Siapa di mana?
3: Saya dengarkan di radio.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman dari Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
0: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Diman. Jadi untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. Orang biasanya bisa nonton bola, bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk ada kecintaan gitu terhadap kebaikan, satu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan itu secara bertahap. Jadi artinya kita nggak harus melakukan kebaikan tuh banyak begitu, tapi kata Allah sedikit tapi istiqomah itu lebih penting daripada banyak ya habis itu tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu itu kalau bisa berjamaah, kita berjamaah. Artinya apa? Karena kalau kita lingkungan kita itu misalnya di kantor, oh semuanya kalau Senin dan Kamis itu puasa, maka kita akan berusaha untuk juga puasa. Kenapa? Okay. Karena lingkungan kita mendukung. Hmm. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap dan kita kalau bisa berjamaah. Demikian,
1: Mas Rifki. Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah. Betul. Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Ahmad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri, pokok RRI Nusantara.
1: Oke, baik. Pak Ahmad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Salam kenal, salam hormat takdim, dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
1: Iya.
4: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menyadari ya pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan ya. Itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu, dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Ustaz.
1: Oke.
4: Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam sehat semuanya.
1: Amin.
4: Salam Kilau Pancasila. Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Ustadz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustaz Asad?
0: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya? Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, yang pertama kalau bisa dengan tangan kita, dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan, kita nasihati. Nah, jika pun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jika pun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rifki.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi, Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik, dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?
0: Nah, ini menarik. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita meninggal, sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah. Ya. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu penting. Jadi tauhid kita, akidah kita kepada Allah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, kita pupuk iman kita itu dengan ilmu. Jadi banyak di antara kita yang barangkali merasa apa bahasanya adalah futur. Futur itu ya habis semangat ibadah tiba-tiba nggak istiqomah, tiba-tiba melakukan hal-hal yang dilarang, itu karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu, ya. Artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita, gitu. Jangan sampai ya udahlah saya udah beriman, tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting, gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah, ini penting. Jadi tahun baru hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih, maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya nih nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik, ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing?
0: Terima kasih Mas Rizky, menarik. Jadi ibadah yang paling lama dalam hidup ini apa sih? Pernikahan. Ibadah paling lama itu pernikahan, gitu kan. Kalau kita sholat ya mungkin 5 menit begitu, bagi yang belum ahli, yang sudah ahli mungkin 3 menit. Nah kemudian ibadah puasa, puasa berapa lama sih? Cuma 12 jam dalam sehari begitu. Tapi pernikahan ini ibadah yang paling lama dan waktunya kita tidak pernah tahu. Maka menarik nih, ada doa yang barangkali sahabat-sahabat di RRI Jawa Timur ini semuanya sudah hafal. Boleh dicek di akhir surat Al-Furqan. Di akhir surat Al-Furqan, di situ Allah memberikan sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa, gitu kan? Nah ini penting, maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizky.
1: Baik Ustaz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Di mana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus, Ustaz Asad?
0: Menarik. Jadi bagaimana agar kita iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu apa banyak begitu. Nah ini menarik. Iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit, begitu. Okay. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah ini menarik, husnuzon itu ada tiga. Okay. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan apa istiqomah adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain dan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Ariki.
1: Oke, ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat,
1: Mas. Jawa Barat, oke, Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
5: Ya betul, ini gak kedengaran suaranya sama Pak Ustadz ya kan.
1: Ah iya.
5: Iya, mungkin ya, assalamualaikum Ustadz. Walaupun tolong cermat terasa biar nyampaikan para Ustadz sinkron, Mas. Beginilah ya. Begini, sekarang kan akan menyebut tahun baru Islam.
1: Betul
5: kan? Tahun Islam itu tahun satu Muharram.
1: Iya.
5: Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Okay. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh mahasiswa ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyebut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Qur'an. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi ini bergabung, diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Okay. Nah itu seperti salah satu contoh lah. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizky, tolong orangkan segera sepak Ustaz sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizky.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Asad, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Di mana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustadz Asad?
0: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi, ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu ini pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzon pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian, apapun itu bentuknya, kita husnuzon. Sesaat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan kita tetap memberikan arahan, masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah menerima amanah, sudah sumpah begitu, dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten begitu, kita doakan saja semoga mereka menjadi pemimpin yang adil, dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustadz Asad.
0: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan,
1: amin,
0: diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan juga masyarakat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mudah dalam setiap langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Minggu kemarin kita juga memang belum sempat ngirim karena kita konsen di bantuan pangan dan memang ada kendala kemasan, tapi minggu ini sudah mulai dropping. Kita dropping di pasar Legi sekitar untuk 16 pedagang, yaitu masing-masing pedagang sekitar 1 ton.
2: Kita sudah ke lokasi tambang dan terkait dengan kewajiban-kewajiban pemohon masih beberapa ada yang belum dipenuhi, maka insya Allah kami akan mengirim surat penghentian kepada PT Persada Tunggal Abadi.
3: Perpanjang SIM lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Lebih baik rutin sih kak, soalnya kayak bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.

Selamat pagi, Saudara. Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Bulog Ponorogo kembali mendistribusikan beras SPAP di pasar tradisional yang sempat kosong beberapa pekan terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara aktivitas tambang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, usai melakukan sidak ke lokasi tambang. Masyarakat Kabupaten Madiun mengapresiasi hadirnya program Bahana Bersaja. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang telah diimpun tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, harga bawang putih di Pasar Besar Madiun mengalami lonjakan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Kenaikan harga bawang putih di Pasar Besar Madiun mulai berdampak pada aktivitas jual beli. Harga komoditas tersebut naik dari kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per kilogram, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Bu Seno, mengatakan harga bawang putih merangkak naik sejak awal Juni 2026. Lonjakan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sejumlah pelanggan mengurangi jumlah pembelian karena harga yang semakin mahal.
2: Murah, biasanya setengah, berapa? Biasanya 1 kilo, ya setengah.
3: Dari pembeli ada keluhan nggak, Bu? Yuk kok nggak menit?
2: Pasti ada keluhan. Mahal.
1: Kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan harian. Sebelum harga naik, Bu Seno mampu menjual sekitar 30 kg bawang putih per hari. Kini penjualannya hanya berkisar 15 hingga 20 kg per hari. Penurunan penjualan juga dirasakan pedagang lainnya, Bu Sugiono. Ia menyebut jumlah pembeli berkurang sejak harga bawang putih meningkat, sehingga penjualannya tidak lagi sebanyak sebelumnya.
4: Bu, ini sebelum menaik harga, kira-kira penjualannya bisa sampai berapa?
5: 4 sak, 5 sak, ya 3 sak, paling kecil.
4: Kalau per hari bisa menjual berapa, Bu?
5: 2 sak, 1 sak.
1: Bu Sugiono berharap harga bawang putih dapat kembali turun sehingga tidak terlalu membebani pembeli maupun pedagang kecil yang bergantung pada komoditas bawang putih untuk kebutuhan usaha sehari-hari. Sementara itu, pengurus harian Asosiasi Bawang Merah DPD Nganjuk, Lulus Budiarto, mengatakan kenaikan harga bawang putih dipengaruhi ketergantungan pasokan impor. Menurutnya, komoditas tersebut juga sensitif terhadap perubahan nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
6: Kalau bawang putih kan mesti mahal karena impor. Reportan impor mahal. Mengingat dolarnya naik, pasti harga impor itu pasti melambung tinggi.
1: Ia menambahkan, kenaikan harga mulai terasa sejak awal Juni 2026. Sementara itu, harga bawang merah dinilai masih relatif stabil. Menurut Lulus, harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram dan masih dalam kondisi yang wajar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Madiun menggelar gerakan pangan murah GPM selama 9 hari di 9 lokasi kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok demi menekan laju inflasi daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun, Sumini, mengatakan kegiatan GPM yang digelar dari tanggal 9 sampai 24 Juni 2026 tersebut juga dalam rangka momentum Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun 2026. Adapun kegiatan GPM diantaranya digelar di Kelurahan Winongo, Mojorejo, Pilang Bango, Sogaten, Pangonggangan, Madiun Lor, Ngigong, Nambangan Lor, dan Mangunharjo. Dalam GPM tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Di antaranya gula pasir kemasan Rp17.500 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp21.500 per liter, hingga telur ayam Rp25.000 per pak. Selain itu juga dijual komoditas bawang merah, beras SPAP, minyak kita, serta beras premium. Menurut Sumini, program tersebut digelar sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas seperti minyak goreng, beras, dan bawang merah. Meskipun tidak memberikan subsidi harga, DKPP memastikan seluruh komoditas yang dijual berada di bawah harga pasar. Sumini menegaskan, gerakan pangan murah terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa persyaratan khusus. Pembeli tidak diwajibkan menunjukkan KTP karena kegiatan tersebut bukan program subsidi pemerintah. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo kembali mendistribusikan beras program stabilisasi dan pasokan harga

0: biji sekitar untuk 16 pedagang, yaitu masing-masing pedagang sekitar 1 ton. Jadi yang kita kirim 2 rit atau 16 ton ke pasar.
1: Di Pasar Legi Ponorogo, ada 16 pedagang mitra Bulog yang mendapat pasokan beras SPHP. Masing-masing pedagang mendapat dropping 1 ton beras SPHP atau 400 pack kemasan 5 kg. Selain beras SPHP, Bulog juga melakukan dropping minyak goreng merek Minyak Kita kepada pedagang pasar. Dropping dilakukan per minggu di pasar yang menjadi sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Selain beras SPHP dan minyak goreng, Bulog juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara aktivitas tambang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang Magetan usai melakukan sidak ke lokasi tambang. Meski CV Persada Tunggal Abadi diketahui telah mengantongi izin, namun sejumlah evaluasi akan dilakukan. Berikut laporan Yusron Alfata.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara kegiatan tambang galian C milik CV Persada Tunggal Abadi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang Magetan, Jawa Timur. Keputusan tersebut ditempuh setelah ditemukan sejumlah persoalan krusial di lapangan yang dinilai berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah penghentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi gabungan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Timur bersama Komisi DPRD Magetan serta Pemerintah Kabupaten Magetan. Dari peninjauan langsung itu, tim menemukan sejumlah indikasi pelanggaran teknis, termasuk lokasi tambang yang berada di dekat aliran sungai serta sumber mata air. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas SDM Jawa Timur, Jul Jumawati, menjelaskan bahwa hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya kedekatan area tambang dengan ekosistem vital. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pertambangan yang mengutamakan keselamatan lingkungan. Selain berisiko terhadap ekosistem, kedekatan dengan pemukiman dan sumber air juga berpotensi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan pertimbangan itu, Pemprov Jatim memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional tambang sambil melakukan kajian ulang terhadap dokumen serta legalitas perizinan yang dimiliki perusahaan.
4: Seperti yang kita ketahui ya, kita sudah ke lokasi tambang, kita sudah, teman-teman juga sudah melihat keadaan penambangannya seperti apa dan terkait dengan kewajiban-kewajiban pemohon, kan masih beberapa ada yang belum dipenuhi, maka Insya Allah kami akan mengirim surat penghentian sementara kepada PT Persada Tunggal Abadi. Sumber daya airnya nanti kita evaluasi lagi ya, dengan instansi terkait.
3: Sebelum keputusan tersebut diambil, aktivitas tambang di Sayutan Magetan memang telah menjadi perhatian publik. Warga setempat dalam beberapa waktu terakhir aktif menyuarakan penolakan, baik melalui aksi unjuk rasa maupun permintaan rapat dengar pendapat RDP dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, Komisi D DPRD Magetan menyoroti kondisi geografis area tambang yang dinilai cukup berbahaya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan struktur tanah merah di kawasan tersebut mudah tergerus. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
3: Komisi D DPRD Magetan turut menyoroti kondisi geografis area tambang yang dinilai cukup berbahaya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan struktur tanah merah di kawasan tersebut mudah tergerus apalagi saat musim hujan. Ketua Komisi D DPRD Magetan, Riyin Nur Aisyah, menyatakan keputusan penghentian sementara operasional tambang merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan dalam forum rapat dengar pendapat RDP. Setelah menerima berbagai masukan, tim gabungan kemudian diterjunkan untuk melakukan verifikasi langsung di lokasi. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai durasi penghentian aktivitas tersebut, mengingat proses evaluasi perizinan sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi dan harus melalui tahapan kajian mendalam. Meski demikian, DPRD Magetan menegaskan akan terus mengawal aspirasi warga Desa Sayutan yang menolak keberadaan tambang tersebut, sembari meminta masyarakat tetap tenang menunggu hasil keputusan akhir pemerintah. Dengan berbagai temuan seperti gangguan pada sumber mata air, posisi di kawasan daerah aliran Sungai Das, hingga potensi longsor akibat kondisi tanah, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan nasib izin tambang, apakah tetap dilanjutkan atau dicabut sepenuhnya.
5: Ya, jadi kami tim yang dibuat oleh pemerintah daerah dari Ibu Bupati juga beserta legislatif kami dari Komisi D hadir di sini beserta SDM Provinsi Jawa Timur untuk cek sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa. Kontur tanahnya ini sudah terbukti bahwasanya resiko sekali kalau diadakan galian di sini. Makanya nanti kita

0: Kita akan memohon kepada SDM provinsi untuk menerbitkan penghentian sementara. Jadi biar tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ke masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Nanti setelah ini yang kita lakukan koordinasi dengan Polres juga untuk kita duduk bersama, terutama pemilik lahan yang di wilayah sini, biar kami benar-benar tahu sebenarnya kronologinya seperti apa sampai keadaan seperti ini. Jadi permasalahan ini harus segera kita cari solusi bersama, karena ini PR kita bersama.
1: Di sisi lain, Dinas SDM Provinsi Jawa Timur mengakui jika tambang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang itu memang sudah mengantongi izin aktivitas penambangan. Untuk itu, Dewan Magetan memastikan koordinasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menguak kronologi permasalahan, termasuk asal-muasal terbitnya izin pertambangan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, menjelang musim kemarau, BPBD Kabupaten Madiun meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Meski tingkat kerawanan karhutla di wilayahnya tidak tinggi, namun langkah antisipasi risiko kebakaran tetap dilakukan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, menyebut pihaknya telah menyiagakan tim reaksi cepat yang berpengalaman dalam penanganan kebakaran hutan.
4: Memang untuk kebakaran hutan ini potensinya cukup tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar, kecil, tapi kita juga teman-teman PRC dalam hal ini sudah terbiasa untuk penanganan kebakaran hutan, nanti kita kolaborasi dengan perhutani.
3: Menurut Bobby, selama ini penanganan kebakaran hutan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kebakaran bangunan atau permukiman, di mana kondisi medan yang sulit dijangkau seringkali membuat proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Dan untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan pihak perhutani, di mana langkah ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif apabila terjadi kebakaran di kawasan hutan. Bobby juga menjelaskan bahwa selain menyiapkan personil, pihaknya melakukan pemetaan wilayah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dan tiga kecamatan yang menjadi fokus pemantauan yakni hutan di Kecamatan Dagangan, Gemarang, dan Kari. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Satpol PP Pacitan mengimbau masyarakat saling menjaga ketertiban di kawasan perkotaan. Berikut laporan Angela Reska.
5: Satpol PP Pacitan menghimbau masyarakat untuk saling menjaga ketertiban. Himbauan ini merupakan susulan dari relokasi sejumlah pedagang kaki lima di area barat alun-alun kota Pacitan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Pacitan, Widianto, tidak menampik fakta bahwa masyarakat juga sering membeli makanan dari pedagang kaki lima di area tersebut, sehingga sering menimbulkan kemacetan di pertigaan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Samanhudi. Oleh sebab itu, selain melakukan penertiban, Satpol PP Pacitan juga meminta masyarakat untuk turut menjaga ketertiban di area kota.
6: Himbauan kepada masyarakat untuk saling menjaga kota Pacitan dari kesemrawutan para PKL, mohon untuk saling, semuanya saling menjaga untuk Pacitan.
7: Berarti ini fokusnya masih di area kota ya, Pak?
6: Iya, fokusnya masih di area kota, di putaran alun-alun Ayani. Nanti kalau si bertahap, Mbak, kami bertahap Ayani, Imam Bonjol, terus nanti kalau sudah memang sudah tertib, mengembang ke daerah-daerah lain. Fokus ke kota dulu.
5: Widianto juga mengatakan penertiban pedagang kaki lima akan dilakukan secara bertahap, tidak hanya di area kota, beberapa area di sejumlah destinasi wisata juga tak luput dari penertiban Satpol PP Pacitan. Namun hingga saat ini, Satpol PP Pacitan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak guna menjaga ketertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Ulfa Larasati selengkapnya melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangunsari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Dolopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
9: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih kak, soalnya kayak bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
8: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
10: Live streaming dan AI.
11: Oh, belum.
10: Belum pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
8: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
12: Ya, alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempermudah, mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten.
11: Amin.
8: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangunsari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dari Kabupaten Madiun kita bergeser ke Ponorogo, pendengar. Dewan Juri menyebut ada 3 indikator penilaian dalam gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP. Laporannya disampaikan Eka Bulan.
13: Seluruh aparatur sipil negara ASN di Ponorogo kompak mengenakan pakaian khas Ponorogo, yaitu penadon, selama event Gerbek Suro berlangsung. Bagi ASN laki-laki mengenakan penadon, celana kombor, blangkon, gadung melati. Sedangkan ASN perempuan mengenakan penadon wanita atau donta, termasuk ditujukan bagi guru. Imbauan penggunaan pakaian khas Ponorogo itu diterapkan sejak 6 hingga 15 Juni 2026. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo Harjono mengatakan, imbauan penggunaan pakaian khas Ponorogo itu tertuang dalam surat edaran Bupati Ponorogo. Tujuannya untuk memeriahkan perayaan Gerbek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
14: Ya kan kita sudah tradisi, kan pakaian baru itu kan setiap hari Kamis, minggu pertama, Kamis itu kan juga dipakai. Ciri khas Ponorogo. Ponorogo pas event-event besar seperti ini, teman-teman pasti ada untuk memakai pakaian khas Ponorogo. Jadi itu semua berlaku bagi ASN.
13: Diakuinya, penggunaan pakaian khas Ponorogo berupa penadon dan pendamping penadon itu sekaligus sebagai upaya Pemkab Ponorogo menunjukkan kebanggaan terhadap identitas dan budaya khas Ponorogo. Ia memastikan bahwa penggunaan penadon tersebut tidak mengganggu pelayanan di masyarakat. Justru dengan digunakannya pakaian penadon mampu menumbuhkan UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, informasi dari Eka Wulan tadi merupakan seluruh ASN di Ponorogo kompak mengenakan pakaian penadon selama event Gerbek Suro berlangsung. Bergeser ke informasi berikutnya, kami hadirkan masih dari Eka Wulan, pendengar dan juga pemirsa dari Kabupaten Madiun tadi berkaitan dengan Ponorogo, pendengar, Dewan Juri menyebutkan ada 3 indikator penilaian dalam gelaran Festival Nasional Reo Ponorogo FNRP. Selengkapnya dilaporkan Eka Bulan.
13: Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dimulai 11 hingga 14 Juni 2026. Dewan juri memiliki standar penilaian yang ketat dalam event tahunan tersebut. Sukatno SSNMM, budayawan yang juga salah satu dewan juri FNRP, mengatakan ada 3 indikator penilaian. Pertama, kepenarian, yakni kemampuan atau performa penari di atas panggung, mulai penari jatil, penari ganong, penari warok, penari klono, serta dadak merak. Dewan juri akan membedah secara detail keterpaduan antara aspek wiraga atau keterampilan fisik, wirama, keselarasan dengan ketukan tempo atau musik, dan wirasa atau ekspresi ungkap maupun penghayatan karakter. Kedua, garap koreografi. Di dalamnya memuat kreativitas pengolahan gerak maupun pengolahan komposisi, sehingga ada variasi gerak agar tidak monoton. Dengan demikian, seluruh unsur pendukung panggung disatukan menjadi tontonan yang memikat. Indikator ketiga, garap musik dan harmonisasi iringan reog. Juri melihat bagaimana aransemen musik instrumental mampu menghidupkan suasana dramatis di setiap adegan. Sinkronisasi yang presisi antara dinamika tabuan kendang, tiupan selompret dengan gerak rampak para penari menjadi kunci utama penilaian di sektor tersebut.
11: Dari angle-angle yang bisa memberikan letupan-letupan, ledakan-ledakan supaya menarik itu kan nggak gampang gitu. Istilahnya dasaran garap gitu kan hampir sama atau mbak. Temanya atau materinya sama-sama reog gitu loh. Sehingga ya harus cari kejutan-kejutan atau letupan-letupan yang membedakan dari yang lain untuk kemudian punya nilai tambah kan gitu mbak. Itu makanya nilai kreativitas di situ gitu loh.
13: Sukatno yang juga mantan Kepala Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah TMII sekaligus mantan Kepala Taman Budaya Jawa Timur ini menyampaikan FNRP ke-31 kali ini diikuti 32 peserta atau grup reog dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta telah mengambil nomor urut tampil secara bergantian mulai 11 hingga 14 Juni di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Seperti diketahui, Dewan Juri pada gelaran FNRP 2026 ini memiliki rekam jejak panjang di bidangnya, termasuk Sukatno yang didapuk menjadi salah satu Dewan Juri FNRP sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Persinga Ngawi menang telak 3-0 atas Persikar Kerom pada Liga Keempat Nasional. Laporan Imam Malik.
15: Persinga Ngawi menang telak atas Persikar Kerom dengan skor 3-0 pada laga perdana grup F di Stadion Ketonggo Ngawi. Hal ini menunjukkan perjuangan manis Persinga Ngawi mengawali babak 32 besar Liga Empat Nasional dengan hasil poin maksimal. Di babak pertama, Persinga Ngawi yang juga tim berjuluk Laskar Ketonggo mendominasi permainan sejak peluit awal dibunyikan. Dominasi Persinga membuat barisan belakang Persikar Kerom kocar kacir hingga lengah melakukan gol bunuh diri pada menit ke-16. Berlanjut menit ke-32 babak pertama, Muhammad Ridwan berhasil membobol gawang Persikar Kerom sehingga kedudukan Persinga unggul 2-0 atas Persikar Kerom hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Persinga tetap aktif melancarkan serangan meski telah unggul di babak pertama. Hasilnya, pada menit ke-47, Yosua berhasil menambah gol untuk Persinga menjadi 3-0 atas Persikar Kerom. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, mengaku bersyukur atas hasil positif yang diraih anak didiknya pada laga perdana babak 32 besar Liga 4 Nasional. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang harus diperbaiki untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.
16: Alhamdulillah kita bisa mengambil poin untuk pertandingan pertama. Memang pertandingan pertama ya anak-anak biasalah. Ada beberapa hal yang harus kita keluar, pengalaman mental kita harus disiapkan. Ada something ya, sesuatu. Jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. ini bukan halangan atau apa, ini kita mencabut untuk motivasi anak bisa memberikan lagi yang terbaik.
15: Selamat berharap performa anak didiknya dapat terus terjaga sehingga Persinga mampu melanjutkan tren kemenangan selama mengurungi kompetisi Liga 4 Nasional. Diketahui pertandingan Persinga Ngawi melawan Persikir Kerom pada babak 32 besar Liga 4 Nasional berlangsung di Stadion Ketonggo Ngawi 10 Juni 2026. Pada babak 32 besar Liga 4 Nasional di grup V, Persinga bertemu dengan Persikir Kerom, Persipani Pania, dan Persiba FC Tanjung Enim. Imam Malik, RRI Madiun.

Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kembali kami sampaikan sari berita. Bulog Ponorogo kembali mendistribusikan beras SPAP di pasar tradisional yang sempat kosong beberapa pekan terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara aktivitas tambang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang Magetan, usai melakukan sidak ke lokasi tambang. Masyarakat Kabupaten Madiun mengapresiasi hadirnya program Bahana Bersahaja. Dengan demikian, pendengar dan juga pemirsa, kami sampaikan Buletin Warta Pagi edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Selalu simak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan beragam informasi menarik lainnya di rri.co.id, Facebook, dan Instagram kami @rri_madiun. Serta download aplikasi RRI Digital. Saya Nindi Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Juni dikenal sebagai World Day Against Child Labor atau peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak. The International Labor Organization, ILO, atau Organisasi Buruh Internasional yang pertama kali menetapkannya pada tahun 2002. ILO memutuskan untuk memberikan perhatian lebih kepada para buruh dunia yang bekerja di bawah umur, berupaya bertindak untuk menghapus pekerja anak. Setiap tahun pada tanggal 12 Juni, Hari Dunia ini menyatukan pemerintah, organisasi, pengusaha dan pekerja, masyarakat sipil, serta jutaan orang dari seluruh dunia untuk menyoroti nasib pekerja anak dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Cuaca hari
2: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
5: Info cuaca hari ini.
6: Ya, berdengar Anda masih bersama kami di dari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun pagi ini masih menemani ruang dengar Anda pendengar, di mana dihadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Hari ini Jumat 12 Juni 2026, melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Saya hadirkan pendengar pada pagi hari ini, di mana ada beberapa persamaan cuaca ya, Dari perkiraannya, ini ada untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan juga Kabupaten Ngawi, di mana pagi hari ini hingga sore nanti diperkirakan cerah semuanya pendengar. Kemudian ada perbedaan di malam harinya, yang mana untuk Kota Madiun di malam hari nanti diperkirakan berawan dengan kelembapan udara antara 65-93%, suhu udara 23-30 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 27,8 km per jam. Kabupaten Madiun pada malam harinya juga diperkirakan berawan dengan kelembapan udara antara 71-95%, suhu udara 23-29 derajat Celcius, dan juga arah angin dari timur laut kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Kabupaten Magetan, pendengar, pada malam harinya diperkirakan cerah berawan dengan kelembapan udara 69-93%, suhu udara 22-27 derajat Celcius, arah angin dari timur laut kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Ngawi, pendengar, Kabupaten Ngawi ini diperkirakan malam nanti juga berawan dengan kelembapan udara antara 66-92%, dengan suhu udara 23-30 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 27,8 km per jam. Dan untuk Kabupaten Pacitan, pada hari ini diperkirakan pagi hari ini hingga malam nanti cerah berawan, pendengar, kelembapan udara antara 65-98%, suhu udara 19-28 derajat Celcius, arah angin dari utara kecepatan 5,0 km per jam. Berikutnya untuk wilayah terakhir, yaitu di Kabupaten Ponorogo, yang mana pagi hari ini hingga sore nanti diperkirakan cerah, kemudian malamnya diperkirakan cerah berawan dengan kelembapan udara antara 65-96%, suhu udara 22-29 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 27,8 km per jam. Itu tadi, pendengar, merupakan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini Jumat 12 Juni 2026, melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur di harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, saatnya dihadirkan informasi harga pasar pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026, melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di wilayah Jawa Timur. Dihadirkan, pendengar, untuk beberapa komoditas pada pagi hari ini, di mana ada dari komoditas beras. Untuk beras premium pada pagi hari ini ada di angka Rp14.929 1 kilogramnya. Ini ada ini ya, kenaikan sebesar 0,3%, yaitu kemarin masih di angka Rp14.925 1 kilogramnya. Sementara beras medium juga sama, pendengar, ada kenaikan, yaitu hari ini di angka Rp12.943 1 kilogram. Ada kenaikan sebesar 0,1%, pendengar, dari harga kemarin. Kemudian untuk komoditas gula pada pagi hari ini juga sama, ada kenaikan, yaitu sudah ada di angka Rp17.211 1 kilogramnya. Sementara untuk minyak goreng juga ada kenaikan, pendengar, ya, di mana minyak goreng curah pada pagi hari ini kemasan 1 kilogramnya ada di angka Rp20.467 1 kilogram, dan kemarin masih di angka Rp20.451 1 kilogram. Berikutnya untuk minyak goreng minyak kita, pendengar, kemasan 1 liter juga ada kenaikan sebesar 0,3%, pendengar, yaitu ada di angka Rp16.370 1 liternya. Kemudian bergeser ke komoditas berikutnya, yang mana dari daging. Untuk daging sapi paha belakang ini juga ada kenaikan, yaitu sebesar 0,4%, di mana pagi hari ini ada di angka Rp124.639 1 kilogram. Untuk daging ayam ras pada pagi hari ini ada penurunan sedikit, ya, pendengar, yaitu 0,22%, di mana saat ini ada di angka Rp32.550 1 kilogram. Lalu untuk ayam kampung, satu ekornya pada pagi hari ini ada di angka Rp70.565 satu ekor, ya. Dan telur ayam pada pagi hari ini juga ada penurunan, ya, pendengar. Ini kabar baiknya untuk telur ayam, yang mana pagi hari ini ada di angka Rp25.512 satu kilogram. Sementara untuk ayam kampung justru ada sedikit kenaikan, yaitu sebesar 0,8%, yang mana pagi hari ini tembus di angka Rp46.262 1 kilogram. Lalu, pendengar, dari telur kita bergeser ke komoditas berikutnya, yang mana untuk komoditas berikutnya ini dari cabai, ya, pendengar. Yang mana dari cabai ini ada kabar baik, ya, yang mana juga ada beberapa penurunan. Menurun semua nampaknya untuk komoditas cabai merah keriting ada di angka Rp45.800 1 kilogram, turun 1,25%. Cabai merah besar di Rp48.948 1 kilogram, yaitu turun 2,37%. Cabai rawit merah juga ada penurunan sebesar 1,60%, yang mana pada pagi hari ini ada di angka Rp61.980 1 kilogram. Lalu dari cabai kita bergeser ke bawang, yang mana bawang merah ini ada penurunan sebesar 1,6%, yang mana pagi hari ini ada di angka Rp46.934 1 kilogram. Sementara bawang putih justru ada kenaikan sebesar 0,67%, yang mana hari ini ada di angka Rp33.664 1 kilogram. Itu tadi, mendengar, merupakan informasi harga pasar pada pagi hari ini untuk wilayah Jawa Timur, melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di wilayah Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, berikan ada Asma Librasi masih menemani Anda di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana kami masih akan menemani ruang dengar Anda, pendengar. Dan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda juga untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, pendengar. Yang mana pada hari ini nanti kami akan siarkan secara langsung juga pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti akan ada Korea Selatan versus Ceko ya di fase grup A, yang disiarkan secara langsung dari Stadion Guadalajara, yang akan menemani ruang dengar Anda nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar Madiun pagi ini masih hadir di mana sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.